0: tepatnya di Indonesia. Dan antara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek diesel di Indonesia mulai berjalan.
1: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan, ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah, yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
5: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
4: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih kebungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
6: Pak Budi, Pak, salah satunya.
7: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
6: Iya. Apa benar, Pak?
7: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
6: Iya, Pak.
7: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
6: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
4: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan

0: 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
2: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
3: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
4: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok Bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat

0: tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, Namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat

0: kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Banjarmasin. Bagaimana kabar kesehatan Anda? Ada yang flu? Mungkin ada ya, karena terasa sekali dan tercium kabut asap yang begitu pekat. Pagi hari ini, pendengar RRI di opini publik, kita mengangkat tentang kabut asap mengancam masker jangan diabaikan. Pendengar RRI Banjarmasin, adapun bahaya kabut asap itu bisa menimbulkan iritasi. Asap memicu perih pada mata, gatal di tenggorokan, serta hidung berair. Mungkin saat ini Anda alami. Nah, untuk gangguan pernapasan, partikel halus seperti PM2,5 ternyata juga dapat menyebabkan batuk, sesak napas, hingga ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian memperburuk penyakit. Kondisi ini berbahaya bagi penderita asma, penyakit jantung, serta paru kronis. Sedangkan untuk kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan ibu hamil jauh lebih mudah terdampak. Nah, bagaimana komentar Anda seputar tema yang kita angkat di opini publik pagi hari ini? Kabut asap mengancam, masker jangan diabaikan. Kami tunggu ya komentar Anda di 0811-511410 dan 0511-3251562. Jangan lupa pakai masker ya, Anda yang akan memulai aktivitas di luar rumah. Kami tunggu partisipasi Anda.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, tidak kurang dari 20.000 masker ini dibagikan oleh jajaran Dinas Kesehatan Dinkes Banjarmasin kepada pengguna jalan di sejumlah titik kota. Mengingat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Dinkes bersama jajaran puskesmas dan organisasi kemasyarakatan turun langsung membagikan masker kepada warga. Baik, ada penelpon, silahkan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Herman di Banjarbaru. Bagaimana asap di sana, kabut asap?
1: Sini asap masih terang, masih bisa mendingan tenang.
0: Tapi tercium juga bau pekatnya ya?
1: Ada kendala, tapi tetap bisa berapa kan ya, Rek?
0: Oh, sudah mulai berkurang dibanding pagi tadi ya, pagi-pagi banget.
1: Ini sudah terang kan ya, Rek?
0: Baik, ini gimana komentar dari Herman dengan adanya ini, kabut asap dan juga masker? Herman pakai masker juga kalau beraktivitas keluar rumah?
1: Pakai masker kan ya, Rek? Itu kan, bawa aja kalau masker.
0: Iya.
1: Nggak turun, Rek.
0: Iya, baik.
1: Ya, kita harus waspada ya, loh kan ya.
0: Iya, waspada begitu ya. Baik.
1: Waspada. Kita sapa santai, jangan
0: panik.
1: Bisa, ya, loh. Intinya panik.
0: Gitu. Jangan panik. Kalau di Banjarbaru itu gimana? Ada nggak bagi-bagi masker juga dari pemerintah di sana?
1: Karena belum ketemu lagi kan ya, Rena.
0: Belum ketemu. Kalau di Banjarmasin sudah ada.
1: Belum ketemu lagi.
0: Iya, baik. Yang jelas kita harus waspada ya, Herman. Iya, baik.
1: Kalau ada perlu apa baru turun aja, ada yang di kepala teman.
0: Iya, siap.
1: Saya mudah naik karena cepat
0: berlalu. Cepat berlalu ya untuk kabut asap. Baik, terima kasih.
1: Hujan kan ya kemarin.
0: Iya.
1: Misalnya mau hujan nggak kan? Saya tahu yang sudah.
0: Ini sudah banyak masyarakat yang melakukan sholat istisqa ya, sholat minta hujan. Mudah-mudahan dikabulkan ya. Tapi kalau nggak salah kita dapat info katanya.
1: Tempat kajian tuh kan ya malam.
0: Iya, ada hujan ya?
1: Ada hujan sana jangan
0: di Tanjung. Kita dapat kabar tadi malam ya dari saudara katanya di daerah Balangan sudah turun hujan. Alhamdulillah.
1: Ya, montai hujan juga. Pada usup situ kan
0: ya. Oh gitu ya? Iya. Baik. Yang nyata katanya di Balangan udah hujan turun ya. Mudah-mudahan Banjarmasin, Banjarbaru menyusul ya, kita harapkan.
1: Dan sudah mulai kurang banget, sekolah asap sudah kan di sini kan biji batunya.
0: Baik, terima kasih Herman.
1: Ya, saya jangan nyar.
0: Terima
1: kasih, Herman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang harus memperbanyak minum air putih ya, pendengar ya. Mudah-mudahan ini juga membantu mengurangi rasa sakit ataupun gatal di tenggorokan akibat kabut asap. Dan pendengar jangan lupa pakai masker, ini kayaknya memang harus banget ya pakai masker menghadapi kondisi sekarang ini. Dan adapun aksi dari pemerintah kita di Banjarmasin khususnya, ini telah membagikan puluhan ribu masker kepada warga dan pengendara di berbagai titik jalan. Seperti halnya laporan dari reporter kami Juma Muhammad. Kabut asap makin mengganggu, puluhan ribu masker ini telah dibagikan ke warga Banjarmasin. Informasi selengkapnya silakan Anda klik di rri.co.id. Pendengar, Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Yanuar Diansyah mengatakan, langkah ini adalah merupakan tindak lanjut arahan dari Wali Kota Banjarmasin sekaligus upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap. Menurutnya, penggunaan masker ini menjadi langkah sederhana, namun penting untuk mengurangi paparan asap, khususnya bagi warga yang harus tetap beraktivitas di luar ruangan. Bagaimana pendapat Anda, pendengar? Untuk hal ini, silakan memberikan komentar ya di Opini Publik pagi ini. Kami tunggu partisipasi Anda.
2: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: Baik, silakan pendengar, Anda boleh kembali memberikan opini ataupun juga komentar sehubungan dengan tema kita pagi hari ini ya. Di opini publik, kabut asap mengancam, masker jangan diabaikan. Ya, jangan lupa bawa masker pendengar, paling tidak dua ya. Kalau Anda beraktivitas di luar ruangan, untuk pulang dan pergi, cukuplah dua dibawa ya. Untuk menunjang aktivitas kita. Pendengar RRI Banjarmasin, Dinkes juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap kondisi kabut asap sebagai persoalan sepele. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang sehat. Selain itu juga, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mulai mengalami keluhan kesehatan akibat paparan asap. Bersama-sama kita lindungi kesehatan masyarakat Banjarmasin dari dampak kabut asap dan segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mulai mengalami keluhan. Ini dikatakan Yanuar. Dan ada lagi yang ingin bergabung boleh pendengar RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi, nggih. Dari mana?
1: Ah, masalah Mas Wawan.
0: Oh, Mas Wawan, dari mana, Mas?
1: Ekstrem posisi kita lagi di Jorong Trans 400.
0: Nah, ini dia di Jorong. Gimana kabut asap di sana? Kan lahan pertanian banyak tuh di sana.
1: Iya.
0: Gimana, Mas?
1: Alhamdulillah. Ya itu cuacanya.
0: Penuh kabut ya?
1: Insya Allah.
0: Ya, ternyata penuh kabut di sana.
1: Nih Mbak Nia, kita minta info nih.
0: Ya.
1: Kira-kira itu terusan dari BMKG kapan itu?
0: Ini kalau
1: prediksi dari BMKG.
0: Apa ya istilahnya modifikasi cuaca hujan buatan itu ya, nggih?
1: Yang hujan alami itu loh. Prediksi kemarau ini sampai bulan berapa?
0: Katanya waktu aku dialog ya kemarin di informasi dialog kentongan. Itu puncak kemarau bulan September, Mas Wawan.
1: Jadi September masih musim kemarau?
0: Ya, dan bahkan diperkirakan mungkin sampai awal tahun ya. Tapi puncaknya sih September. Tapi banyak udah ya, di Banjarmasin sudah banyak yang melakukan sholat istisqa. Banjarbaru juga ada.
1: Dapat info berkaitan sampai Januari tahun 2027.
0: Iya, betul Mas. Itu kan perakiraan BMKG. Dan puncaknya Mas Wawan katanya bulan September ini. Nggih? Untuk hujan buatan ini kata Mas Agus ya kemarin dari BMKG, narasumber yang kita hadirkan, itu nggak sembarang nembak atau menebar garam. Nggak serta-merta kayak gitu. Kita harus menemukan awan. Nah sekarang padahal, katanya susah cari awan, kan jadi nggak bisa dibikin hujan buatan.
1: Tahun 97 sampai 7 bulan kah berapa itu?
0: Ya.
1: Saya kan pertama kali ke Kalimantan tahun 97.
0: Ya.
1: Kita awal 96. Mm-mm. 97 kemarin sampai 7 bulan kan 8 bulan itu.
0: Ya.
1: Sampai itu sampai kebakaran, sampai susah air.
0: Ya. Udah ada hujan nggak di sana aku tanya Mas, di Jorong?
1: Jorong, tapi baru 2 hari ini. Kan kita warga Senganyam. Sebelumnya kita warga Senganyam, baru pindah ke Batu Kajang. Kita main ke rumah saudara baru hari Selasa kemarin nyampe.
0: Baik, dari Senganyam itu berarti kota baru ya, nggih?
1: Iya, perbatasan kota baru, Kabupaten Pasir.
0: Iya, nggih. Baik. Jadi cuaca memang terasa pekat di Jorong ya. Sama Banjarmasin sama juga, Mas.
1: Okay.
0: Terus Mas, aku ingin nanya juga, bagaimana untuk air di sana? Gimana? Air bersih?
1: Nah, airnya kita beli tandon, beli air yang 1200 liter.
0: Iya,
1: airnya kita beli.
0: Jadi airnya beli berapa satu tandon atau satu galon?
1: 75 ke 80. Kita kan ano yang beli tetano sepupu.
0: Mahal ya Mas ya? Nggih.
1: 70 sampai 80.
0: Iya. Tapi di sana ada enggak pemerintah Kabupaten Pelaihari mau bikin hujan buatan? Ada enggak sinyal atau rencana?
1: Belum dapat infonya, Bu.
0: Oh, belum. Nggih. Kalau kita dapat info kemarin Mas ya dari BMKG ketika dialog kemarin Mas ya di informasi mitigasi bencana, kata Mas Agus dari BMKG, nggak semudah yang kita bayangkan kalau mau bikin hujan buatan. Kita harus dapat awan dulu. Sedangkan sekarang susah cari awan begitu. Jadi nggak bisa serta-merta kita menyemai awan di atas langit ya, menyemai apa namanya garam supaya hujan buatan itu bisa dilakukan. Kayak gitu sih. Ini Mas Wawan kayaknya terputus ya. Coba lagi Mas Wawan dari Jorong, geh. Silahkan yang lainnya juga boleh memberikan komentar ataupun juga opini. Tapi nanti kita akan lebih banyak tahu ya di acara Banjar Realita. Dalam Banjar Realita kita akan membahas mengenai hal ini bersama narasumber Suryani Agreni Sagoba. Beliau ini Kepala UPTD, Unit Pelayanan Krisis dan Epidemiologi Kesehatan Dinkes Kalimantan Selatan. Baik, sampai di sini kami temani Anda di Opini Publik RRI Banjarmasin. Salam sehat, selalu bahagia. Jangan lupa, Anda yang beraktivitas di luar ruangan, pakai masker ya. Masin pagi ini.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Selamat pagi, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional @badanpangannasional, dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1-4 dalam desil 1-4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSIN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang diunduh di Play Store. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kita akan ikuti sandiwara radio dari Komdigi.
2: Drama radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Musim yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
0: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan,

0: Jual nggak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas, tanganku sampai berdarah.
3: Bapak sama ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, ibu ini sudah keterlaluan pakai tampar segala. Harusnya kan ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib bapak dan ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, ibu sama bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman nggak tidur.
1: Ya ora iso tidur toh, Bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, Bapak, Pak. Ini loh, Pak. Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
2: Aduh, Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah,
0: kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
0: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
3: Pak Darto?
4: Ya.
3: Boleh bicara sebentar?
4: Ada apa lagi?
3: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
4: Maksud Anda ini gimana?
3: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya? Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
4: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
3: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
5: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
3: Siapa kamu? Orang luar. Jangan ikut campur.
5: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
3: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
0: Betul. Lagian saya yang hidup susah, bukan kamu.
6: Iya. Lagian apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Cih!
5: Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
7: Astagfirullah. Aduh.
8: Bapak. Bapak. Keterlaluan kamu, Raka.
0: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
8: Bapak.
4: Raka.
0: Iya, Pak.
4: Raka, sini kamu, Nak.
0: Iya, Pak.
4: Raka.
0: Iya,
4: tanah
0: Pak.
4: Ini bukan warisan dari leluhur.
0: Iya, Pak.
4: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
0: Iya.
4: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
0: Iya, Pak.
4: Untuk tidak menjual.
8: Bapak.
0: Bangun, Pak.
8: Papa.
0: Bangun, Pak.
8: Papa.
0: Papa. Papa.
5: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
9: Rama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Budarto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.
10: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram Facebook dan YouTube

0: Selamat pagi pendengar, apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita di edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fitriana Rahma. Pendengar juga pemirsa, seperti yang kita ketahui kondisi di Provinsi Kalimantan Selatan beberapa daerah kali ini diselimuti dengan kabut asap. Merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang sedang melanda di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan nanti kita juga akan membahas terkait dengan kabut asap mengancam, masker jangan diabaikan. Kali ini bersama dengan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio RRI Pro 1 Banjarmasin bersama dengan Ibu Suryani Anggreni Sagoba, SKM MKes selaku Kepala UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemiologi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Ibu Suri ya.
1: Selamat pagi, Rani kayaknya.
0: Ibu Rani, oke siap. Bagaimana kabarnya Ibu Rani di pagi hari ini, Ibu Rani?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Tadi gimana Ibu Rani dalam perjalanan menuju ke sini? Untuk kondisi kabut asap masih terlihat cukup tebal nih Ibu Rani ya?
1: Iya, masih terlihat cukup tebal ya. Dan juga agak dari hari-hari sebelumnya ya. Mm-hmm. Mungkin kalau ke daerah Banjarmasin ini kan nggak terlalu ya. Tapi hari ini mungkin kayaknya lebih berkabut ya
0: Bu ya. Oke, mungkin Ibu boleh didekatkan sedikit mic-nya biar terdengar iya. Untuk suaranya. Oke, baik, kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0811-5111-1410 atau di 0511-325-1562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di

0: kami dari UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan, kami menghimbau untuk seluruh masyarakat agar bisa menggunakan masker saat keluar dari rumah, keluar ruangan, agar supaya tidak terdampak dari kabut asap itu sendiri. Kita juga dari Dinas Kesehatan, khususnya kami dari UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi, melakukan beberapa upaya-upaya kepada masyarakat yang khususnya di daerah terdampak.
1: Oke, lalu seberapa serius Ibu sebenarnya untuk ancaman kabut asap ini bagi kesehatan masyarakat yang mungkin juga terdampak dari kabut asap di sekitaran Banjarmasin, Banjarbaru, di sekitarnya, Bu?
0: Oke, kalau untuk saat ini, dibanding tahun sebelumnya ya, Bu ya, kalau tahun ini karena memang El Nino, kemudian juga cuaca kita yang memang yang kemarau panjang sehingga bisa mengakibatkan kebakaran. Mungkin kebakaran di tahun sebelumnya, mungkin tahun ini lebih beda ya. Untuk kabut asapnya juga, khususnya juga peningkatan kasus kita saat ini, kita meningkat khusus kasus ISPA. Sekarang sudah di posisi 18.000. Itu mungkin bedanya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita memang sudah melakukan banyak upaya-upaya untuk seluruh SKPD pun disampaikan untuk melakukan penanganan serentak terhadap penanganan karhutla ini. Khususnya kami di PTD Unit Pelayanan Krisis, kita dalam penanganan kepada masyarakat lebih untuk kekesehatannya. Penanganan kesehatan.
1: Oke, dengan melihat banyaknya kasus ISPA yang terjadi di Kalimantan Selatan, berarti cukup serius ya Bu ya untuk ancaman dari karhutla sendiri dari kabut asap ini bagi kesehatan masyarakat.
0: Ya, kalau peningkatan kasus berarti kan dampak memang itu kita tidak bisa mengatakan oh itu memang sudah pengaruh karhutla ya. Secara untuk diselidiki secara surveillance-nya itu apakah memang itu karena pengaruh karhutla atau mungkin penyebab yang lainnya. Yang pastinya dengan adanya karhutla ini pun juga kasus ISPA itu meningkat.
1: Oke, upaya-upaya mungkin yang sudah dilakukan seperti apa nih Bu dari UPTD?
0: Kalau upaya-upaya sendiri kami dari UPTD Unit Pelayanan Krisis, ada kegiatan-kegiatan khususnya kami dari UPTD Krisis itu melakukan pendampingan di posko pelayanan dengan BPBD. Jadi sejak kemarin penetapan siaga karhutla, kami melaksanakan posko gabungan untuk penanganan teman-teman yang memadamkan api.
1: Bagi petugas, Bu, ya?
0: Bagi petugas. Kemudian kita juga melakukan posko keliling di mana hotspot tertinggi yang terdampak. Karena kita dari seksi pencegahan dan kesiapsiagaan kami di UPTD Krisis, kita punya pemetaan berdasarkan disondingkan dengan data dari BPBD juga pemetaannya. Dan kita bisa melihat untuk masyarakat yang terdampak di situ, untuk dengan posisi titik hotspotnya juga di situ yang istilahnya menimbulkan kabut asap yang cukup tebal. Jadi kita melakukan posko keliling di situ. Untuk pelayanan kepada masyarakat yang terdampak karhutla, selain untuk posko berdampingan dengan posko BPBD. Nah, itu yang berjalan sampai saat ini kami laksanakan. Kemudian juga kami melaksanakan kegiatan untuk anak-anak, khususnya anak-anak ke sekolah-sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA, sampai ke kampus-kampus. Nah, itu yang kami laksanakan, edukasi dan pembagian masker. Kemudian untuk kelompok lansia, kami melaksanakan kunjungan ke panti-panti yang memang terdampak. Khususnya mungkin daerah Banjarbaru ya, karena yang banyak hotspotnya di situ yang terdampak. Kami mengunjungi panti-panti, edukasi dan pembagian masker, serta bantuan oksigen konsentrat juga.
1: Oke, kalau kita melihat juga dengan banyaknya kabut asap mungkin semakin tebal ya Bu ya. Ini sudah berapa posko yang didirikan Bu
0: dari petugas? Kalau untuk saat ini kita posko yang standby ya. Kita mengikuti posko BPBD itu, yang pertama kita ada di posko Pengayuan, kemudian berdampingan, kemudian posko Guntung Damar, di posko Sambang Lihum itu ada posko Hutan Lindung. Nah, kemudian ada satu kita percontohan di posko Bundaran Kamarati untuk rumah oksigen. Nah, itu yang standby petugas sampai saat ini.
1: Jadi selain juga mendirikan posko, di situ juga ada petugas yang standby ya
0: itu
1: Bu ya?
0: Itu petugas standby ada.

0: Oke. Okay. Selain itu juga melakukan edukasi ya tadi Bu,
1: ah, ya,
0: untuk anak-anak dan juga untuk lansia. Serta juga pembagian masker seperti
1: pembagian
0: itu ya, Bu.
1: Masker, selain itu ada posko keliling.
0: Posko keliling.
1: Posko keliling ke kelurahan atau ke desa-desa memang yang istilahnya terdampak. Kita lakukan pelayanan kesehatan di sana.
0: Oke. Okay. Bu, kalau melihat juga ini kan ketika kabut asap ini terjadi, katanya kan kita harus menggunakan masker. Jadi masker ini jangan diabaikan. Tapi kalau melihat dari fungsi dan juga perlindungan dari masker ini, seberapa efektif sih Bu untuk melindungi kabut asap untuk kesehatan masyarakat sendiri?
1: Okay. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau kita menggunakan masker, istilahnya memang cukup efektif ya, karena kita tidak menghirup langsung istilahnya udara dari luar yang sudah terpengaruh kabut asap gitu. Okay. Karena kan memang kita pakai masker nih ya, tidak langsung terhirup langsung, sekiranya kita pakai masker
0: bisa tersaring gitu ya Bu ya udaranya,
1: tidak langsung terdampak. Jadi harapan kami ya untuk masyarakat, jangan lupa kita menggunakan masker saat keluar ruangan, saat berada di luar gedung, beraktivitas di luar, nah, kita tetap menggunakan masker lah. Sedangkan kalau kita di ruangan pun kadang ya masih ada celah, yaitu kabut asapnya masih bisa masuk gitu, masih bau asap, apalagi kita di luar nih dengan keadaan yang memang kabut asapnya ya sangat
0: tebal ya, Bu, ya. Oke, Bu. Tadi juga dilakukan sosialisasi serta edukasi, Bu, ya, untuk anak-anak dan juga lansia. Tapi dari range umur berapa sih, Bu, yang menjadi sasaran ataupun juga yang dari usia berapa sih sebenarnya kabut asap ini lebih parahnya ataupun juga menjadi perhatian khusus gitu, Bu?
1: Kalau untuk kita yang perhatian khusus kita untuk saat ini, kami itu fokusnya untuk ibu hamil, nah untuk bayi, istilahnya ibu hamil itu memang istilahnya apa ya, segera dilakukan penanganan kalau memang itu, contohnya kemarin di pengayuan ya sempat apinya cukup besar saat kita melakukan pelayanan di sana, kemudian sempat juga pas saat api besar itu masyarakat sempat diungsikan ya ke rumah keluarga yang terdekat. Nah, kami itu prioritaskan untuk ibu-ibu hamil agar supaya mereka lebih dekat dengan fasilitas kesehatan gitu. Karena istilahnya di sini kan ibu hamil ada yang punya bayi. Nah, itu kita prioritaskan seperti itu agar dekat dengan faskes.
0: Jadi yang menjadi kelompok rentan adalah dari ibu hamil ya, Bu, ya. Anak-anak dan juga lansia. Seperti itu, Bu.
1: Okay. Kalau lansia sih kita lebih fokus ke panti ya.
0: Ke panti.
1: Untuk sosialisasi ke panti-panti. Seperti itu.
0: Oh ya, tadi juga cukup menarik, Bu, ada kampung oksigen, Bu, ya.
1: Rumah oksigen.
0: Mohon maaf. Rumah oksigen mungkin bisa disampaikan seperti apa sih, Bu, rumah oksigen, Bu?
1: Kalau rumah oksigen tuh untuk saat ini kita percontohan sih satu ya. Kalau untuk di posko kan memang udah ada tuh standby di posko terpadu, udah ada oksigen konsentrat kita standby-kan. Namun kita percontohan itu satu di pos Bundaran Kamarati. Itu ada percontohan satu rumah oksigen untuk masyarakat istilahnya yang lagi mengemudi saat berada di jalanan tiba-tiba sesak ya. Karena kabut asap nanti bisa penanganan pertama di situ gitu. Jadi kalau memang arah puskesmas cukup jauh, kita bisa singgah sebentar jika mengalami sesak di rumah oksigen di Bundaran Kamarati. Nah, itu satu percontohan jika memang di situ banyak masyarakat berkunjung dan memang dilihat antusiasnya ya cukup baik. Nah, mungkin kita akan membuka lagi beberapa titik. Misalnya kami laksanakan itu di pos polisi ya, pos polisi terpadu, khususnya mungkin lebih ke keamanan dan juga lebih istilahnya untuk bangunannya sudah siap ya, bangunannya sudah siap, sehingga kami itu tinggal mengaturkan koordinasi lagi dengan pihak kepolisian seperti itu.
0: Kira-kira nanti akan dibuka berapa banyak lagi nih rumah oksigen, karena juga melihat satu percontohan itu tadi antusias dari masyarakat juga cukup banyak.
1: Kemungkinan jika itu memang baik ya untuk istilahnya dari masyarakat bisa memanfaatkan, kita kan membuka lagi mungkin di Gambut. Nah, kemudian di situ ada pos polisi juga, kemudian nantinya kita akan buka juga untuk daerah Pala 6 sini ya, karena memang ke arah Banjarmasin sudah lumayan berkabut. Nah, kita bisa juga koordinasi nanti dengan teman-teman di pos kepolisian untuk memasang rumah oksigen untuk ini untuk masyarakat mengemudi ya, untuk penanganan pertama masyarakat yang mengemudi agar bisa digunakan untuk fasilitas yang sudah ada. Nah, selain itu kami pun juga akan melaksanakan untuk pengaktifan rumah oksigen di wilayah Banjarbaru khususnya. Semua puskesmasnya bisa mengaktifkan rumah oksigennya. Nanti dari Bapak Kepala Dinas juga sudah menyampaikan akan istilahnya menyampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan khusus di Banjarbaru agar kita bisa berkolaborasi dalam untuk posko pelayanan ini. Sehingga nantinya kami rencananya akan mengaktifkan rumah oksigen di wilayah Banjarbaru jika memang di, apakah itu di puskesmas atau nantinya ditempatkan di kelurahan untuk di wilayah khusus wilayah kerja Banjarbaru. Nanti juga di Tanah Laut mungkin kita karena memang situ agak terdampak, kemudian beberapa puskesmas wilayah Banjar, Kabupaten Banjar, serta di wilayah Batola juga untuk beberapa puskesmas memang yang agak terdampak. Nah, itu yang akan kita fokuskan untuk pengaktifan rumah oksigen.
0: Oke, kalau melihat rumah oksigen, dan ini adalah rumah atau tempat bagi para pengemudi ya, begitu pengendara yang sedang melintas. Berarti kayak fungsinya model kayak rest area seperti itu ya, Bea?
1: Kalau rest area sih
0: bisa. Tapi difokuskan untuk menangani
1: lebih ke penanganan,
0: penanganan ya, Bu ya. Oke.
1: Untuk saat dalam mengemudi atau dalam perjalanan mengalami sesak ya.
0: Oke. Baik. Kali ini juga tentunya dengan adanya kabut asap ini cukup mengganggu ya, Bu, masyarakat. Lalu bagaimana selain kita menggunakan masker ya, Bu, di luar ruangan, bagaimana sih kita sebagai masyarakat untuk menangani bila terjadi kabut asap? Karena kabut asap ini kadang juga di rumah masih tercium, Bu. Ini bagaimana, Bu, cara mengantisipasi ataupun juga melindungi diri sendiri ya, Bu?
1: Jadi untuk seluruh masyarakat juga harapan kami ya, selain keluar dari ruangan menggunakan masker, kemudian misalnya di sini kita lebih mengenali untuk mendeteksi diri kita sendiri jika mengalami gangguan pernapasan, gangguan kesehatan, segera ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan dirinya. Nah, itu juga yang paling penting. Kemudian jangan lupa kita mengkonsumsi jika memang banyak aktivitas ya di luar, kita bisa mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Itu juga ya pastinya.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan nanti kita juga akan lagi, Bu ya, ngobrol terkait dengan bagaimana sih cara kita melindungi diri dari kabut asap agar nanti juga tidak mengganggu kesehatan dari masyarakat. Tapi kita break terlebih dahulu ya, Bu. Nanti kita juga akan mengundang pendengar juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 08115111410 atau di 05113251562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami, nanti akan kita bacakan satu persatu di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali sesaat lagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kabut asap mengancam masker jangan diabaikan. Masih menjadi perbincangan kita di pagi hari ini dalam Banjar Realita. Dan masih dengan Ibu Reni kali ini ya, bersama dari Ibu Rani dari Kepala UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemiologi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita juga nanti akan mengundang pendengar juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon maupun juga WhatsApp, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di Radio Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, kali ini juga sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita dari Pak Amrullah di Beruntung. Kita terima dulu terlebih dahulu ya Bu ya. Halo, assalamualaikum Pak Amrullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahma. Iya. Dan assalamualaikum Ibu.
2: Iya Pak Amrullah, bagaimana Pak Amrullah, apa yang disampaikan di pagi hari ini?
3: Ya sehat. Pertama Rahma, bahwa kita tidak panik, terus terang aja tidak panik suasana seperti ini, tapi tetap berhati-hati. Saya tetap juga ngantongin masker sama kacamata gitu. Jadi kemana-mana saya kantongin kalau nggak masang atau tidak terlalu kabut itu. Kemudian artinya kita tidak panik aja gitu, waspada tetap. Kemudian terima kasih Ibu dan jajarannya sudah berusaha gitu ya, sudah melaksanakan program-programnya, terutama untuk relawan-relawan atau petugas di lapangan di posko-posko tadi, juga adanya rumah oksigen.
2: Oksigen.
3: Ya. Izin di rumah oksigen itu apa aja ada Bu? Ada semacam tabung-tabung oksigen? Yeah. Kemudian apakah ada vitamin-vitamin atau apa gitu, atau sedekah gitu ya? Izin bertanya. Kemudian Rahma dan Ibu, kami di rumah ini tidak pakai AC, tapi kami kipas angin. Okay. Memang betul bau masuk rumah, kami putar kipas angin gitu. Jadi hilang keluar. Kalau AC mungkin nggak tahu ya, pokoknya itu kami di rumah hampir seluruh kamar ada kipas angin kami taruh gitu, udah lama gitu. Itu. Kemudian ketiga Itu makanan, Bu. Makanan, minuman, atau vitamin apa yang situasi panas begini, atau sebanyak minum apa gitu. Itu yang harus kita lakukan menghadapi musim dan kabut ini. Makasih banyak, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah sudah bergabung di pagi hari ini. Mungkin kita langsung tanggapi saja ya, Bu ya. Yeah. Ada beberapa tadi yang disampaikan dari Pak Amrullah. Tentunya juga ucapan apresiasi ya kepada para petugas yang sudah berjuang untuk menangani dari karhutla dan juga menangani kabut asap kali ini di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tadi juga disampaikan dari Pak Amrullah, Bu, kalau di rumah beliau tidak menggunakan AC tapi yeah, menggunakan kipas angin. Mungkin seperti apa, Bu, tanggapannya, Bu?
4: Menggunakan kipas angin ya. Kalau untuk itu, untuk penggunaan kipas angin dan AC sendiri, kita lihat lagi ya istilahnya, ini penggunaannya memang untuk mengeluarkan pengaruh kabut asap atau memang untuk fungsinya sebagai kita pakai untuk menghilangkan efek panas gitu ya. Nah, sedangkan kalau memang itu kita gunakan istilahnya itu untuk, oh karena cuaca panas nih, kita mau pakai kipas angin. Nah, istilahnya kita berada di depan kipas angin yang secara terus-menerus mungkin dengan kekuatan yang cukup besar. Nah, itu juga sebenarnya kalau kita berada di kipas depan kipas angin secara terus-menerus tuh ya tidak baik juga untuk kesehatan kita.
2: Tapi sepertinya kalau melihat konteks dari di sini, kipas anginnya nih kayaknya untuk menghilangkan untuk asap disini, ya, Bu ya.
4: Iya, kayak tadi kalau memang itu fungsinya untuk menghilangkan pengaruh kabut asap ya mungkin baik aja ya. Karena dengan adanya kipas angin mungkin ya kabut itu ya karena di situ istilahnya dipasang kipas anginnya, kabut yang masuk ke dalam rumah ya mungkin keluar ya, dibuka ventilasinya, pintunya gitu. Nah, seperti itu, dilihat lagi fungsinya sendiri ya. Kalau mungkin kalau AC kan nggak terlalu berpengaruh ya, kalau memang fungsinya hanya untuk mengeluarkan pengaruh kabut asap gitu. Kalau AC kan mungkin lebih ke supaya suhu udara di ruangan itu lebih dingin lah gitu.
2: Oke, baik. Kalau tadi juga disampaikan bahwa ini kesadaran yang bisa ditiru juga ya oleh masyarakat yang lainnya, bahwa beliau dari Pak Amrullah sendiri juga selalu mengantongi masker, katanya.
4: Iya,
2: tadi
4: bagus,
2: Bu ya.
4: Benar tadi istilahnya kemana-mana bawa masker. Nah, itu tadi juga ulun lupa menyampaikan tetes mata.
2: Oh iya,
4: kan
2: benar, Bu.
4: Pengaruh kabut asap tidak hanya untuk pernapasan, tapi kan biasanya matanya kita perih ya. Nah, itu jangan lupa untuk tetes mata juga. Karena beberapa hari ini pun ulun seperti itu, pulang ke rumah mata itu perih ya. Kadang kita tetesi berapa tetes, dua tetes kiri kanan. Jadi jangan lupa istilahnya untuk tetes mata juga, agar tidak istilahnya mata kita tidak teriritasi ya pengaruh dari kabut itu sendiri.
2: Oke, okay. Kalau dari segi makanan, Bu, mungkin juga kita selain menggunakan masker untuk melindungi diri kan, kita juga perlu yang dikonsumsi juga harus yang baik gitu, Bu. Mungkin makanan seperti apa, Bu, yang disarankan?
4: Kalau untuk itu sih kita kan lebih ke untuk menjaga apa kebutuhan gizi kita ya, kebutuhan gizi kita untuk imun kita, untuk daya tahan tubuh kita sendiri, supaya lebih bagus dalam menghadapi dengan cuaca seperti ini. Saat imun kita bagus, tubuh kita gizinya tercukupi kan, mungkin istilahnya ada serangan, tapi karena imun kita sudah bagus jadi udah terbentengi nih, jadi kita lebih banyak mungkin banyak makan buah-buah, sayur-sayuran lah seperti itu. Jadi ya daya tahan tubuh kita lah yang dijaga, nutrisi vitamin kita yang lebih harus kita jaga untuk istilahnya bentengnya gitu, agar tidak cepat terserang penyakit. Karena kan di sini kasus ISPA yang memang meningkat, kemudian dari akut juga nih yang cukup meningkat dalam keadaan seperti ini. Nah, itu yang harus kita jaga ya, pola makannya harus kita jaga, makanan yang kita makan, kebersihannya sebenarnya tidak hanya istilahnya nutrisinya, kebersihannya juga yang harus kita jaga.
2: Oke, luar biasa sekali. Berarti memang makanan-makanan ini juga perlu kita jaga ya, Bu, agar nanti juga nutrisi dalam tubuh terpenuhi, kemudian juga imun juga terbentuk ya, Bu ya. Oke, dan kali ini juga kita akan bacakan, Bu, pertanyaan dari WhatsApp dari Udin di Banjarmasin. Kalau dengan kabut tebal sekarang, masker jenis apa sih, Bu, yang efektif, katanya?
4: Okay. Kalau untuk masker itu sendiri, nah, istilahnya kan merek masker ini banyak ya Bu ya? Banyak di luaran tipe A, B, C, D untuk maskernya, untuk khusus medis ada, untuk masyarakat ada gitu. Jadi kalau untuk itu dari kita lagi ya, kita sebagai konsumen yang menggunakan seperti apa. Di situ banyak untuk dari merek, harga. Dari situ pun kita bisa melihat, kata orang tuh ada harga, ada kualitas ya. Biasanya kan seperti itu. Ada yang memang kualitasnya bagus tapi harganya lebih mahal. Ada yang mungkin lebih murah tapi kualitasnya mungkin ya agak kurang lah. Mungkin lebih tipis ya, karena maskernya ini tipis, cepat robek. Kan biasanya ada tipe-tipe kita pakai robek nih.
2: Betul.
4: Nah itu ya mungkin harganya lebih murah. Jadi ya mungkin nanti dari kita sebagai konsumen yang menggunakan itu bisa memilah, kita pilih yang kualitasnya yang lebih baik, yang lebih tebal, yang tidak cepat robek. Kemudian juga kan banyak nih ada masker kain juga ya. Jadi sebenarnya masker itu ya yang penting kita bisa pakai masker, masker kain ataupun enggak ya. Karena kalau masker kain itu kan mungkin expirnya enggak ada, bisa kita gunakan jangka panjang,
2: berulang ya,
4: jangka panjang dicuci dan lain-lain. Ya, yang pastinya untuk situ ya dari kita yang sebagai konsumen aja yang memilih yang kualitasnya yang baik. Nah, kalau merek sih saya nggak mengucapkan merek, tapi yang kualitasnya yang baik ya. Seperti itu yang kita bisa memilih mana untuk kita gunakan.
2: Yang penting tidak tipis banget ya Bu, yang gampang robek gitu. Oke, baik. Dan kali ini juga kita bacakan Bu pertanyaan yang sudah bergabung di YouTube. Ini terkait dengan jika kita terlalu banyak atau juga sering terdampak kabut asap yang sering kita hirup, ini mungkin dampak kesehatan kita seperti apa nih Bu?
4: Ya, nah itu seperti yang disampaikan tadi. Kalau kita kan terlalu sering, apalagi nih misalnya kabut asapnya cukup tebal, hitam. Nah kita berada di posisi situ yang mungkin berhari-hari, mungkin itu di daerah kita sendiri contohnya ya, mungkin istilahnya di Pengayuan ya, yang cukup kabut asap cukup tebal. Kita berada di situ untuk masyarakatnya, jika memang terus berada di situ ya pastinya kita harus ungsikan ya, karena memang berpengaruh ke kesehatannya Bu ya. Jika terlalu kita hirup setiap harinya, kita menghirup udara itu yang tidak sehat, otomatis berpengaruh nih ke saluran pernapasan kita. Itu kalau yang memang berpotensi penyakit asma ya bisa sesak gitu. Nah kalau memang daya tahan tubuhnya tidak kuat ya bisa terjadi penyakit ispa, ada yang batuk-batuk. Jadi sekarang memang istilahnya posisinya kasus ispa meningkat, walaupun secara istilahnya untuk kita telusuri lebih dalam lagi kita tidak bisa memastikan itu memang karena pengaruh kabut asap. Tapi dengan adanya kabut asap ini sendiri ya kasus ispa itu pun meningkat ya, karena memang udara kita saat ini di Kalimantan nih khususnya Banjarbaru, Banjarmasin ya lagi sedang tidak baik-baik saja untuk udara itu ya. Jadi kami dari kesehatan, teman-teman kesehatan ya melakukan upaya-upaya penanganan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat yang seperti yang sudah sampaikan tadi ya.
2: Oke Bu, ini juga menjadi hal penting Bu yang ingin saya tanyakan Bu. Kalau misalkan di lingkungan instansi pekerjaan ataupun juga sekolah, ini mungkin apa sih yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi agar juga siap gitu Bu menghadapi kabut asap apabila juga masuk ke lingkungan tempat bekerja ataupun juga tempat sekolah dari anak-anak.
4: Enggak, jadi seperti yang sampaikan tadi ya, kalau kita berada di luar ruangan mungkin lebih menggunakan masker ya.
2: Okay.
4: Nah itu yang kita persiapkan saat kita keluar dari ruangan. Nah kemudian kalau kami dari UPT Krisis sendiri, kami melakukan edukasi-edukasi agar masyarakat mungkin lebih tahu ya. Oh ini pengaruh dari kabut asap ini loh untuk kesehatan kita. Dari jadi kita meningkatkan pengetahuan masyarakat agar tahu dampak dari kabut asap. Jadi saat mereka keluar ruangan, saat mereka ke kantor, saat mereka istilahnya menghadapi kabut asap ini, mereka memahami oh ini loh dampak bagi diri kita, pengaruh dari kabut asap. Sehingga itu yang kami lakukan edukasi-edukasi untuk ke masyarakat. Saat kami pun posko, kita tetap melakukan edukasi di tempat posko itu sendiri.
2: Oke, jadi kalau misalkan juga disimpulkan bagi instansi ataupun juga di lingkungan sekolah, ini apakah jadi menjadi kewajiban Bu untuk menempatkan masker di tempat bekerja ataupun juga di lingkungan sekolah Bu?
4: Oke.
2: Karena mengingat juga kabut ini kan lumayan tebal, kadang juga masyarakat ada yang terlupa, mungkin anak-anak juga males tidak mau pakai masker saat di rumah. Apakah di sekolah juga perlu menyiapkan masker, Bu? Ataupun jenis
4: sebenarnya
2: kerja?
4: Kalau untuk anak-anak di sekolah sebenarnya perlu ya. Makanya itu kami melakukan apa bagian masker ke sekolah-sekolah, kita lakukan edukasi karena memang perlu, karena anak-anak ya di sekolah istilahnya bisa melakukan proses belajar, guru-guru untuk proses belajar mengajar tetap berjalan lebih efektif, kita mencegah anak-anak jangan sampai sakit. Nah itu yang kita upayakan sebenarnya, agar supaya ya kesehatan mereka ini tetap terjaga, tidak terpengaruh dari kabut asap itu ya. Nah seperti itu sih.
2: Oke, tadi juga adanya posko keliling, Bu ya. Ini bagaimana jika masyarakat masyarakat jika memerlukan bantuan dari posko keliling seperti apa nih, Bu?
4: Ya, jadi kalau kami itu dari UPTD Unit Pelayanan Krisis ya, untuk selain kita ke sekolah-sekolah, kami ke sekolah-sekolah untuk edukasi. Saat ini memang pelaksanaan itu kami laksanakan sejak penetapan siaga karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kita sudah mulai bergerak untuk ke sekolah-sekolah, ke panti, ke masyarakat-masyarakat. Nah, kita melihat berdasarkan titik hotspot kejadian karhutla dan untuk masyarakat yang terdampak. Jadi kita tidak hanya turun, oh kami ke sekolah A atau ke sekolah B, enggak seperti itu. Jadi kami lebih ke melihat dari hasil pemetaan. Jadi ada pemetaan dari kita, dikoordinasikan, disondingkan dengan teman-teman BPBD. Pemetaan dari BPBD, kita melihat titik hotspot kejadian, kemudian peta untuk potensi yang terdampak. Okay. Jadi kita melihat lagi di situ ada berapa sekolah sih yang bisa terdampak di wilayah itu. Nah itu yang kita datangi. Itu yang kami. Jadi bukan turun misalnya, oh di sini ada sekolah, di sini bisa datang. Nah kita melihat berdasarkan dari hasil pemetaan itu, sehingga kita kunjungan ke situ. Nah kalau untuk posko keliling sendiri, kami pun melihat sama. Jadi misalnya di kelurahan ini terdampak istilahnya pengaruh kabut asap, dan di situ hotspotnya juga ada titik hotspot. Nah kita datang ke situ. Seperti itu biasanya. Nah itu kalau kami berdasarkan hasil pemetaan kita ya, hasil dari yang memang terdampak dari koordinasi titik kejadian yang kita dapatkan. Nah di luar dari itu biasanya juga ada permintaan.
2: Nah iya.
4: Nah permintaan dari misalnya masyarakat.
2: Betul.
4: Atau dari dinas kesehatan setempat atau wilayah puskesmas setempat. Nah itu bisa istilahnya membuka surat, menyampaikan ke kita kalau memang di situ misalnya banyak masyarakat yang terdampak, atau di situ peningkatan kasus IPA-nya tinggi. Nah bisa nantinya dari kelurahan atau dari desa setempat itu melakukan koordinasi dengan puskesmas setempat, kemudian nanti dikoordinasikan dengan dinas kesehatannya, menyurat ke kami untuk dilakukan bantuan posko pelayanan. Jika memang memerlukan bantuan posko pelayanan, insya Allah kami akan ke sana untuk membuka posko pelayanan dan sekaligus edukasi kepada masyarakat biasa. Itu yang sudah kami laksanakan saat ini. Jadi masyarakat bisa aja nanti menghubungi kami melewati dari dinas kabupatennya, kabupaten kotanya sendiri, bisa disampaikan.
2: Oke, berarti memang juga membuka ya, Bu ya, bagi masyarakat-masyarakat yang ingin juga didatangi ataupun juga dilayani ya, Bu ya. Oke. Luar biasa sekali, terima kasih Ibu, dan tentunya mungkin di akhir perbincangan kita mungkin pesan dan juga himbauan untuk masyarakat seperti apa, Bu?
4: Untuk saat ini harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi, kami khususnya dari UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan, harapannya agar seluruh masyarakat jangan lupa saat keluar dari ruangan kita menggunakan masker, kemudian kita jaga kesehatan, jaga imun, dan juga penuhi kebutuhan gizi, nutrisi yang ada di tubuh kita, agar kita bisa menghadapi kabut asap ini, karena saat ini info untuk kemarau ini yang cukup panjang sampai dengan Februari ya. Informasinya nanti kita bisa melihat istilahnya sepanjang ini masih Agustus sampai dengan akhir tahun nanti, agar kita bisa menjaga tubuh kita istilahnya agar supaya tidak gampang terserang penyakit lah. Itu kita menjaga kebutuhan nutrisi, kita menjaga imun kita, makanan dijaga, untuk kebersihan kita tetap jaga ya, kemudian masker yang paling utama itu yang paling penting, jangan lupa menggunakan masker.
2: Oke, luar biasa sekali. Tentunya ini juga harapan dan juga imbauan bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat ya Bu ya. Mengingatkan agar jangan lupa memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, itu sangat penting ya Bu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu dan tentunya informasi yang kita sampaikan di pagi hari ini semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan kita juga turut ikut mengantisipasi diri kita sendiri agar tidak terpapar dengan kabut asap, dan juga kita selalu menjaga kesehatan dengan adanya kabut asap ini dengan menggunakan masker, dan juga tentunya juga menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, penuhi nutrisi dari tubuh kita sendiri, dan tentunya jangan lupa pakai masker gitu ya masyarakat ya. Dan tentunya di pagi hari ini kita ucapkan juga terima kasih bagi para pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Saya Fitriana Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Terima kasih selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Pastikan kami selalu menemani aktivitas Anda sepanjang hari. Saya Niar pamit mundur dan nanti pada pukul 10 kami akan hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan diteruskan dengan teks Pancasila. Salam sehat, selalu bahagia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar ya sih? Di siang Banjarmasin siang hari ini sama Wada dari jam 10 sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi setelah sama Mbak Niar di Banjarmasin pagi, izinkan saya menemani membersamai Anda semua ya di siang hari yang luar biasa harinya. Panas menyala ya, kita doakan ya mudah-mudahan bisa cepat turun hujan. Karena tadi Mada barusan juga jalan-jalan ke pal-palan sini gitu ya. Enggak, dari rumah juga udah berasa sih, asap banget masih. Itu aja menurut Mada yang gak terlalu tebal. Bagaimana di tempat-tempat yang kabut asapnya tebal banget, pasti menyesakkan hidung ya, dan yang pasti itu bikin pusing juga pendengar. Jadi mudah-mudahan ya semuanya dilindungi yang Maha Kuasa. Kalau gak penting-penting amat, mending di rumah aja ya pendengar ya. Lebih baik di dalam ruangan gitu ya. Kalau udah sampai kantor, di kantor aja ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat terus. Yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan segera. Yang udah sehat, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Kita Bepantin Rong Banua pendengar sampai nanti di jam 11 sama Ulun mengawaniakan bebuhan pian hendak bekisahankah terkait dengan musim-musim yang wahinian atau jua mahabarakan hal-hal yang lagi rami di sekitaran bebuhan pian, boleh banget ya. 0511325162 atau juga di 0811531410. Hotline Halo RRI juga boleh banar sih ya, 0811 40976. Kita coba angkat akan dulu di 562 ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Ya,
0: pagi. Pagi juga Bang Ozan, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, menonton

0: Pegawaian siang. Adakah juga agenda pegawaian hari ini keluar rumah atau di rumah aja dulu? Iya, mulai gak nyaman tuh jangan tapi dipaksakan ya kalau lah. Kecuali berjadwal-jadwal nang kayak kita di sini nang alih dah tuh. Sudah ada jadwalnya kada kawaam, udah harus diturun nih ya kalau Bang. Ih,
1: batuk-batuk ya
0: tak
1: kalau
0: batuk-batuk ya kalau lah. Ulun hari ini tadi pian apa kisah dulu lawan buhan pian lah. Ulun habis mencari botol ulun yang hilang. Sakanya hilang bujuran Bang Ozan. Amunnya hilang tuh dasar ada penggantinya kajar supaya menenangkan hati ulun nah Bang Ozan. Kira-kira apa yolah?
1: Belum dapat kan?
0: Kada dapat jadi ulun ulun ini semalam tuh kesamsat kalau yang di Palnem kah tuh. Nah, sekalinya ulun tinggal nih botol ulun ini kada sengaja. Ternyata ulun beli lagi hilang sudah kada ada lagi.
1: Bagus tuh botol.
0: Dilek orang maka warnanya pink bungas banner. Ulun ulun ya Allah sayang banner kayak itu nah
1: Botol
0: kayak
1: anu gak banyak, botol minum kan?
0: botol minum isinya banyak putih panas di dalam situ tuh. Tapi sekali nyari nang meleleh kah yo padahal pian ulun rasa kada lawas jua semalam tuh lah ulun buliki pulang lo sawat hari Jumat tuh lah. Sekalinya kada ada lagi sudah hari Jumat tuh anu tutup kalau pelayanannya oke non buliki jar ulun lo hari semalam semalam tuh kada ingat buliki hanya hari itu buliki ulun buliki akan ke satpam kada ada lagi sudah
1: ini jam ada yang tiba apa diberikan aja tuh angkat lah
0: ayu jana anu lah doakan naik mudahan bersabar ulun diganti lawan yang lebih baik. Sedih banget, ih maka lucu banget warnanya pink, makanya nang asa bete ulun hari ini.
1: Jangan dulu
0: kan. Itu pang ya mudah-mudahan ya kalau mau ada yang diambil lawan Tuhan tuh ada yang harus diganti kalau lah.
1: Diambil kan itu dipindah tangan kan.
0: dipindah tangan kan aja. Ya. Kenapa harus berpindah tangan?
1: Apa maksudnya diikhlaskan ya itu?
0: Diikhlaskan ya Allah mudah-mudahan lu ikhlas ya Allah. Lihat teh ada aja kisah hari ini kalau Bang Ozan lah.
1: Sama sepeda aku semalam tuh di belakang rumah tuh.
0: Eh. Hah, kayak apa juga kisahnya tuh Bang?
1: Tahu juga, orang kepingin.
0: Iya, tapi hilangnya nih pas lagi cagaran malam kah? Kada melihat lalu kalau orang pun malam nih.
1: Ada malam, malam juga itu.
0: Oh,
1: ada subuh tuh diambilnya tuh.
0: Oh, anu, kan Abang Ojan kan ada anu tuh kan, karena ada biasa rantai-rantainya tuh.
1: Kan kada kelihatan di belakang rumah, ada bertahun-tahun di situ.
0: Oh, jalan-jalan mana orang lewat belakang rumah tuh ya?
1: Tahu
0: juga. Ih, nah kayak apa tuh? Mama igau juga bisa malingnya.
1: Makanya sayang menurut sepedanya tuh deh.
0: Aduh, pasti punya kenang-kenangan kalau mau sampai Dani pian kalau disuruh dibawa ke Kujuk kemana ya kalau lah dibawa kemana
1: sering ke Banjar Baru
0: kan nah juga. Nyamannya nang kayak itu lah teh bapak nggak ada daya lagi lah nih anu pengganti sepedanya
1: ada dikasih orang
0: iya alhamdulillah sepeda motor.
1: Apa bukan dikasih jupang apa kita mau beli juga dia kan mau anu kalau mau dibayari
0: alhamdulillah mana ada rezekinya tuh berarti dasar bujur lah Bang Zen lah ada aja rezekinya tuh kita percaya aja berarti lawan Tuhan nih lah
1: gitu
0: mudah-mudahan ya Allah ya Allah bismillah ganti akan warna pink tadi ya Allah lah. Menyabari banner lawan hati jar ke Bang Ozan ulun lah.
1: Inggih. Harganya tuh ya, apa yang lebih mahal tuh.
0: Amin amin amin. Nah gitu aja mau pikir menukar lah. Ya Allah.
1: Tapi kan mau pindah-pindah
0: kan kayak apa? Nih kayak apa? Habis sudah rezekinya lah.
1: Kemarin tuh kebakaran Madai itu
0: di mana?
1: Di daerah Sungai Batang.
0: Ya Allah.
1: Daerah situ.
0: Berapa lawas kebakarannya tuh?
1: Ada mungkin. Kita
0: tuh sejaman anu banar berarti
1: luas banar tuh
0: ih luas banar makanya nih Bang latih sampai sini sudah berasa banar
1: makanya
0: asapnya lu rasa sampai ya. Ruangan ini asap sudah baunya nah
1: yang aku gabung kemarin tuh backup tuh ini berapa tuh yang terasar tuh
0: dari situlah sudah terbakaran jam-jam saya itu
1: apinya sudah meluap tuh
0: aduh siannya ayolah belum lagi nama ada makan tuh Bang Ozan lah jual lah berjibaku tenaga asap lah anu banyunya jua pina karing ya kalau
1: sudah ke tengah atau mana kata kalau
0: nah itu pang nang biasanya harus dibom orang waterbombing tuh
1: ya, makanya ke tengah
0: ayo jalah sabar-sabar aja dulu kita menikmati nang saat ini ya kalau Bang Ozan apalagi nang diabarakan lawan pendengar nang lain Bang Ozan oke siap bismillah lah kau ini kat masih tegawi jam segini ya nah. Ayo coba Bang Ozan. Salam-salam Bang Ozan. Siapa aja nah, salam ya kan.

0: Rosita kalau dengar ya.
1: Eh, Ibunda Rosita. Oke, siap.
0: Pak Ilham ya lo.
1: Nggih. Amin.
0: Buat semua aja lah.
1: Buat semua aja. Siap. Nggih. Terima kasih banyak ulun lah.
0: Alhamdulillah.
1: Yo, barelaan. Amin. Nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pendengar ya. Yang mau telepon lagi masih banyak antriannya di sini, tapi ada yang istimewa lah, ulun hendak memutarakan ada hendak lewat sabuting nih dahulu. Nah, buan pian jangan kemana-mana lah. Tetap bersama ulun tentunya di kanal informasi Wanjua Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Maaf banget nih ya, saya comeback ya. Yuk yang masih mau gabung lagi di Bepandiran Urang Banua, kita tungguin di WhatsApp dulu deh. Nah, ada Bang Herman. Assalamualaikum Bang Herman.
1: Salam Mada.
0: Apa kabar? Sehat ke pian?
1: Gue sudah makan Mada.
0: Nah, amun Bang Herman sudah makan Bang Ozan. Nah, Bang Ozan belum makan jar. Kadang boy Bang Ozan gak pengen makanan.
1: Anda pang sidin anu kalau mina puasa.
0: Ii, sekalinya kada jar, cuma lagi balum aja. Tak guring sidin.
1: Ya, hilang apa aja Mada? Anu Bang Ozan Mada.
0: Apa semalam Abang Ozan kehilangan anu sapilda.
1: Oh, sapeda.
0: Sapida, heeh lah.
1: Sapida.
0: Sapida kambing
1: dah. Sabarai ya lo.
0: Ii, sabarai. Ii, nah, anu ulah nyarang baca jo di WhatsApp ujar Bunda Rosita apa tadi jar. Insyaallah barang yang hilang tuh akan diganti dengan yang lebih baik lagi, cuman kenangannya yang lebih berharga, bujur. Karena kenangannya ada, tuh nah.
1: Ii. Apa ada hilang termos gitu ya lo?
0: Itu termos lah. Ujar orang bari termos lah, jadi orang ini tumbler lah.
1: Iya termos ya lo.
0: Iya.
1: Artinya tuh habis rezekinya dah yang modal.
0: Habis rezekinya timbul rezeki orang lah tuh ngarannya.
1: Tuh matanya berpindah yang modal ya lo.
0: Ya, menang ulun takut takannya berpindah, tapi mudah-mudahan yang berpindah dipakai baik-baik lah, oi, gitu nak.
1: Ikhlas karena ya, yang mana ya?
0: Ikhlas karena, mudah-mudahan ikhlas. Kayak itu pak.
1: Mudah naikkan yang ambil tuh, anu di empat tangannya bujur-bujur ya.
0: Ii, bujur-bujur, ayolah bujur-bujur mau ambilnya, bang, anu Bang Herman. Karena tahu jualan soalnya itu tuh bujuran-bujuran yang di apa yuk kelihatan orang tuh di atas meja nyata ibaratnya nyata itu nah orang gin kau mengakui atau nah, atau kayak apa kayak
1: pas kadingat lo pas tenung kantung
0: ada ingat iya lu ni orangnya kada pingatan kadang lawan barang saurang
1: nak aku kata jual kawan
0: ii amun kau tuh rasanya dicantol aja berataan diikat di awak itu nah bilanya anda kada ingat tuh
1: kita kada sadar bang ya lo
0: bujur banget tapi ya itu bang lagi balik lagi lah ngaran habis sudah rezekinya Bang Herman lah.
1: Mudah nih atau ada pengertinya lebih baik kalau.
0: Amin. Nih menabung dulu kita sedikit demi sedikit.
1: Ya kan ampunnya aja bang kita menghilangkan lupa atau ya lo.
0: Iya juga. Iya nah itu bang abang ngarannya hikmahnya tuh nang harus kita nih membeli kekahan pulang kada ke nang ampunnya. Ya kalau kita nih kada bisi padahal di dunia ini sebenarnya banyak titipan.
1: Pandangan bujur bang itu nah kenangan lawas ya lo.
0: Iya tapi ampun.
1: Maka yang lagi wadahnya tuh ya lo.
0: Ampun Allah juga beratannya kalau Bang Herman lah.
1: Jadi kita itu apa kita dipinjami pang ya lo.
0: Adem, hai.
1: Kita menjaganya itu nak bujur-bujur ya lo.
0: Nyawa nang dalam diri nih gin ya kalau lah lain ampun saurang ya kalau mun handak anu nang ampun mau ambil sewaktu-waktu Bang Herman lah. Umur
1: kada bujur tapi wajar ya pang kita madaikan kita nih ya lo anu sedih kehilangan tokan wajar ya kan.
0: Wajar. Cuma jangan berlarut-larut ya kita sedihnya ya.
1: Ya, Nabi ini sedih ya lo apalagi kita ya wajar ya lo.
0: Wah, sampai ada tahun kesedihan tuh lah inggih. Ai rami lah sudah pian jo orang bemaulitan Bang Herman.
1: Rami ya Made ini di sini Made.
0: Iya alhamdulillah. Anu
1: ya, malam tadi bemaulitan juga tetangga kok sini.
0: Rami ai bemaulitan lah. Ram anu biasanya bemaulitan ini kadang tetangga ini banyak loh jadi ibaratnya berjadwal rumah nang mana dulu karena esok di mana kayak itulah
1: ya ada dilanggar di masjid cuma dari
0: bujur benar nah memberakat taipian nyaman tuh alhamdulillah
1: kadang aku tanya aku anu kada dapat undangannya
0: oh kada dapat undangannya kah maka di parok situ juga pian
1: lain irtinya mada sebelah mada tapi pendengaran mada
0: malam oh sebelah rami kalau orang betapakan kalau
1: pendengaran mada punya membaca anu.
0: Ini ada Bang Sahrul kena nah, undang menghadangi Bang Sahrul bila Bang Sahrul kena kita suruh sidin ban lah, besair lah hari ini lah.
1: Idin tuh harap
0: mana. Makanya nah Bang Sahrul. Jangan di anu Bang Sahrul jangan ditutup dulu bun pian nih nano semangat benar.
1: Udah masuk Idin tuh harap coba Idin tuh harap menyair tuh mana faktor banget Idin tuh.
0: Ini di belakang pian ada Bang Sahrul sudah menghadangi akan nah, ada banyak lagi nang menghadangi akan juga.
1: Banyak ah.
0: Enggih. Pian anak bawa salam-salam dulu siapa nah Bang Herman?
1: Pertama tadi ya am ujian tadi ya lam ujian ya
0: lo nggih
1: sabar aja anu menghilang anu sepeda ya lo
0: sepeda
1: ya mudah nih anak atau gantinya lebih baik kan ya lo
0: amin
1: ya madah juga kan
0: bujur amin ya lo makasih banyak lah Bang Herman lah
1: nak cakap Joko mami bisa terbulik
0: hai amun amun nyebuhin pian ini percaya jauh lon ya kalau kada mungkin amun orang tuh pagi Joko tuh nah kan Joko tuh mantap dah.
1: Mau Joko tuh orang jujur bener tuh.
0: Ngarannya gini Joko J-nya jujur.
1: Lain mah Joko tingkir.
0: Joko tingkir lain pulang. Ayo ja, siap lah. Siapa lagi?
1: Kakak Hende jadi Kak Hende jadi terkurang ya lo.
0: Oke, siap.
1: Itu kenapa lu ja Kak Hende nusidin? Ada maaf ya kalau mampir Kak Hende sidin.
0: Mudah-mudahan sehat juga sidin lah.
1: Ya bakal lebih baja Anton ya lo. Heeh. Seberatan dah madayana mudah-mudahan sehat teman ya lo.
0: Oke, siap.
1: Makasih dapat lah, yang terbaik yang
0: amin. Berelaan dulun lah. Sehat-sehat pian salam lawan keluarga jua lah.
1: Amin nih sehat ya pada. Amin pada.
0: Siap.
1: Masih dulu lah.
0: Nggih, sama-sama.
1: Ya, berelaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Herman di Banjarbaru. 562 bilang Abang Herman. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Abang Gemasri yang paling dirindukan.
2: Jelas sama dah.
0: Pon.
2: Sudah jelas hadisnya.
0: Apa tadi?
2: Orang sabar disayang Tuhan.
0: Hai. Innallaha ma'as sabirin.
2: Ah. Iya itu. Asli hadisnya itu ada itu.
0: Ya Allah.
2: Makanya ya ngalanya kita ini berada cobaan. Ya kayak maksudnya punya cobaannya tabah ya penting.
0: Tabah gitu, itu pang lah latihan menata ya, hati itu, ya kita ya.
2: Belajar mandiri dah tabahnya.
0: Iya Bang Masri ya. Jorong kayak cuaca apa kabar hari ini Jorong?
2: Biasa madang.
0: Masih belum ada hujan juga di Jorong ya?
2: Wah, wow, karena ada lagi masih madang.
0: Aduh, masih madang jual lah. Kita semalam tuh ada sholat istisqo rasa ulun.
2: Di Jorong ini udah banyak orang berjual banyu, bertukar banyu.
0: Masih banyak sampai hari ini ya lo.
2: Iya,
0: hari Bang Masri. Semalam gin di kantor Bang Masri sore tuh pas ulun habis dinas tuh kan hendak anu kalau nak ke WC kalau sekalinya abis banyunya pian di kantor juga hantak kajut-kajut ulun lah padahal sudah ada penghimbauan lah.
2: Iya itu Bang.
0: Ii.
2: Makanya Mas ini malang kiriman banyu kangen Mas Ri.
0: Munang itu lain pulang banyu kangen nang itu tuh disambur ini, pian tuh. Disambur. Siapa hari ini kah?
2: Oke.
0: Hari ini tanggal berapa yuk? Hari ini tanggal 27 ya, 27. Waduh nanti ada tapi gak tahu habis mada apa malam, ditungguin ya.
2: Allah.
0: Ditungguin dulu lah.
2: Ada minta karoken maka masuk
0: aja. Mun pian kada sabar nah kada dikarok lagi kena pian.
2: Iya. Orang sabar ini ngalir pada gitu, bangka antaranya ada berhancur-hancur tapi sabar tuh disayang Tuhan. Itu bang berat dengan sabar tuh.
0: Iya bujur ya, aduh.
2: Karena buru-buru.
0: Nah tapi ya, pian nih sabar mencari terus juga tapi lah jangan dia dangi ha.
2: Iya ya itu kan ya. Jangan tanya kenangannya biasanya.
0: Oh iya kak ijaz ya.
2: Ayo tuh yang penting
0: absen. Yuk ya, makasih banyak Bang Masri sehat selalu ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Masri dari Jorong ya. Tadi mana ya? Angkat telepon Mang Eza ada, Bang Sahrul juga angkat, boleh. Tapi ini masalahnya nggak ada yang masuk di WhatsApp nih. Nah, yang masuk malah Bang Roy yang udah langsung masuk. Ini ada pencet beneran ya, karena baru masuk ya. Halo, assalamualaikum.
3: Kirain belum dipencet.
0: Udah dipencet. Ini kadang tuh ya, karena banyak banget di WhatsApp tuh, kadang tuh ada yang muncul, ada juga yang enggak. Bentar dulu deh. Ini mana nggak tahu kalau yang ini tuh yang mana ya? Aku angkatin dulu satunya, tapi ditungguin. Bang Saro, tunggu dulu di sana ya. Bang Roy dulu kita di sini. Apa kabar, Bang Roy?
3: Ada, anu apa? Jaringan kayak kurang stabil tadi berapa kali mati-mati.
0: Ya? Waduh, kalau jaringan kurang stabil berarti kuncinya jar Bang Masri sabar.
3: Anu apa itu banyak yang menyeliding.
0: Banyak yang menyeliding ya. Enggak tadi memang waktunya juga tadi agak kemakan dikit aja minta maaf ya Mada ya.
3: Enggak apa-apa.
0: Bang Roy, gimana Tanjung kabarnya masih menyala bersinar ya. Tanjung?
3: Tapi ini agak redup makanya itu kayak kabut dia turun ke bawah dia.
0: Walah, sampai situ juga masih ya kabut ya di sini juga. Kayaknya kita beberapa hari ini lagi anu banget ya. Ulun jujur takut banget sampai keluar rumah tuh maskernya dua lapis ya saking saya merasa ngapnya dengan
3: iya,
0: asap
3: harus,
0: ini.
3: Harus begitu memang.
0: Iya. Nah, maskernya juga kadang tuh masker yang khusus tuh mada belum dapat mau ngabisin masker yang ada dulu tau yang
3: apa itu maskernya katanya ya ada yang bagus katanya
0: KF95 atau KN95 itu ya
3: itu katanya kan
0: betul nah itu kan memang khususan yang bisa menangkal ya dari
4: virus ya, ini, virus flu ya.
0: Dari apa sih namanya kabut asap ini kan partikelnya berbahaya gitu ya.
4: Kayak ada debu-debu yang kebakaran hutan itu dia dia berterbangan gitu.
0: Jerebu namanya, jerebu.
4: Aduh, apa sih punya ada yang hilang tadi?
0: Oh, masih ada yang hilang ya? Enggak, tumbler aja, tumbler. Tumbler saya.
4: Mungkin ada yang enggak punya. Jadi kan dia apa itu?
0: Soalnya warnanya cantik banget, ih. Pinknya tuh kayak aduh.
4: Warna pink ya.
0: Iya, gemes saya sama warna pinknya tuh. Udahlah ya, biarkan saja itu bersama dengan
4: itu nanti ininya. Ada rezekinya yang lain. Gitu.
0: Amin amin kan amin ganti. Amin.
4: Orang bilang kan ya, kalau yang hilang tuh digantikan yang lebih bagus daripada itu.
0: Amin ya Allah. Ya, apapun itu yang diambil
4: yang kan, habis dah. Yang penting kan Mada sehat lebih daripada itu.
0: Betul, karena kesehatan kayaknya lebih mahal ya daripada harga tumbler iya. Saya. Itu benar, abang mah benar ya. Bang Roy juga dijaga terus kesehatannya ya. Ini musim.
4: Cuma di sini. Di sini itu apa itu kayak kalau pagi dia timbul kabut lumayan, cuma kalau siang agak hilang dia, kalau malam pas maghrib itu dia
0: sore
4: timbul lagi.
0: Mulai lagi betul. Kemarin ada baca berita tuh di daerah Balangan juga kayak gitu tuh yang sore.
4: Karena
0: malam,
4: di Balangan itu
0: gitu.
4: Katanya ada kebakaran katanya di sana itu kebakaran hutan katanya. Ya, dia kan tidak kita berjauhan dengan Tanjung Balangan itu.
0: Iya betul.
4: Asapnya lari ke sini dia.
0: Samping-sampingan dekat kan ya.
4: Ya kayak sedikit-sedikit itu kan dia.
0: Ke bawah anginnya gitu ya. Soalnya kalau Bang Roy Banten kayak, bantu niupin juga nggak bisa ya.
4: Cuma itu nanti dibikin angin buatan nanti.
0: Iya betul betul betul.
4: Apalagi
0: betul.
4: Kalau ini Made dia musim begini di bagian arah jalan ke Palangkaraya itu lebih parah dia Made dia.
0: Oh iya betul betul betul.
4: Lampu motor aja nggak tembus pandang biasa kalau aku pulang dari sana itu.
0: Kan itu banyak lahan ini masalahnya dia. Sana
4: kan masih hutan kan apalagi betul. Kalau misalnya lewat sudah mulai lewat buntuk arah ketimpah itu dia hutan semua yang dilewati.
0: Itu kemarin aku Made juga ngeliat orang lewat jalan mana ya samping-sampingnya tuh udah yang gosong banget itu.
4: Itu biasa lampu motor itu. Kalau dari jauh kan kita harus pasang lampu tinggi baru ada kelihatan
0: baru
4: itu
0: kelihatan. Makanya,
4: lampu motor. Oh ada orang di sana gitu.
0: Hati-hati jangan berkecepatan tinggi kalau udah yang kabut tebal.
4: Biasa
0: ya.
4: Kalau aku pulang dari Palangkaraya itu dia cuma paling bisa itu 40-50 itu biasanya.
0: Ya, itu
4: kalau di tikungan nggak bisa lagi laju. Kalau jalannya lurus
0: ya, bang,
4: lumayan
0: ya.
4: Lah.
0: 40 itu juga udah laju menurut Made ya.
4: Iya, makanya saya bilang itu kalau agak ditikungan ya biasanya kan kalau pulang itu agak cepat datangnya. Kalau musim kabut begini dia agak terpaksa dia sore baru datang.
0: Apa yang penting tuh benar kesehatan keselamatan tuh nomor satu ya. Harus diperhatikan sama-sama. Baik.
4: Mada kalau malam itu Mada pulangnya enggak anu kah, enggak takut kah sendiri tengah malam itu?
0: Di jalan raya banyak orang di sini. Enggak sendiri saya.
4: Kan, tapi kan agak lumayan sunyi juga kan.
0: Iya lumayan sunyi sih, cuman aman aja lah. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada pernah kenapa-kenapa sih ya yang sampai berbahaya.
4: Kalau Mada pulangnya di radio itu Mada melewati lewat mana biasa?
0: Kalau jalan raya gede lah saya.
4: Karena maksudnya pulangnya Mada itu kemana Sultan Adam ya?
0: Iya daerah Sultan Adam betul. Jadi jalan gede aja. Kalau jalan gede kan banyak ya masih ada motor-motor lain.
4: Tempatnya radio itu di mana dia? Tempatnya radio?
0: Di Ayani, kita di Ahmad Yani ya, kilometer 3,5. Jadi jalan Mata dalam kota.
4: Enggak terlalu jauh dia.
0: Iya, enggak terlalu. Paling 15-20 lah kalau mau cepat 15, kalau mau lambat ya 20-an gitu.
4: Kalau Bang Adit yang lumayan jauh ke Handelbak
0: itu. Tuh, ya. Kalau Bang Adit agak lumayan ya. Perlu effort
4: masuk,
0: banget.
4: Masuk ke
0: itu negara
4: dia,
0: tuh itu udah negara handil sih sebenarnya.
4: Iya, tuh daerah rawan juga di Handelbak itu.
0: Iya, betul. Ya doain aja penyiar-penyiar di sini ya. Semoga kita bisa terus menemani pendengar setianya.
4: Kalau Mak Niar katanya rumahnya dekat.
0: Ibu Ica juga dekat sini ya. Baik, Abang Roy, salam-salam dulu deh buat siapa nih?
4: Salamnya buat semuanya aja. Tapi ada satu cerita buat Mada.
0: Cerita apa tuh Bang?
4: Mada siap gak dengarnya?
0: Apa? Dia dengar apa? Ceritanya cerita apa?
4: Dia ada cerita tentang cerita Nabi.
0: Oh, panjang. Kalau panjang maksud saya singkat aja. Singkat bisa gak singkat?
4: Gak panjang.
0: Oh iya, yaudah. Singkat padan jelas, silahkan.
4: Ceritanya kan kalau Nabi Adam dia kan Nabi Adam itu dia sayangnya sama Siti Hawa kan?
0: Iya betul.
4: Nabi Yusuf dia sayangnya Siti Julaya, pakai Siti-Siti ujungnya kan. Nah, kalau Roy sayangnya sama Madi.
0: Aduh, aku nggak ada Siti-nya, nggak bisa berarti.
4: Siti Umil Mada.
0: Siti on, nambah-nambahin juga. Bang Ojan bilang kemarin Saripah, sekarang Siti. Ah udah, terserah mah ya. Ya udah, makasih banyak ya Bang ya. Hati-hati, sehat selalu. Terima kasih Bang Roy.
4: Berarti malam minggu gak siaran lagi Kak Mada?
0: Malam minggu lagi? Enggak. Nanti Madam Jumat malam ya.
4: Oh, berarti pas malam ini kan malam apa?
0: Malam Jumat. Besok malam ya.
4: Malam Sabtu ya.
0: Iya. Malam Sabtu ya itu ya. Jumat malam itu malam Sabtu ya. Iya ya, benar. Oke. Iya, ditungguin aja ya. Makasih banyak. Sama-sama.
4: Semoga Mada sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
4: Biar tetap siaran.
0: Iya. Amin.
4: Jangan lupa makan.
0: Siap. Makasih ya Bang Roy ya. Bye.
4: Bye. Dadah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang Roy. Oke, satu lagi tadi ada Bang Sahrul kayaknya ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebenarnya Abang Sahrul tuh jalurnya lain tau teleponnya. Jadi Mada tuh harus ke PC sebelah dulu baru ngangkatin. Iya, ini jalur pintu baru kali ini.
5: Kita termasuk orang-orang yang sabar kan kata Bang
0: Sahrul. Itu dia. Karena saking sabarnya mau nungguin Mada ya teleponan.
5: Sampai kapan pun akan ku nanti.
0: Saaja Sahrul irame. Bang Sahrul.
5: Sampai kapan pun.
0: Iya, udah lama banget gak dengar suaranya, sehat aja lo.
5: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Ini kan suaranya sehat.
0: Apa?
5: Sehat, lebih kencang ini sehat.
0: Iya. Mak sibuk banget ya kayaknya bulan ini Bang Sahrul ya.
5: Enggak juga.
0: Masa sih kalo harus.
5: Kita kan sudah banyak yang di bawah, sudah yang junior ada. Kalau kita kan termasuk setengah senior lah.
0: Setengah jadi senior. Kok seniornya setengah-setengah sih aja. Bang? Orang makanya senior-senior, junior-junior.
5: Hadir di belakang aja, tunggal makan sudah.
0: Nyamannya ay. Kita karena bulan maulid, kita persembahkan dulu gak sih Bang Sahrul? Please, kan udah lama banget nih gak gabung sama Mada.
5: Dirayunya.
0: Yes. Mada mau request, gak usah request sih. Terserah Bang Sahrul aja, kita yuk mau dengerin Syair hari ini boleh ya.
5: Aduh hei.
0: Boleh dong.
5: Dirayu sih dia.
0: Sahrul Irama ya. Yuk kita dengerin dulu karena masih di bulan kelahiran Nabi sambil bermaulitan. Salawat segan sidin, silahkan Bang Sahrul.
5: Ya khairul maulud bimbingkan taqwa anta. Ya khairul maulud bimbingkan

0: مين يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Rasanya menenangkan sekali. Ya, mana dengerin banget. Luar
0: Ya.
1: biasa, Bang Sahrul. Aduh, hai. Suara pedi dasar lain, Bang Sahrul lah. Mantep, benar.
0: Menang, menang, menang.
1: Aduh, dasar
0: Baik.
1: iramanya tuh dasar bujurah Sahrul Irama. Gitu. Nah, Masya Allah. Hai.
0: Ya, kata dapat langsung itemnya.
1: Makasih banyak, Bang Sahrul lah. Ya Allah, makasih banyak, Ulun. Senang banget mendengar sair-sair.
0: Itu
1: Gini
0: paling
1: rasanya.
0: Kena tahan di layu binian lah.
1: Mai, bah, Ulun kan sang perayu. Perayunya cuma bisa merayu Bang Sahrul aja, segar menyair ya.
0: Paling kedetahan aku bilang di rayunya kayak apa kan? Pasti luluh aku, apalagi rayuan memadan.
1: Rayuan maut. Ya Allah Bang Sahrul. Tapi
0: belum maut, rayuan yang manis sih mas.
1: Oh iya kak, mun maut membahayakan berarti Bang lah.
0: Membahayakan.
1: Ah, ibu jer pola.
0: Maut mengandung racun.
1: Ah, jangan, kita kan beracun-racunan.
0: Dasar langsung pengkada ada gabung lawan Madana.
1: Iya jua ai, ulun takutnya pina pian berjalan kah, kayak itu nak keluar kota kah, kemana kah, kayak itu.
0: Kau pasti akapku nanti.
1: Asik. Ku nanti model kayak sebuah lagu aja lah gila.
0: Ku nanti.
1: Asik.
0: Lama ku nanti.
1: Asik. Yang di nanti nanti kada tahu nanti nanti.
0: Kita mau sayangnya ba. Hanya sekadar sebuah penantian.
1: Aduh, hai. Menanti kalau apa namanya kalau Rizky Febian tuh bilang penantian berharga. Asik. Ya biasa lah ya.
0: Cuaca panas bener lah kayak panas belum hujan lagi nah.
1: Sama ai lah. Mau bersabar dulu lah. Istanbul tapi asap juga kak bang.
0: Apanya kabut?
1: Kabut.
0: Kalau kabut kan seberapa di kampungnya kan ada apa-apa.
1: Alhamdulillah.
0: Itu mah panasnya.
1: Panasnya tuh pang lah.
0: Sambil mudah-mudahan berkat selawatnya hatinya dingin.
1: Amin ya Allah berkat.
0: Walaupun di luar panas namun di dalam sejuk.
1: Amin ya Allah amin ya Allah bujur pian. Nang pasti di nah hati dulu ya Allah supaya sejuk kita. Bawa bahasa air, bawa selawat, cerpian, Masya Allah.
0: Bawa mandang dari suara mandang kan sejuk.
1: Ay, kerja dia lu nah siaran.
0: Ayo aja. Kerja dia sudah siaran, apa?
1: Katanya sudah siaran lah, iya. Enggi Bang Sarul, salam-salam dulu pengen segan siapa nah?
0: Salam buat Guru Herman Dayuna.
1: Iya.
0: Salam persahabatan. Buat semuanya. Ini sekarang awas kan ada bergabung dengan Madalah karena awas nah. Iya, cuma Alhamdulillah masih
1: ada rezekinya
0: kadang-kadang.
1: Ya alhamdulillah. Itu jangan keberatan jual salamnya lah. Makasih ya, banyak lah ulun lah.
0: Kita semuanya.
1: Barelaan ulun Bang Sahrul ya, makasih banyak.
0: Maaf lah disuruh mandi barelah.
1: Enggak ada apa-apa. Ma yang lain ini aman aja. Makasih Bang.
0: Disuruh mandi.
1: Enggi.
0: Jadi mau kada tahan Bang lawan rayuan madan.
1: Nah, barelaan lu kita lah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Makasih banyak Bang Sahrul ya. Oke, di nomor berikutnya di 410. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrul, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih tadi Bang Sahrul lah, bersair.
1: Nyaman kalau Pak Amrul kita mendengar rasanya adem benar lah.
2: Nah, aku koreksi gasa nikah memada.
1: Pon.
2: Tadi kehilangan apa wadah banyu.
1: Apa teh tadi?
2: Jadi gini, tadi harapan kita betul aja semoga ada penggantinya yang lebih baik gitulah.
1: Sekalinya Bang.
2: Sekalinya ikam rancaklah sudah bersedekah berjakat.
1: Amun bersedekah tuh ada Jepang nang halus-halus ibaratnya lah nang lawan orang lewat nang kayak itu nah.
2: Nah, itu kita kadang-kadang rezeki kita itu bisa diambil. Lah nang gitu. Jadi ada kehilangan apa itu? Beta masuk garing, duit banyak tapi garing. Nah, kita apa ingatkan gitu.
1: Iya, bejer. Anu pertanda itu. Itulah ibaratnya lah.
2: Ingat diri kita koreksi. Untung ikam anu coba kehilangan mama abah ya, Pak.
1: Itu kada tahu lagi dah rasanya kayak apa ulun. Harus terbayang.
2: Jadi itu kecil banget itu.
1: Hanya seberapa persennya dari kehidupan nih, Bella?
2: Ya, jadi anu aja koreksi tadi.
1: Banyak ya, bujur.
2: Mensyukuri yang ada.
1: Betul. Nah,
2: aku ingin menyampaikan terima kasih kakawanan Taruna Siaga Bencana Tagana Provinsi Kalsel. Mereka dari sosial provinsi itu berjibaku juga menangani karhutlan,
1: iya,
2: membawa mobil, semprot dan tangki, tangki ke pengayuan, ke apa pos-pos yang sudah ada dengan kerjasama BPBD dan relawan lainnya. Terima kasih banyak pada kakawanan.
1: Bujur.
2: Bantu tapi monitor gitu.
1: Okay,
2: jadi itu juga relawan yang lain, BPBD dan lainnya untuk karhut ini. Jadi
1: mudah-mudahan anulah kesehatan beratan juga para relawan nih ya, kalau lah yang turun langsung.
2: Oh, kita kan tidak berbuat apa tapi paling tidak mendoakan.
1: Betul.
2: Melaporkan kalau ada hal-hal yang harusnya titik api kah gitu.
1: Iya.
2: Jangan sampai melalar dijaga gitu.
1: Betul.
2: Uman itu dibakar tapi kalau kada dijaga kan melalar gitu.
1: Setuju ulun.
2: Itu aja Mada, kurang lebih.
1: Makasih banyak ulun barelaan, Bapak lah sehat selalu pian.
2: Sehat juga Ika.
1: Terima kasih. Ya, itu tadi pendengar ya Pak Amrullah di Banjarmasin. Masih ada satu kesempatan lagi di 562. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jenton, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Kan lawang menutup pakan warung ya, kawan.
1: Tutup pakan warung ulunna rapat-rapat lah.
3: Rapat.
1: Inggih.
3: Tinggal berapa menit nih lagi nih? 56.
1: 4 menit. Sawat aja pian tuh.
3: Sawat benar.
1: Apa nang dikisahkan non Mandana?
3: Kada ada nang dikisahkan lagi.
1: Drama. Kada mau kisah pian mah banyak kisah.
3: Basair kada bisa. Hanyo anu dapat sair itu nah.
1: Bang Sahrul.
3: Iya Bang Sahrul, raja juga, raja suara.
1: Raja suara. Lain kalau ngalih mana kita maulah suara nang kayak Sidin tuh ada cengkok-cengkoknya. Nah. Iya Allah.
3: Tapi kan bagus aja suara seberitaan tuh bagus.
1: Nyata ai ampunnya bolah bagus beritaan.
3: Cuma ampun Didin artinya istimewa lah.
1: Hei.
3: Ya kalah.
1: Istimewanya anu tak bisa mencengkok tadi sedikit le.
3: Iya. Asap juga di sini mah ada. Ada jurang kan tetap banget.
1: Nggih, karena sekarang sebangat karena tabel gitulah.
3: Kadang mungkin di orang ya banget benar ya kalau lah.
1: Nggih, iya.
3: Sini ada aja, Bang.
1: Ada aja.
3: Apa saun-saun kah jururang tuh ada
1: apa jar mun nyer Bang Roy tadi tuh nang mulai pagi tapi siang kada ada karena sore ada pulang sampai ke malam nang kayak itulah jauh ada pian tuh.
3: Mulai jam 5-an tuh nah jam 5 jam 6 tuh sampai malam.
1: Oh, so, samae berarti lah.
3: Amun nang jam-jam kayaknya kada ada.
1: Sudah anu nih.
3: Mulai sore itu nah. Sore jam 6-an tuh nah.
1: Iya.
3: Sudah terasa, Bang.
1: Sudah terasa asapnya lah.
3: Kabut-kabut tipis kah?
1: Kabut-kabut tipis. Apalagi bila biar naik jembatan lah kelihatan benar.
3: Baunya, Bang. Nang nyata dulu. Baunya kalau malam tuh nah terasa.
1: Baunya tuh menyucuk lah ke hidung lah.
3: Heeh.
1: Jua ai pian
3: hante. Kalau nya mun siang tuh pada seberapa jua, Bang? Cuma siang tuh hawanya benar ya. Hawanya tuh selain
1: hawanya serbu jur pian ih berarti sama aja kita lah yang merasa lah hawanya lain juga ai.
3: Kayak panas anu tenah. Kayak panas bembem kah jurang.
1: Panasnya tuh lain sudah amun melawan bahar itu lain sudah rasanya tuh.
3: Lain.
1: Telainnya telain telain lah
3: ya, amun jarak pandangnya tuh alhamdulillah menang sa 20 meter 30 meter lebih tuh. Nyaman aja dah.
1: Masih ada masih kawah aja.
3: Cepat lewat aja kala. Di kampung-kampung orang tuh nah. Cuman di Tabalongnya alhamdulillah kala tuh. Jurang tuh masih beritaan.
1: Tapi kada ada jualan nang di Tanjungnya atau nang di Parawan itu karhutlanya kada ada jual kah?
3: Kada ada, Bang.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Kada ada. Alhamdulillah.
1: Aman aja berarti.
3: Cuma ibaratnya tuh kayak masing-masing juga juga kalau
4: paling kiriman-kiriman lah bekas kebakaran di mana.
3: Kiriman, iya kiriman bener ya. Iya masalahnya amun orang kayak di sini nih kayak hutan-hutan bakaunya tuh kadadean bang. Sawit, karet. Nah jadi hutannya tuh hampir kadada.
4: Iya. Bujur.
3: Ya, biasanya hutan yang bakau, hutan yang kayak hutan-hutan bakau tuh kalau lah kering lah.
4: Lahan-lahan yang kosong, nang kada apa-apa
3: iya,
4: lagi
3: iya sih. Di hutan Baruhan tuh nah, model kayak di hulu sungai utara tuh nah, olah
4: iya.
3: Di nang kayak daerah negara tuh nah.
4: Iya,
3: nang lolos nah purun kah pak? Tuh,
4: mungkin aja nah, itu lah itu kebakaran lah.
3: Tuh, nah, nah itu pala kena asap. Kena apa puntung rokok nih gin bilanya bangin sudah jadi
4: sudah
3: ayanya
4: sudah jadi ay beganal seorang apinya
3: beganal ya dia nuangin amon di sini kan di depan
4: ayo
3: ayanya bersih lah
4: itu nang harus dijaga ya kalau mudah-mudahan
3: lawan orang menjaga juga
4: nah,
3: bila terbakar kebun getahnya ya kalau sayang lang jadi asing-asingnya menjaga juga. Jadi aman Kabupaten Tabalong, Allah aman aja bang.
4: Aman insyaallah. Mudah-mudahan.
3: Ma paling kiriman-kiriman yang kayak di Kalteng sedikit-sedikit tuh.
4: Sedikit-sedikit. Banyak kirimannya lah.
3: Kada disengaja juga tuh.
4: Mungkin angin lah.
3: Iya. Kayak potong rokok kah kan orang membuang bakar jadi kada apa? Terbakar.
4: Karena apa ya kalau anunya tuh nanti tiba-tiba langsung tersengaja gitu. Nah, Pak Amrullah pas benar Pak Amrullah Pak Janton. Pas benar jam 11 sudah. Iya, habis sudah. Salam-salam dulu Pian. Inggi, salam-salam dulu Pian.
3: Mun salamnya beritaan ai.
4: Ai.
3: Amun di sambatnya beritaan
4: kada ka waktuan lagi lah.
3: Kada kawa ai. Kena lebihan pulang.
4: Oke, siap. Makasih banyak ulun Pak Jirah.
3: Selamat sama-sama berelaan kita.
4: Nggih, barelaan.
3: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pendengar ya untuk pantiran orang Banua hari ini ulun barelaan banar bila masih ada nang di belakang kada sawat angkat ulun lah atau juga karena waktunya kemepetan dan segala macamnya. Berlalu dunia akhirat ketemu pulang esok di hari Sabtu ya pantiran orang Banua karena besok Halo RRI. Ada pamit. Sampai jumpa di program-program lainnya tentunya hanya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai jumpa.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410 Instagram

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bareng dengan Mada juga di Banjarmasin siang hari ini dengan beragam informasi yang tentunya sudah kita siapkan untuk Anda menemani di jam hari ini. Tuh harusnya kan kita Indonesia Palidangan Norhalis ya, tapi minta maaf banget pendengar, kita nggak bisa terlaksana karena libur dulu katanya hari ini ada alasan satu dan lain hal. Tapi mudah-mudahan pendengar masih terus setia juga di 97.6 MHz, dan streaming jangan lupa ya pendengar ya, di RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Kali ini menemani Anda dengan informasi datang dari pemerintah.

juga penyediaan kolam bioflok portable jadi bagian dari strategi tersebut. Dan ini dibahas langsung bersama Gubernur kita Haji Muhyiddin bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisal Nurofik dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan ya, saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang di hari Rabu sore kemarin ya. Beliau menilai, gubernur kita ini, bahwasannya persoalan air ini harus segera ditangani karena jadi salah satu kendala utama ternyata pendengarnya dalam pemadaman karhutla di sejumlah kawasan. Gubernur meminta setiap hasil koordinasi segera diterjemahkan menjadi langkah yang konkret ya. Kecepatan ini juga diperlukan ketika titik api membesar, termasuk melalui waterbombing apabila kondisi dan juga status darurat memungkinkan. Masyarakat diminta pendengar untuk juga melaporkan titik api apabila misalnya melihat gitu ya, ataupun juga merasakan di sekitarnya untuk dapat ditindaklanjuti sebelum meluas. Dengan Guntung Damar, hutan lindung Liang Anggang dan juga pekayuan sebagai fokus utama, pemerintah kini berupaya mengubah pola penanganan karhutla Kalsel dari sekedar memadamkan api menjadi mengendalikan kawasan lahan yang terbakar ya. Dan informasi ini selengkapnya pendengar silahkan Anda baca di rri.co.id.

0: terima nikah dan kawinnya Saudari Nurul Fadila putri kandung Bapak dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang. Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang, karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

Ya, mendengar ya, nostalgia SMA dari Paramitha Rusady menemani Anda di Banjarmasin siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa lebih banyak kedamaian, kedinginan tadi ya. Nggak kedinginan sih, lebih tepatnya tadi membawa kesejukan ya. Semoga benar, nggak ada salahnya. Ya, nggak ada salahnya juga termasuk kalau misalnya Anda pendengar membaca berita-berita dari rri.go.id yang pastinya lengkap terpercaya, bisa Anda baca di sana berita-berita lokal kita ya, berita-berita nasional, bahkan juga global. Dan hari ini pendengar, kembali dengan informasi lainnya, di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasin menggelar sholat istisqa di halaman kantor Pam Banjarmasin di hari Kamis ini tadi pendengar ya. Sholat meminta hujan ini ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku juga semakin menipis. Dan intrusi air asin laut juga semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasin. Sekda Kota Banjarmasin Ihram Muftezar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat ya. Dan beliau berujar bahwasannya kita sebagai hamba yang lemah hanya diuji beberapa hari dengan kurangnya hujan sudah sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu kita melaksanakan sholat istisqa bersama dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan ujian berupa kenikmatan yang kita tunggu-tunggu adalah hujan yang bermanfaat mendengar ya. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasin bukan persoalan baru sebenarnya. Karena itu hujan memang sangat dinantikan ya untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap bisa berjalan. Nah, dampak krisis air baku ini pun juga mulai dirasakan pelanggan pendengar karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. Terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi ya. Seperti beberapa wilayah di Banjarmasin Utara, Barat dan juga Selatan. Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin menyiapkan mobil tangki ya untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Kali ini pendengar ya, aktivitas gempa susulan pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, NTT masih terus dipantau hingga Kamis hari ini. Berdasarkan pembaruan dari data BMKG yang disampaikan edukator mitigasi bencana Daryono, tercatat ada 8.193 gempa susulan sejak gempa utama terjadi. Mantan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG ini menyampaikan perkembangan tersebut melalui akun X miliknya @daryono_x_talk ya. Data gempa bumi susulan NTT tersebut merupakan pembaruan aktivitas gempa susulan hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi ya.
1: Jiwaku berbisik.
0: Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, kekuatannya bervariasi cukup signifikan pendengar, yang mana gempa susulan terbesar tercatat mencapai magnitudo 6,2, sedangkan yang paling kecil itu berada pada magnitudo 1,0. Dalam informasi BMKG, tidak seluruh gempa susulan tersebut memiliki kekuatan besar, namun sebagian diantaranya berada pada magnitudo yang cukup signifikan pendengar ya. Dari total ada 8.193 gempa bumi susulan pada Kamis ini, sebanyak 34 gempa tercatat memiliki magnitudo di atas 5. Selain berdasarkan kekuatan, BMKG juga mencatat sejumlah gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, sebanyak 146 kejadian gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh warga, dan angka tersebut menunjukkan aktivitas kegempaan di wilayah Flores masih cukup tinggi setelah gempa utama magnitudo yakni 7,7 ya. Tapi meski demikian pendengar, jumlah gempa susulan yang tinggi tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk memastikan akan terjadi gempa besar berikutnya. Gempa susulan merupakan rangkaian aktivitas yang lazim terjadi setelah gempa utama, terutama ketika kondisi tektonik di sekitar sumber gempa masih mengalami penyesuaian. Nah, karena itu masyarakat di wilayah terdampak juga masih dihimbau ya untuk mengikuti informasi resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Dengan jumlah yang telah mencapai 8.193 kejadian pendengar, aktivitas gempa susulan hari ini gitu ya, Flores ini menjadi perhatian karena sebagian diantaranya memiliki kekuatan di atas magnitudo 5 dan bahkan dirasakan oleh masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang hari ini ya. Dan ada informasi dulu untuk Anda pendengar, yang mana ini kita mengajak Anda semua, mari bersama-sama mencegah karhutla dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Yang kedua, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Yang ketiga, hindari membakar sampah di area terbuka. Yang keempat, mewaspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering ya pendengar ya. Terus yang kelima, ini segera laporkan jika menemukan titik api atau ada aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla. Dan yang keenam terakhir, lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker, lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalsel aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Badan Gizi Nasional BGN pendengar ini menunda pembukaan atau aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru ya untuk program MBG. Kepala BGN Sudar Yono mengatakan pemerintah kini tuh fokus membenahi sekitar 27.000 SPPG yang sudah beroperasi. Menurutnya pembenahan mencakup tata kelola, sanitasi, keuangan hingga manajemen operasional dapur MBG karena ia menilai bahwa penambahan dapur baru belum perlu dilakukan saat ini ya sebelum persoalan pada unit yang telah berjalan dapat diselesaikan. Kebijakan penundaan tersebut kata Sudaryono juga berlaku bagi mitra yang telah menyiapkan dapur dan juga siap beroperasi termasuk dapur yang disiapkan untuk wilayah 3T tertinggal, terdepan dan juga terluar ya. Yang mana ia menjelaskan pendengar BGN masih merapikan regulasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga terkait. Menurutnya pembukaan kembali dapur baru akan dilakukan setelah aspek tata kelola, keuangan serta koordinasi lintas lembaga diselesaikan. Nah ya memahami ya bahwa juga ada mitra nih yang membangun dapur menggunakan pembiayaan perbankan dan kini menghadapi kewajiban pembayaran. Karena itu Sudaryono meminta para mitra bersabar hingga proses pembenahan BGN selesai dilakukan. Informasi ini pendengar jadi informasi terakhir di Kita Indonesia siang hari ini ya. Dan mudah-mudahan informasinya banyak bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu lagi nanti di minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa kembali berdialog ya di Palidangan Norhalis Kita Indonesia setiap hari Kamis di jam 10 sampai di sebenarnya jam 11 sampai di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita akan hadirkan nanti di jam 12 di Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Oyarzabal. It was straight at court.
2: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menandakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, kemudian menurut VAR karena offside. Usaha lagu pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
3: No, primer partido en el Bernabéu, tranquilo.
4: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
2: Selain itu, pelatih Sociedad Pellegrini Matarazzo akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
5: We lost possession.
4: Kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
5: Reaction time.
2: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Well, I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, kayak target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan diskus diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat nanti tergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sometimes nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah League Cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026 di mana babak 12

dari kabar Arena Voli pada kali ini. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVC Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama pada pertandingan yang berlangsung

0: langsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
1: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan kembali gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
0: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
1: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan.
0: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan juga sekarang ini tepat pukul 12.27 waktu Indonesia Tengah, saatnya dan zuhur berkumandang di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allah.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 4111.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.

0: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini.

0: world was ending, you come over, right?
1: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Banjarmasin siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin siang hari ini. Mudah-mudahan di kondisi siang yang begitu cerah banget di luar, dan hatinya kalian semua pendengar dalam keadaan yang sejuk gitu ya harapannya. Dan hari ini pendengar, tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026, kita membersamai Anda di Cerita Siang Hari ya, yang mana hari ini kita spesial ada di Dialog Anti Korupsi. Nah, mendengar, ketika kita berbicara tentang korupsi ya, mungkin sering kita kenal melalui pemberitaan tentang kasus-kasus yang besar gitu ya. Tapi sebelum sampai pada sebuah kasus, ada satu hal yang jauh lebih penting gitu ya untuk kita bangun bersama, yaitu bagaimana sama-sama kita mencegahnya sebelum itu terjadi. Karena pemberantasan korupsi bukan hanya tentang penindakan pendengar, tapi juga ada pendidikan, ada pencegahan, dan membangun budaya integritas di tengah masyarakat. Dan hari ini kita akan berbicara di topik terkait dengan anti korupsi hari ini, sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi atau PAKSI di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah hadir bersama Mada di studio pendengar, ada 3 narasumber ya, yang nanti kita kenalan satu-satu. Tapi sebelum itu, Anda silahkan mendengarkan siaran hari ini di streaming RRI Digital maupun rri.go.id, maupun juga di kanal YouTube kita ya, di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum narasumber, ada bertiga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bapak-bapak, kita kenalan satu-satu dulu ya. Ini ya, ada Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK, ada Bapak Sugiyarto SEMM. Selamat siang, apa kabar Pak?
2: Semangat pagi ya
0: Mada. Oh, semangat pagi kita ya, tetap ya, semangat
2: KPK
0: pagi.
2: Itu pagi, siang, sore, malam. Semangat pagi.
0: Oke, siap.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin.
0: Pagi juga ya. Pak Sugiyarto nih asli sini atau datang dari mana
2: saya
0: nih?
2: Saya datang dari Jakarta.
0: Jakarta. Dan kelihatannya memang aslinya juga aslinya bukan sini ya. Iya, terima kasih Pak Sugiyarto sudah hadir di sini menyempatkan waktunya ya. Dan hari ini juga ada Inspektur dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan pendengar, ada Pak Ahmad Fidain SHM SIMH CJCI. Benar tadi ya Pak, begitu ya Pak?
2: Ya.
0: CJCI. Ya, oke. Apa kabar Pak Dain?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dain, izin boleh mohon didekatkan sedikit mikrofon Bapak? Nah, sip, mantap dah suaranya ya. Terima kasih Pak Dain. Satu lagi pendengar, ada juga Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan, Apik Council namanya ya. Ada Bapak Muhammad Muzibur Rahman SSTP MSI. Selamat siang Pak Mujib.
1: Semangat pagi. Luar biasa.
0: Oh gitu ya, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Itu yel-yel kita yel-yelnya di penyuluh anti korupsi Kalimantan Selatan.
0: Oke. Pagi. Sama berarti ya, karena sejalan dengan KPK juga mungkin seperti
1: iya,
0: itu ya.
1: Betul. Memang semangat, kita penyuluh anti korupsi ini bukan pegawai KPK.
0: Iya.
1: Tetapi kita rohnya ada di KPK.
0: Wah, itu baru nge-spill dikit ya.
1: Iya.
0: Bahwa pembahasan hari ini tuh menyangkut ke arah sana juga banyaknya.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Ada
0: ikatan cinta.
2: Cinta Indonesia.
0: Aduh, cinta Indonesia. Iya. Betul sekali. Pak Sugiyarto ya, sebelum kita ke pembahasan lebih jauh juga. Tema hari ini kan terkait dengan sinergi gitu ya. Yeah. Terus di awal tadi Mada sebut ada berbagai strategi juga sebenarnya sebelum kita namanya ada penindakan gitu ya. Ini bisa dijelaskan ke pendengar, apa sih yang hari ini yang kita maksud dengan pendidikan, pencegahan dan segala macam?
2: Oke, terima kasih Kak Mada. Para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, kita sampaikan salam dari KPK ya. Semangat pagi.
0: Pagi.
2: Tetap semangat luar biasa.
0: Tetap semangat luar biasa.
2: Jadi begini, kalau kita mengacu pada undang-undang pemberantasan korupsi, yang dikatakan pemberantasan korupsi adalah serangkaian kegiatan. Nah, gitu kan. Jadi beberapa kegiatan untuk melakukan upaya-upaya mencegah dan memberantas. Tentunya di situ nanti ada beberapa kegiatan kita di situ. Kalau menurut saya ada 6 kegiatan, ada supervisi, koordinasi, supervisi, pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, gitu kan. Di ujung-ujungnya itu ada namanya dengan peran serta masyarakat di sini, sehingga kata-kata sinergi itu harus ada dengan peran serta masyarakat. Jadi sesungguhnya upaya pemberantasan korupsi tidak hanya penindakan, nggak ada Pak Bapak semuanya, para pendengar pemirsa. Jadi upaya pemberantasan korupsi itu serangkaian kegiatan, baik mencegah maupun memberantas melalui upaya-upaya, misalnya tadi pencegahan. Di sini pencegahan itu bisa nanti melalui pencegahan secara sistem, membangun sistem, atau pencegahan secara individu dengan pola namanya pendidikan, sehingga nanti dari disitulah kemudian KPK berkeinginan untuk membentuk satu kedeputian khusus, yaitu namanya kedeputian bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Di samping sudah ada namanya kedeputian pencegahan dan monitoring.
0: Oke, bedanya apa tuh Pak Sugiarto?
2: Bedanya tadi kalau dari sisi kedeputian Dikmas, pendidikan dan peran serta masyarakat itu lebih kepada mengelola pribadi-pribadi. Individu-individu secara pendidikan sehingga menjadi karakter-karakter yang berintegritas, yang nanti outputnya, dampaknya adalah dia malu atau tidak mau korupsi. Nah gitu, dari penciptaan ataupun membentuk karakter anti korupsi. Nah di sini perlu dijaga juga yang namanya dengan perbaikan sistem. Maka di situ kedeputian bidang pencegahan dan monitoring itu lebih kepada perbaikan sistem, memantau sistem, memperbaiki sistem, ada rekomendasi-rekomendasi, sehingga nanti di situ pribadi-pribadi yang sudah berintegritas bisa sinergi dan terjaga di lingkungan organisasinya, di lingkungan instansinya, atau kalau di perusahaan di lingkungan korporasinya. Nah, gitu. Sehingga diharapkan nanti dengan karakter yang malu atau jijik untuk korupsi, kemudian dibuat lingkungan yang susah untuk korupsi, maka harapannya penindakan itu ya minimalis begitu.
0: Betul. Nah,
2: entoh ya bahasanya apa ini entoh itu. Kalaupun demikian sudah dilakukan karakter pendidikan anti korupsi, sudah diperbaikan sistem, kok masih ada pihak-pihak yang korupsi, maka ada perlu namanya dengan aspek penindakan agar mereka jera ataupun takut ataupun kapok untuk korupsi. Nah tentunya ini tiga hal ini yang disebut dengan trisula, pendidikan, pencegahan dan penindakan itu akan lebih optimal, lebih berdaya guna dalam bahasa Indonesia mangkus begitu, dengan peran serta masyarakat. Nah inilah kemudian KPK berpikir bagaimana melakukan inovasi agar peran serta masyarakat ini bisa terstandar secara nasional, sehingga kemudian lahirlah di tahun 2016 namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor atau Bidang Anti Korupsi, yang disahkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 303 tahun 2016. Nah setelah 9 tahun kemudian kita lakukan kaji ulang, kemudian diperbaiki lagi dengan SKKNI nomor 412 tahun 2025 yang ditandatangani ataupun diserahkan ketika peringatan Hari Anti Korupsi Dunia di Yogyakarta istimewa. Maka saya pakai aksesoris Yogyakarta. Bersama saya Eyang Sugi, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini.
0: Waduh, nge-host juga ternyata ya. Bisa nih tandem kita di sini. Oke, berarti ya Pak Sugi ya, maksudnya ketika berbicara tentang hal ini, maka juga tadi lahir paksi ini gitu ya. Salah satu yang kita bisa bilang strategi besar pemberantasan korupsi, bisa begitu ya dari awal juga. Berarti kalau boleh disederhanakan, paksi ini sebenarnya adalah apa, orang-orang yang membantu KPK membawa nilai anti korupsi lebih dekat.
2: Lebih tepatnya adalah para paksi penyuluh anti korupsi adalah orang-orang yang peduli terhadap republik ini, yang ingin Indonesianya terbebas dari

0: untuk beberapa jurit hipertensi. Lebih luas cakupannya jadi mudah. Yang sudah punya komunitas, punya istilahnya apa? Organisasi binaan bisa menjadi namanya nanti jenjang madya gitu ya. Yang sudah mampu mendampingi dua komunitas plus mengevaluasi menjadi nanti jenjang utama. Nah, untuk pejabat-pejabat tertentu misalnya seperti Pak Inspektur, Pak Sekda, Bapak Kepala Desa sebagainya, itu bisa nanti masuk namanya paksi, saat ini namanya paksi eksekutif. Tentunya ini dengan rekomendasi dari KPK. Ada satu lagi Bapak dan Ibu, para pendengar yang budiman, bagi Bapak teman-teman yang punya konten kreator, secara lulusan misalnya SMP, SMA setara itu bisa masuk namanya paksi terampil. Misalnya suka medsos, buat konten, ada namanya komedian. Nanti di situ asal yang disampaikan, yang di apa namanya, yang disebar itu adalah konten-konten anti korupsi, integritas, yang nanti kita kenal dengan Jumat Bersepeda Kakak. Udah keluar pagi-pagi ya. Jumat Bersepeda Kakak, 9 nilai itu: jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda, berani, sederhana, disiplin, peduli, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Itu konten itu jadikan bahan, misalkan
1: pilar kontennya mereka.
0: Nah,
1: itu
0: itu nanti ada dokumentasinya, ada rekamannya, nanti menjadi salah satu portofolio. Nah, tiga kali melakukan itu, dan mungkin selama setahun lah, itu bisa nanti mendaftar ke paksi jenjang terampil. Dan perhatian, untuk menjadi paksi ini tidak dipungut biaya. Tapi kok kemarin kami bayar, Pak? Nah, itu karena kerjasama dengan Pemda, karena kuotanya sudah tutup 740 ini, sudah terpenuhi semua. Kemudian Pemprov Kalimantan Selatan ingin dan mengetahui, yuk kita cost sharing namanya, berbagi biaya. Jadi begitu. Jadi peserta nggak berbayar, yang membiayai APBD ya.
1: APBD. Nah, ini kan tadi sebenarnya terkait dengan paksinya ya. Ini baru aja Pak Sugiyarto
0: Nah, di samping itu selamping paksi ada api juga.
1: Ada lagi.
0: Misalkan Pak Inspektur nih, Pak Kepala Dinas ini sekarang master. Itu kalau misalkan punya keahlian ataupun punya namanya kompetensi satu membangun sistem, membuat aturan anti korupsi, sistem anti korupsi, kemudian menyebarkannya, kemudian merawatnya, kemudian memantaunya, itu bisa namanya api, ahli pembangun integritas. Itu pun juga ada tiga jenjang itu, Pak Inspektur, Master Mujib ya, Pak Kepala Dinas ya. Jadi apa itu jenjang muda? Itu yang ada 7 unit kompetensi. Ada 7 atau 5 saya lupa ya. Ya, nanti yang api utama itu ada 9. Nah, di situ nanti biasanya kalau teman-teman yang di bagian patuhan, misalkan bagian hukum, biro hukum, atau di teman-teman di APIP, itu bisa masuk di jenjang muda. Gitu. Kalau misalkan teman-teman di APIP karena punya kompetensi memeriksa, melakukan monitoring, itu bisa nanti API utama. Nah, bagi sekali lagi VVIP, namanya prominent person, itu bisa juga menjadi namanya API eksekutif. Itu pun sekali lagi ya, karena eksekutif itu kewenangan pimpinan, harus ada rekomendasi dari pimpinannya.
1: Berarti
0: jangan kemana-mana setelah yang berikut.
1: Ada dua tadi itu semuanya melalui ada uji sertifikasinya juga berarti ya, Pak Sugiyarto. Waduh, menarik sekali ya ini kolaborasi sinergi.
0: Kamada boleh juga menjadi penyelam anti korupsi
1: dengan cara
0: tadi itu minimal punya ini, punya portofolio ini kan.
1: Ini kan kegiatan
0: ini jadi dokumentasi yang pertama. Kedua, ketiga, minimal 3 kali nanti bisa diajukan menjadi penyuluhan korupsi. Daftar tadi ya.
1: Daftar ya. 3 kali berarti buat pian kan datang sini 3 kali ya.
0: Dan mohon maaf nih, ini agak sedikit apa? Antriannya panjang. Gitu. Makanya nanti perlu disegera didaftarkan dan nanti kita urut-urut.
1: Siap. Nah, ini kita beralih sedikit untuk ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ya, Pak Sugiyarto ya. Pak Dain, ini kan tadi dijelaskan bahwasannya itu salah satu apa namanya ya, KPK lah ya, punya inisiatif dengan cara penyuluh-penyuluh. Ini kan perpanjangan tangan ya.
0: Nah, tegaskan juga ini, Kak Dava. Penyuluh anti korupsi dan atau ahli pembangun integritas ahli itu pembangun mitranya integritas. Pemda.
1: Nah,
0: bukan memata-matai Pemda, Pak Inspektur. Tegaskan ini ya. Saya khawatir ada pihak tertentu mengatakan ngapain tuh paksi api kita dimata-matai.

0: Bukan. Okay. Kami mengajak mereka jangan jadi pelapor, yeah. Tapi jadilah orang yang mengingatkan.
1: Betul.
0: Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, ini begini-begini, kalau begini-begitu loh, sebaiknya begini-begitu. Okay.
1: Karena beda ya,
0: beda
1: orang mengawasi sama orang berteman nih,
0: iya. Kayak
1: saling reminder aja gitu ya.
0: Jangan sampai di depan-depan kita senyum-senyum di belakang, ya, kami arahan dari kemarin pimpinan, paksi api yang sugi, jangan sebagai pelapor.
1: Oke, itu ya ininya harapan kita ya. Oke, padahal kita lanjutin sedikit ya. Tapi kalau pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bagaimana melihat keberadaan dari paksi tadi ya? Api tadi lagi satunya namanya ya. Betul, itu seperti apa? Di
0: tapi rombi biru ini
1: paksi. Kalau api apa rombi?
0: Apinya di nanti aja, masih di belum. Khawatir nanti mudah-mudahan kita doakan segera padam
1: api
0: di sini.
1: Amin.
0: Penujian ini ya. Jangan dipublish, ini tambah khawatir.
1: Gitu. Siap ya. Padahal silakan.
2: Baik. Makasih. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Di mana kalau pandangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyuluhan anti korupsi ini, kami di utamanya di APIP ya. Ini sangat mengapresiasi program dari KPK ini. Di mana dalam rangka untuk melakukan pendidikan anti korupsi, kemudian juga memberi kesempatan kepada masyarakat, termasuk ASN itu sendiri untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Dan menurut kami, keberadaan teman-teman paksi ini dapat mengakselerasi peningkatan integritas di lingkup masyarakat maupun di lingkup ASN di pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga kalau hanya mengandalkan teman-teman APIP saja untuk memberikan penyuluhan, tenaga kami sangat kurang. Jadi sangat-sangat terbantu dengan adanya teman-teman dari paksi ini.
1: Okay.
2: Di mana kehadiran para penyuluh anti korupsi ini juga yang memiliki program kerja yang terstruktur dan segala macamnya, sasarannya jelas, metodenya jelas. Ini diharapkan benar-benar memberi kontribusi yang signifikan bagi Banua kita Kalimantan Selatan ini.
1: Oke.
2: Itu.
1: Bagaimana contoh kerjanya selama ini gitu ya? Kan ada program kerja berkolaborasi lah dengan inspektorat.
2: Baik. Di kita ada anggaran untuk teman-teman di paksi melakukan penyuluhan. Itu sudah kami anggarkan. Sehingga
0: kolaborasi
2: kegiatannya itu sudah masuk sampai segitunya. Jadi dan juga teman-teman juga saya mintakan untuk selalu aktif memberikan penyuluhan walaupun di luar kegiatan.
1: Iya.
2: Ini juga harus tetap dilakukan.
1: Betul.
0: Dan saya menambahkan Pak Inspektur, tadi saya hadir di sini juga sekaligus tadi kemarin menguatkan teman-teman calon
2: ya. Betul.
0: Bimbingan teknis persiapan calon penyuluh anti korupsi ada 152 orang. Itu untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa
2: kabupaten kota,
0: bahkan dari teman di Kalteng ya.
1: Kalteng juga ada.
0: Ini salah satu bukti bahwasanya memang Pemprov Kalsel memang mendukung program sinergi pencegahan ini dengan melalui paksi.
1: Nah, kalau di inspektorat tuh ya ada fungsi pengawasan ya pada ini.
2: Betul.
1: Nah, di sisi lain ada paksi yang melakukan edukasi dan juga membangun budaya integritas. Bagaimana dua fungsi ini bisa saling menguatkan pada ini?
2: Jadi gini, salah satu tugas inspektorat itu adalah memberikan pemahaman dan pengertian kepada kawan-kawan di mana rambu-rambu yang boleh ataupun tidak. Namun, waktu dan kegiatan kami ini sangat berjubel. Ada kalau di inspektorat itu ada namanya program kerja pengawasan tahunan yang memang pekerjaan kawan-kawan di inspektorat itu satu orang saja bisa sampai 3 surat tugas dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, waktu mereka habis. Dan alhamdulillah dengan adanya teman-teman paksi, ini sangat-sangat membantu kami. Karena kewajiban pemerintah Provinsi Kalimantan bukan hanya kepada ASN Pemprov saja, namun kepada seluruh masyarakat. Inilah kewajiban kita. Pemerintah hadir dalam rangka adanya pemerintah. Ini adalah dalam rangka masyarakat, untuk masyarakat. Itu key point yang harusnya dipahami oleh kita semua.
1: Oke, okay. Nah terkait dengan penyuluhan yang tadi Pak Dain sampaikan juga gitu ya, kita mau tanya langsung ke Pak Mujib ya.
3: Siap, siap.
1: Ini kan selaku yang langsung turun gitu ya ke lapangannya. Ini gimana Pak biasanya Pak? Kan sudah tadi kita bicara off air ya, udah jalan hampir 5 tahun ya.
3: Betul.
1: Ya, ini seperti apa dalam 5 tahun ini faktanya seperti apa?
3: Baik, sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa penyuluhan anti korupsi ini paksi adalah salah satu wujud peran serta masyarakat. Jadi betul. Ini perlu kita ketahui bersama. Dan wujud peran serta masyarakat ini didukung sepenuhnya oleh Pak Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini melalui Inspektorat Provinsi Kalsel, di mana setiap organisasi kan pasti ada payung hukum.
1: Iya.
3: Nah, oleh karena itu kami di-SK-kan oleh Pak Gubernur yang berlaku untuk di Kalimantan Selatan. Kemudian Pak Inspektur sendiri mendukung kami menyurati seluruh Inspektur Kabupaten Kota Sekalsel.
0: Pengukuhannya pun kami hadir.
1: Bahwa ya, sudah betul. Sampai ke pusat nih ya, diketahui ya.
3: Jadi okay. Kemarin pengukuhannya dari Korsubgah kemarin hadir. Dan yang mengukuhkan Pak Gubernur itu melalui Pak Inspektur kemarin. Dan Pak Inspektur perintahkan Inspektur Kabupaten Kota untuk melakukan kolaborasi, kerjasama. Sehingga kami penyuluhan anti korupsi gak susah lagi untuk melakukan penyuluhan. Dan kami terima kasih pada Pak Inspektur. Semua inspektorat kabupaten kota ini menyediakan fasilitas, baik itu sarana prasarana termasuk anggaran untuk mendukung kegiatan kami di penyuluhan anti korupsi ini.
1: Okay.
3: Jadi dan kami penyuluhan anti korupsi ini memandang juga orang-orangnya tidak hanya ASN.
1: Nah, itu yang kita mau ketahui.
3: Jadi ada ASN ada.
1: Ada juga.
3: Ada pengusaha ada.
1: Oke.
3: Okay. Pengusaha. Jadi yang asiknya kan pengusaha. Saya tanya ke mereka mau jadi penyuluh anti korupsi. Katanya apa? Biar saya berusahanya secara jujur katanya. Wah, ini bagus nih.
1: Bagus.
3: Ada dosen, ada.
1: Karakternya ini tertanam ya.
3: Ada dosen juga, ada guru, ada pegawai swasta. Jadi
1: swasta juga.
3: Iya. Jadi
0: ada ibu rumah tangga.
3: Ada ibu rumah tangga
1: ada juga. Ibu rumah tangga. Ada juga. Okay.
3: Jadi banyak di kami di penyuluhan anti korupsi Kalimantan Selatan ini saat ini kita ada 85 orang yang sudah bersertifikasi Sekalsel ini. Mudah-mudahan ini kami terima kasih Pak Inspektur yang memfasilitasi 152 orang untuk kegiatan BIMTEK. Jadi kalau kita hitung ini kekuatannya besar menjadi 218 orang untuk Kalimantan Selatan. Insya Allah ini akan membumikan Banua kita dan siap mengatakan untuk tidak melakukan korupsi. Itu Pak Manda.
1: Katakan tidak pada korupsi.
3: Betul gitu sekali, ya. Katakan tidak untuk
1: korupsi. Oke, okay. Tapi kalau tantangan yang paling sering ditemui gitu ya, sejauh ini hampir berjalan 5 tahun ya Pak Mujib.
3: Betul.
1: Ya. Ini sebenarnya sudah kemana saja penyuluhannya, terus tantangannya apa di dalam penyuluhan tersebut?
3: Baik, kami kalau untuk penyuluhan rata-rata kan di kabupaten kota sudah ada. Nah maka paksi yang ada di kabupaten kota dia yang melaksanakan kegiatan penyuluhan.
1: Okay.
3: Kabupaten kota yang belum ada paksinya maka ini diambil dari paksi di Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Okay.
3: Dengan surat penugasan, baik itu surat penugasannya Pak Inspektur Prokalsel ataupun juga surat penugasan dari Inspektur Kabupaten Kota yang mengundang. Nah atas undangan tersebut kita hadir. Kita hadir memenuhi undangan. Kemudian melaksanakan sosialisasi anti korupsi. Intinya memberikan kepada masyarakat pengetahuan-pengetahuan yang pertama dulu apa itu korupsi.
1: Korupsi.
3: Yang kedua setelah mengetahui apa itu bagaimana cara mencegahnya. Kemudian menanamkanlah yang tadi disampaikan oleh Pak Kasatgas Master Eyang Sugih 9 nilai integritas tadi. Dengan cara apa? Macam-macam. Bisa juga dengan cara bernyanyi.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi ada lagunya, Mamanda. 9 nilai dasar integritas pertama jujur dan seterusnya. Jadi ada ada juga dengan senam.
1: Oh, ada juga.
3: Ada juga dengan berdongeng. Bercerita. Jadi banyak kegiatan di penyuluhan anti korupsi itu tidak hanya sosialisasi secara lisan.
1: Oke. Okay.
3: Bahkan tadi kata Kasatgas sudah dibuka penyuluhan anti korupsi yang terampil tadi.
1: Juga,
3: nah,
1: ya,
3: media ini yang bisa merambah sampai ke anak-anak muda. Okay. Kalau tantangannya, nah ini tantangan ini.
1: Apa itu ya?
3: Karena kita ini tadi mendapatkan sertifikasi dari KPK,
1: maka
3: orang KPK awas. ada KPK. Oh.
1: Gimana nih yang Sugi?
3: Awas ada KPK.
1: Awas ada KPK.
3: Tapi bagus juga. Bagus juga.
1: Jadi ada ini juara.
3: Jadi ada filter juga kan. Nah,
2: ada
3: jadi,
2: warning ya.
3: Ada warning. Awas di kabupaten kita ada KPK.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kata Pak Deputi Pak Wan kita dulu mengatakan meskipun kalian itu bukan pegawai KPK, tapi rohnya KPK ada di diri kalian katanya.
1: Datang-datang ada KPK gitu ya.
3: Dan kami ini oleh KPK ini menggunakan rompi warna biru. Okay. Ini rompi ini dipinjamin.
1: Oke. Okay.
3: Jadi
0: bukan dipinjemin, diamanahkan.
3: Oh, diamanahkan.
0: Jangan disalahgunakan ya. Maka mereka juga kita awasi namanya dengan kode etik Amada. Okay. Jadi kode etiknya pun sama dengan kode etik yang untuk orang-orang KPK. IS KPK. IS itu apa? Integritas, sinergi, kemudian kepemimpinan, profesional dan keadilan.
1: Oh, ya, itu. Oke.
0: Okay. Karena khawatir tiga huruf itu nanti disalahgunakan gitu
1: okay,
0: kan. Makanya kita awasi sehingga kemudian juga di KPK untuk teman-teman paksi ada juga namanya komite etik.
1: Komite etik.
0: Mau tahu siapa ketuanya? Yo
1: gitu kan. Siapa, Pak?
3: Nih.
1: Oh. Ternyata Mas Sugi langsung
3: ya. Itulah okay. Kenapa Mama Anda? Identik begitu kita berjalan,
1: iya, tadi ya.
3: Begitu kita berbicara, begitu ini itu sudah terbentuk.
1: Terbentuklah ya.
3: Orangnya KPK.
1: KPK betul.
3: Jadi kawan-kawan menyebut oh awas ada KPK di tempat kita. Tapi paling tidak ini menyadarkan kita bahwa
0: satu kata menyadarkan.
3: Menyadarkan kita bahwa tidak atau jangan sampai melakukan korupsi.
1: Korupsi jadi praktik
3: betul.
1: Gitu ya.
3: Jadi kami di mana-mana sering mengatakan ada dua. Yang pertama, jangan jadi pelaku korupsi. Yang kedua, jangan mau jadi korban korupsi. Oleh karena itu sering kita sampaikan, saya akan lawan. Nah, tapi melawannya bukan melawan dengan pimpinan, bukan, tapi menyampaikan ini aturan yang benar, ini sesuai kaidah-kaidah hukumnya. Okay. Tapi dengan akhlakul karimah tentunya.
0: Nah, dalam budaya Bandung itu namanya bil hikmah wal mauidzatil hasanah.
3: Nah,
0: dengan cara sopan santun dan ya hormat tetap ya. Jadi ini kan untuk sama-sama kita mengingatkan kebaikan dan mencegah pada keburukan.
1: Oke, nampaknya ada yang mau bergabung bersama kita di 562. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waduh, terputus nampaknya ya. Pendengar nanti kalau di tengah-tengah kita obrolan juga mau bergabung ya, silahkan banget kita undang di 0511-325-1562 atau juga di nomor WhatsApp 0811-5111410 ya. Ini cukup menarik sebenarnya. Ketika berbicara di masyarakat itu tanggapannya tadi ya, ada yang menganggap seperti itu. Tapi itu jadi tantangan yang sebenarnya berarti atau ada penutupan atau malah jadi ya sudahlah gitu ya.
3: Jadi itu malah jadi benteng kita.
1: Oh, jadi bentengnya jadi para benteng, paksi
3: para
1: ya.
3: Paksi. Artinya para paksi setelah ada pembentukan seperti itu, pertama dia akan mawas diri terhadap dirinya sendiri.
1: Okay.
3: Oleh karena itu paksi itu menyuluh untuk dirinya, keluarganya, di internal dia, di internal kantornya, baru ke tempat orang lain. Itu yang diharapkan.
0: Itu ada lagunya Kak Mada.
1: Apa?
0: Dari diri sendiri hingga ke pelosok negeri. Yo, ayo, yo, rantas korupsi.
1: Oke, okay. Aku nambahin lanjutin gitu ya, lanjutin. Habis waktu kita ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, nah ketika misalnya nih, mungkin bisa disampaikan juga di sini ya, masyarakat masih menganggap praktik seperti misalnya ada uang tambahan atau uang terima kasih kadang gitu ya, itu jadi hal yang biasa. Dari pandangan mungkin Pak Sugi dulu deh gitu ya, menanggapi hal tersebut seperti apa nanti ya, Pak Dain bisa menambahkan juga.
0: Jadi begini, sesungguhnya kan kita harapkan yang kita inginkan, yang kita mimpikan adalah bagaimana pemerintahan itu sesuai dengan tagline-nya berakhlak, berorientasi pelayanan. Salah satunya kan itu, sehingga kepada Bapak Ibu, para pejabat, para ASN, itu kan dalam melaksanakan tugas sudah digaji oleh negara yang berasal dari uang masyarakat, sehingga sesungguhnya mengabdi itu satu kewajiban.
1: Okay.
0: Sehingga kemudian ketika ada pelayanan baik, yaitu memang hak. Jadi kalau misalkan bekerja berprestasi itu sebenarnya kewajiban. Sehingga kemudian di situ diharapkan ada pelayanan-pelayanan yang zero tolerant, dalam arti gini, ZIWBK itu zona integritas wilayah bebas dari korupsi, sehingga tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi suap, pemerasan, gratifikasi, uang pajak dan sebagainya, sehingga kemudian ya memang haknya sesuai dengan aturannya diterima. Kalau nggak sesuai nggak diterima kan. Okay. Gitu. Sehingga nanti diharapkan nanti betul-betul menjadi pelayanan publik yang prima. Ya, nanti Pak Inspektur yang bisa menjelaskan seperti apa yang diharapkan. Dan saya pikir semua kepala daerah, kemudian kementerian, lembaga dan juga presiden pun ingin memimpin sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinya keempat. Gitu.
1: Itu yang diharapkan gitu ya. Iya. Tapi tahan sebentar, sepertinya ada yang mau bergabung lagi, mudah-mudahan mau nih ya. Assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana ini? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Halo RRI, Bunda Hani.
1: Bunda Hani di Sulawesi Tenggara.
0: Oh, Sulawesi Tenggara, nyampe sana juga nih.
1: Nyampe juga kita, alhamdulillah. Bunda Hani, silahkan. Hari ini kita membahas tema anti korupsi.
4: Dalam kebaikan itu saya monitor ini.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Bunda Hani.
4: Namanya ya kita harus berjuang, belajar. Apabila kita ini apa yang sudah ditanamkan dalam hati kita ini, kita harus berjuang, belajar ya.
1: Oke, betul.
4: Kalau kita tidak belajar dari kesalahan, mana bisa kita tahu. Seperti itu ya.
1: Oke, iya.
4: Ya, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI ini, bapak-bapak. Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Doa, Bu.
4: Menjalankan aktivitasnya, walaupun ini terik matahari, tapi mudah-mudahan Allah lindungi kita semua.
0: Amin.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya, silakan pertanyaannya mungkin mudah.
4: Apapun itu kita sabar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
4: Kita doakan orang-orang yang mendapat musibah,
1: iya,
4: yang kena bencana. Tapi ini bagaimana ini? Bencana itu kan dari diri kita sendiri.
1: Okay.
4: Apa yang ditanamkan kita ini dalam Al-Quran, kita tanamkan salawatnya Nabi itu. Kalau kita tidak belajar, mana mungkin kita bisa tahu.
1: Okay.
4: Apa yang kita lakukan itu tidak ada di ridhoi Allah, itu jangan dilakukan.
1: Nah, termasuk tadi praktek seperti korupsi itu ya, tidak di ridhoi Allah sebenarnya
4: jangan
1: ya.
4: Yang korupsi itu jangan mikorupsi. Karena di sekitar kita ini ada malaikat yang menyaksikan.
1: Oke, okay,
4: siap. Kalau kita ini umat muslim, kita belajar dari sunah-sunahnya Nabi itu. Keluarga kita tanamkan ini.
1: Baik.
4: Agama Islam sudah ditanamkan. Apabila kala kita tiba ajal kita meninggal, kalau kita tidak bertobat, bagaimana nyawa kita nanti dicabut?
1: Oke, okay, ya. Siap.
4: Mudah-mudahan ini pertanyaan saya. Bagaimana kita ini menghindari yang tidak disyariatkan dalam agama Islam, seperti bersilaturahim itu. Kalau bahasa syarat itu saya menolak. Dan saya beristighfar, bersalawat kepada Nabi Muhammad, agar orang-orang itu sadar yang tidak disyariatkan dalam agama. Jangan dilakukan, karena musibah ini dari diri kita sendiri. Sakit itu dari diri kita. Kita makan yang tidak halal. Seperti itu ya, mohon pencerahannya ini.
1: Terima kasih Bunda.
4: Bapak-bapak, semangat terus sehat.
1: Amin.
4: Dan Allah berikan kita ini petunjuk di jalan kebaikan.
1: Amin.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih sehat kembali.
4: Buat Dinda.
1: Iya.
4: Maaf, ya.
1: Iya, sama-sama.
4: Kalau yang kebaikan saya monitor.
1: Oke, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Hani. Baik. Cukup menarik ya, karena ini salah satu masyarakat yang sadar.
0: Iya.
1: Masih sadar untuk menelpon dan juga memberikan bahwasannya.
0: Nah, justru kalau kita berkumpul di sini untuk membangun kesadaran itu.
1: Betul sekali.
0: Karena satu ungkapan mengatakan kerusakan, kejahatan, kemaksiatan merajalela itu bukan karena banyaknya orang yang berbuat, tapi karena diamnya orang-orang baik.
1: Betul, setuju.
0: Nah, kita sama-sama mengingatkan ya, bersinergi untuk menyadarkan.
1: Iya. Oke, nah mungkin pada ini boleh nih menjawab dari pertanyaan Bunda Hani, sedikit menambahkan mungkin ya. Kuncinya tadi jelasin bagaimana menghindari yang tidak disyariatkan dalam agama, karena semua agama tidak ada membenarkan
0: semua korupsi. Ini saya menukil pernyataan dari Buya Syafi'i ya, Profesor Syafi'i Ma'arif ya. Semua agama, semua peradaban, semua negara itu pasti anti korupsi.
1: Betul.
0: Semua orang yang berakal sehat pasti anti korupsi. Itu yang perlu sadar.
1: Oke.
0: Kenapa sekarang ada korupsi dan sebagainya? Mari kita tengok.
1: Silahkan pada ini.
2: Baik, terima kasih Bunda Hani di Sultra ya. Jadi kenapa orang-orang masih banyak berpikiran seperti itu? Saya berpikirnya seperti ini karena banyak orang yang melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan.
0: Ya.
2: Kalau kita Muslim, tidak ada yang tidak dicukupi oleh Allah. Baik kehidupannya maupun di pekerjaannya. Mensitir apa yang pernah disampaikan oleh salah satu ulama. Ini nyontek ayang dulu. ulama itu mengatakan bahwa jangan takut tidak kebagian rezeki. Karena malaikat tidak akan pernah korupsi. Jadi malaikat rahmat itu enggak mungkin ada korupsi.
0: Akan salah alamat,
2: tidak akan salah alamat.
1: Ya sudah tertulis untukmu, maksudnya untuk
2: iya.
0: Saya tahu siapa ustadznya itu. Kudanil itu di dalam sungai diem bisa gemuk.
2: Bisa gemuk gitu. Jadi hal-hal yang tidak disyaratkan, benar saya sangat sependapat. Banyak bersalawat kepada Rasulullah. Yang disampaikan oleh Bu Hani, apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, marilah kita ikuti. Okay. Gimana ceritanya kita mengaku umat Rasulullah kalau kita enggak ngikuti apa yang diarahkan oleh beliau. Bye. Nah itulah yang mungkin bisa saya jawab.
1: Nah, mudah-mudahan mungkin, bisa ini ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Silahkan, ada yang ditambahkan lagi sedikit dari Pak Mujib mungkin?
3: Oleh karena itu kami di Penyuluh Anti Korupsi sering menyampaikan ke peserta sosialisasi ataupun masyarakat bahwa supaya salah satu kita supaya terbebas dari korupsi ini harus ada saling keterbukaan di dalam rumah tangga. Baik suami pada istri, karena berdasarkan hasil surveinya KPK 78% istri di rumah tangga itu tidak pernah menanyakan asal muasal dari mana rezeki itu datang ke rumah. Itu surveinya mengatakan 78% seorang istri tidak pernah menanyakan. Begitu sang suami datang membawa rezeki, pasti yang terucap dari mulut si istri adalah alhamdulillah rezeki papa datang hari ini. Nah, kita menyadarkan ke masyarakat supaya ingat tadi, ibu-ibu tolong nanti kalau bapaknya dapat sesuatu dari luar ini, tanyakan ini dapatnya dari mana. Seperti itu. Nah, inilah membentengi tadi supaya dalam kaedah-kaedah agama pun kita masuk juga. Jadi sosialisasi anti korupsi yang kami masukkan ini kami masukkan dari segi agama ada, dari segi peraturan perundang-undangan ada, moralitas di dalam kehidupan masyarakat pun kita masukkan juga. Demikian.
0: Kami pun dari KPK juga membuat satu kajian ya, bagaimana agama-agama di Indonesia yang diakui negara ini memandang korupsi itu sebagai apa, sehingga kemudian ada pernyataan semua agama, semua peradaban, semua negara pasti anti korupsi. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu menyatakan anti korupsi, juga anti gratifikasi. Jadi dalam pernyataan misalnya teman-teman Kristiani dalam mengatakan jadikanlah apa yang kau miliki dalam langkah melayani Tuhan, tentunya dengan cara yang baik dong, bukan cara untuk korupsi. Betul. Atau mungkin jangan dalam rangka untuk ibadah kemudian melakukan dengan cara yang salah, dan pasti Tuhan Maha Suci sehingga tidak akan menerima yang bercampur seperti ini.
1: Oke,
2: lo orang biasa. Laundry di sini. Ada laundry.
1: Enggak ada dong pada ini ya.
0: Iya. Tadi sih sampaikan saya juga melengkapi atau bahkan menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Inspektur kan. Ada satu pernyataan orang begini. Tuhan itu menjamin rezeki untuk hidup. Cukup untuk hidup. Yang tidak cukup itu gaya hidup.
1: Nah
0: di situ.
1: Gaya hidup.
0: Iya, gaya hidup itu.
1: Lagi ditambah ya, ngelihat di media sosial bermacam-macam ya, gitu, semakin kan kita mau apa gitu ya. Oke, ini cara mengendalikannya lagi berarti ya. Kalau di wilayah Pemprov padain. Untuk menyadarkan hal itu gitu ya. Terhadap dengan gaya hidup segala macam ataupun juga praktik-praktik lainnya, apa yang biasanya di inspektorat itu kan pengawasan ya, maksudnya untuk ini juga seperti apa biasanya di Pemprov?
2: Baik, kalau di kami itu biasanya kan ada semacam penyuluhan-penyuluhan.
1: Ya,
2: jadi program kerja pengawasan tahunan kami itu termasuk salah satunya ke SKPD-SKPD untuk melihat benarkah sudah pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya, melakukan review dan segala macamnya. Nah, itu salah satu dalam rangka untuk melakukan pengawasan di mana kegiatan-kegiatan itu harus berjalan sesuai dengan rule. Jadi dengan adanya kegiatan itu, aturannya sudah dipenuhi, prosesnya sudah jalan dan segala macamnya, sehingga untuk hal-hal yang memang di luar aturan, kami melarang untuk hal itu. Inspektorat Eyang Sugi kami sampaikan ini sedang ingin mencapai sistem manajemen anti penyuapan, dan itu saya sampaikan ke teman-teman di SKPD ini atas perintah gubernur kemarin, bekerja sama dengan KPK dan ketua dewan inspektorat. Dalam hari ini sudah 80% lebih. Persiapan ini mudah-mudahan nanti di dalam tahun ini bisa dapat ISO 37001/2025 ISO loh, Bu. Tentang sistem manajemen anti penyuapan, dan itulah yang kami tularkan untuk di seluruh SKPD.
1: Ini bentuknya seperti apa sistemnya nanti itu?
2: Banyak sekali modul-modul yang sudah dilakukan. Misalkan ada surat surat tugas dari gubernur, kemudian kami melakukan SOP-SOP sehingga nanti terpenuhilah semua itu. Itu pun nanti bukan hanya seperti itu, tapi nanti akan dilakukan audit oleh internal. Kemudian setelah internal melakukan audit, maka eksternal pun melakukan audit.
1: Terlibat juga?
2: Terlibat. Dan ini sertifikasi itu dari BSN ya.
1: Oh iya, BSN yang sertifikasi itu.
2: Iya.
1: BNSP.
2: BNSP.
1: BNSP. Oh, berarti luar biasa ini baru di tahun
2: internasional
1: ini lah. Berarti ya.
2: Iya. Inilah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalsel. Memang retensi-retensi wajar lah. Seperti itu biasa. Tapi tetap kami maju, pantang mundur. Karena apa? Saya dan kawan-kawan di Inspektorat, arahan gubernur itu, bekerja itu dalam rangka ibadah.
1: Ibadah. Balik sehingga, lagi kita ke
2: ibadah. Kalau ulama dan tuan guru mungkin ceramah segala macam, kalau kita sebagai PNS, inilah yang bisa kita lakukan ibadah kita.
1: Oke. Nah, terkait kolaborasi pada ini, yang mumpung masih di pada ini, kolaborasi dengan Paksi juga, untuk di kedepannya ini seperti apa? Apa yang mau dicanangkan lagi gitu ya? Kalau tadi kan Mada dengar nih baru penyuluhan-penyuluhan yang memang terus gencar dilakukan. Apakah ada inovasi lain yang mungkin akan jadi rencana di mungkin bulan depan, tahun depan, atau kapan gitu?
2: Ya, sebagaimana arahan gubernur kan, bahwa untuk Paksi ini masih kurang orangnya. Jadi beliau mencanangkan kalau enggak itu sekitar 500 ya kemarin. Okay. Jadi masih sangat kurang. Kemudian juga kedepannya kita akan lakukan itu. Dan untuk teman-teman Paksi juga kami selalu komunikasi, utamanya dengan Pak Mujib nih.
3: Siap.
2: hampir tiap minggu tuh pasti ada komunikasi.
1: Siap. Sinerginya luar biasa berarti ya.
2: Sehingga apa-apa yang memang harusnya kita lakukan dalam rangka untuk mencapai banua yang bersih, saya sebut ya. Apalagi sesuai dengan tagline-nya provinsi itu, bekerja bersama membangun semua, ini harus bisa dapat dilaksanakan.
0: Ya, saya tambahkan Pak Inspektur, izin.
2: Siap.
0: Jadi karena pesannya apa ya, semangat ataupun keinginan dari Pak Gubernur dalam rangka untuk menjadikan teman-teman Paksi semakin banyak di sini, tadi jatahnya 500.
2: Betul.
0: Sementara KPK dianggarkan oleh negara untuk setahun itu baru 740 berhabis. Makanya kemudian kami kemudian ada inovasi namanya Pak Inspektur, namanya membuka kerjasama, jadi namanya kemitraan dengan pemerintah provinsi, dengan namanya TUK, tempat uji kompetensi sewaktu itu saja. Syukur alhamdulillah bisa meningkat menjadi tempat uji kompetensi mandiri, artinya dikelola sendiri bisa menentukan jadwalnya sendiri, bisa mengatur siapa pesertanya, siapa asesornya, ya tentunya nanti dalam quality control atau pengawasan dari KPK. Okay. Nanti besok juga mohon izin Pak Inspektur, kami juga akan bersilaturahim, kulon nuwun kepada BPSDM untuk kira-kira bagaimana peluang untuk kerjasama dalam rangka tadi itu menindaklanjuti 152 calon ini. Kalau semua diserahkan kepada KPK dengan bias benar KPK, nanti akan dibilangin teman-teman yang lain ini nggak adil ini kan gitu. Jika kemudian
1: karena
0: nanti,
1: ada batasan juga di KPK tadi betul.
0: Anggaran kami untuk sertifikasi itu untuk 740 orang paksi, sehingga nanti kami kurang lebih sekitar 800 itu dibagi dengan API.
1: Oke. Berarti luar biasa sinerginya. Jadi
0: ada peluang juga untuk sinergi tadi.
1: Betul.
0: Jadi tempat uji kompetensi di Provinsi Kalsel.
1: Tambahan sinergi baru ya.
0: Atau nanti Pak, saya sudah secara khusus tiap tahun bisa. Nanti silakan buat mandiri gitu.
3: Itu inspektorat juga sudah berkolaborasi dengan BPSDM, mudah-mudahan di Oktober itu. 2026 ini.
1: Amin. Okay,
3: sudah bisa kita launching itu.
1: Oke, siap ya. Kita kembali sedikit ya nih, waktu juga membatasi, kita ke API Kalsel bentar ya. Pak Mujib. Kalau misalnya nih forum anak muda misalnya di Banua nih ya, untuk menyambut ya di luar dari pemerintahan bagaimana?
3: Betul. Jadi tadi kami kan di awal sudah menyampaikan bahwa API Kalsel ini, penyuluh anti korupsi ini, tidak hanya kelompok bapak-bapak ya.
1: Iya, betul.
3: Atau ibu-ibu, orang-orang tua enggak. Ya. Jadi kami juga mengajak kepada kaula muda tentunya yang memiliki jiwa tadi berkeinginan untuk menyelamatkan Indonesia kita tercinta, ini kita ajak. Jadi mereka kita datangin, biasanya ada peguyuban-peguyuban atau kelompok-kelompok. Nah, ini kita tentunya minta bantuan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Karena kalau kami langsung datang agak, kan itu tadi kami adalah wujud peran serta masyarakat yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi begitu kami diberdayakan oleh Pak Gubernur melalui Inspektorat Provinsi, ini kami jadi berdaya jadinya.
1: Okay.
3: Nah, oleh karena itu kaula muda yang memiliki semangat juang tadi untuk yang mencintai Indonesia kita tercinta ini, kita ajak. Dia dengan apa tadi? Dengan konten kreatornya, dengan bentuk filmnya, membuat filmnya, atau dia dengan teaternya misalnya. Nah, ini yang kita ajak mereka. Karena kalau dengan cara misalnya kita mengajak mereka dengan hanya penyuluhan, anak-anak muda pasti
1: susah ini. Saya sih ini ya kurang kalau cuma itu harus ada sesuatunya
3: betul.
1: Tapi kalau dari pasti saat ini yang paling muda sudah ada yang ikut bergabung juga.
3: Di kita masih belum, ini lebih banyak kawan-kawan ASN.
1: Okay. Berarti kita ajak hari ini ya lebih banyak lagi.
3: Ya, nanti kita akan ajak lagi. Kemarin kita sudah ada pertemuan kemarin dengan SMK ya di jadi dengan guru-guru SMK ada perintah Pak Inspektur juga kemarin. Jadi dengan kepala-kepala sekolah
0: MKKS ya.
3: MKKS.
1: Oke, betul.
3: Jadi dengan kerjasama ini kita akan ngajak siswa-siswa SMA ini bisa berkolaborasi dengan kita penyuluh anti korupsi.
1: Kalau satu masyarakat mungkin mau mulai jadi bagian gerakan anti korupsi, harus mulai dari mana? Dari Pak Mujib seperti apa?
0: Iya. Ya, sebelum kesana saya ingatkan gini Pak. Jadi Kak Amada, Bapak, teman-teman pemirsa. Jadi peran serta masyarakat itu tidak hanya jadi paksi. Ada 6.
1: Apa aja
0: pertama tuh? Minimal untuk sadar hukum, sadar taat hukum untuk diri sendiri. Yang kedua peduli kanan kiri, ngajak kanan kiri. Yang ketiga tadi bergabung komunitas. Tadi silakan yang ada komunitasnya suka komik, buat komik anti korupsi. Suka melukis anti korupsi,
3: sesuai dengan hobinya.
0: Kemudian yang keempat, silakan membuat karya ilmiah atau jurnal atau tulisan tentang tema-tema anti korupsi. Itu juga peran serta masyarakat. Untuk kampus, untuk profesor, doktor, dosen, buat skripsi, buat tesis, buat disertasi. karya email, ya jurnal itu bisa. Yang kelima, bisa juga Bapak Ibu para pendengar melakukan namanya pemantauan pemerintahan. Kami ada web ataupun laman namanya jaga.id, jaga sekolahku, jaga hutanku, jaga rumah sakit dan sebagainya. Dan yang keenam, bisa tadi peran serta dengan tadi menjadi pelapor dugaan korupsi namanya WBS. Ya. Nah, ya, kita paksi ini yang ketiga tadi ya, bergabung dengan komunitas anti korupsi.
1: Oke, sebenarnya udah terjawab banget tuh ya dengan cara-cara yang kayak ibaratnya
0: mana tuh sesuai dengan passionnya.
1: Betul, iya. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang semuanya harus menjadi seperti itu ya.
3: Betul, betul.
1: Dari diri sendiri dulu ini menarik banget.
3: Betul. Ya, jadi tidak harus sendiri dalam sebuah kegiatan acara, ya, ya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari pun bisa.
1: Oke. Okay.
3: Misalnya dengan anak di rumah, kita bisa nyampaikan. Kita kan sering ngajarkan mereka anak-anak jangan berbohong misalnya.
1: Iya, itu penanaman karakter.
3: Ya, penanaman karakter di dalam rumah tangga. Kemudian tadi hubungan suami istri di rumah juga harus saling keterbukaan kan. Jadi sebenarnya bagaimana memulainya, maka mulailah tadi dari diri sendiri dulu. Baru kita menyebarkan semangat-semangat anti korupsi kepada keluarga, teman, sahabat, dan semuanya.
1: Siap. Demikian. Ya, terima kasih banyak. Dan terakhir mungkin sebagai closing statement ya dari masing-masing narasumber, secara singkat apa yang mau disampaikan untuk pendengar khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan. Ya. Dari Pak Sugi.
0: Dari KPK, dari kami ya, mari Bapak dan Ibu, para pemirsa, para pendengar Budiman RRI Pro 1 Banjarmasin. Enggak usah muluk-muluk lah. Mari kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Dari diri sendiri hingga ke pelosok negeri.
1: Baik, terima kasih. Mas Sugi. Ya. Pak Dain.
2: Baik, kalau dari kami pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mari bersama kita bangun Banua tercinta kita ini dengan kondisi no corruption. Karena apa, hasilnya akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua di Banua Kalsel.
1: Oke, sepakat kita kenal itu ya, untuk membangun Banua. Terakhir dari Pak Mujib.
3: Gih. Biasanya kami kalau paksi ini penutupnya dengan pantun, Pak.
1: Waduh, boleh banget.
3: Minum teh kopi di siang hari.
1: Cakep.
3: Terasa nikmat bersama roti.
1: Cakep.
3: Mari warga Banua Kalimantan Selatan kita beraksi satu suara anti korupsi.
1: Wah, luar biasa.
3: Tepuk tangan untuk kita semua.
0: Saya juga pantun kalau begitu.
1: Oh iya. Odain, silakan siapin ya.
2: Nah ini. Saya
0: harus berubah kan?
1: Oke.
0: Berubah dari lebih baik lagi.
1: Oke.
0: Jika ada sumur di ladang, tidak usah numpang mandi.
1: Oke.
0: Maksudnya? Biarlah tetap milik petani.
3: Iya.
0: Jika ada umur kita panjang, yuk kita bersama-sama masyarakat Banua, kita bergandeng tangan anti korupsi.
1: Oh, aduh, luar biasa. Padahal ada enggak?
2: Ini di aku yang bingung, kekalahanku itu.
1: Iya benar ya, enggak apa-apa ya, enggak ada ya.
2: Enggak bisa bikin
1: banget. Bisa bikin banget. Padahal juga enggak bisa mendengar, jadi sama dua-dua ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Mas Sugi, Pak Dain, Pak Mujib, sehat selalu ya. Dan sama-sama pendengar, kita melalui dialog anti korupsi ini membangun kesadaran kita bersama, khususnya masyarakat wilayah Kalimantan Selatan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi sekecil-kecilnya adalah yang paling menarik tuh membiasakan yang benar dulu deh, gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngomong, nggak bisa negur orang, setidaknya kita dari dalam dulu kayak melakukanlah hal yang sekecil mungkin gitu.
3: Betul,
1: ya. Pada pamit, terima kasih banyak, sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Yaumil Mada. Mengawali Lintas Banua Siang, pendengar, kondisi kabut asap di Banjarmasin membuat sekolah melakukan penyesuaian pembelajaran, terutama dengan membatasi aktivitas luar ruangan demi menjaga kesehatan murid. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Menyikapi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong pembelajaran tetap berlangsung secara aman dan adaptif. Kebijakan tersebut sekaligus memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Pihaknya menegaskan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan pembelajaran di tengah situasi bencana, yakni keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, hak belajar murid tidak boleh terhenti, serta pemulihan pasca bencana harus direncanakan sejak awal. Prinsip tersebut menjadi acuan satuan pendidikan dalam menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi masing-masing wilayah. Di Kota Banjarmasin, kondisi kabut asap turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sejumlah sekolah, termasuk SDN Pangeran 3 Banjarmasin. Pihak sekolah melakukan penyesuaian dengan mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu kesehatan dan memaksimalkan proses pembelajaran di dalam ruang kelas. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Sajali, mengatakan kualitas udara yang memburuk membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama saat harus melakukan aktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah mengurangi aktivitas di luar kelas dan mengarahkan pembelajaran lebih banyak berlangsung di dalam ruangan.
2: Langkah sederhana yang kami lakukan terhadap pembelajaran yaitu dengan mementingkan kesehatan anak. Kami imbau untuk anak-anak mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, menjaga kesehatan dengan minum air putih sebanyak mungkin. Kemudian ruang kelas diupayakan senyaman mungkin sehingga kegiatan pembelajaran tetap optimal dan bisa dilakukan setiap hari.
1: Pihaknya berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berlalu karena dapat mengganggu kesehatan, khususnya saat murid berangkat dan pulang sekolah. Ia juga mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan, mengingat kabut asap tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pendidikan, tetapi juga berisiko pada kesehatan warga, terutama anak-anak yang rentan mengalami gangguan pernapasan. Rizky Wahyudi, laporkan.
0: Kabut asap pekat mulai menyelimuti Kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin membagikan puluhan ribu masker gratis bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Banjarmasin dihimbau untuk apabila beraktivitas di luar rumah, kami
4: sarankan. Sekitar 20 ribu masker dibagikan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin secara gratis kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan guna melindungi warga di tengah kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Banjarmasin, Rusdi, menyebut kualitas udara kini dalam kondisi yang kurang baik. Meski belum masuk kategori berbahaya, masyarakat diimbau tetap disiplin menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah.
3: Untuk masyarakat Kota Banjarmasin diimbau untuk apabila beraktivitas di luar rumah, kami sarankan untuk pakai masker untuk yang balita dan anak-anak, kalau bisa jangan keluar rumah ataupun saya keluar rumah tetap menggunakan masker dan menghindari kabut asap di jam-jam tertentu seperti pagi dan malam hari.
4: Di sisi lain, dampak buruk kabut asap kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah seorang warga, Siti Bulkis, mengaku udara dingin yang bercampur aroma asap mulai berdampak pada kesehatannya.
5: Iya, ada yang kok punya dingin benar di luar. Ini batuk lahen. Pas sembahyang subuh tadi batuk lahen dia. Ini 2-3 kali jatuh lebih ya. Tangga aku ini batuk juga lahen. Dua tapi itu cek sekali-sekali aja kadang sampai separah benar.
4: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel, hingga Rabu sore kemarin, akumulasi karhutla telah mencapai 1.995 kejadian. Total lahan terdampak menembus 9.684 hektar. Dengan sebaran hotspot sebanyak 11.751 titik. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan, fraksi Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra sampaikan pemandangan umum menyoroti kesiapsiagaan bencana dalam pembahasan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
1: Fraksi Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan catatan khusus terkait kesiapsiagaan bencana dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan gubernur mengenai Raperda perubahan APBD 2026. Dalam pandangan umumnya, fraksi Gerindra yang disampaikan Nur Fajri menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Yang meminta pengendalian belanja barang dan jasa agar tidak didominasi kebutuhan administratif maupun perjalanan dinas. Gerindra menilai anggaran daerah harus lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kesiapsiagaan dinilai penting mengingat Kalimantan Selatan menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi catatan tersebut, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menjelaskan bahwa perubahan RKPD 2026 dan sasaran RPJMD 2025-2029 menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, penyusunan perubahan APBD juga diarahkan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan sekaligus kondisi aktual di daerah.
2: Kami sependapat dengan fraksi Partai Gerindra bahwa kenaikan postur anggaran harus diikuti kemampuan pelaksanaan yang memadai. Catatan mengenai kesiapsiagaan bencana, pengendalian belanja barang dan jasa agar tidak didominasi belanja.

0: pencegahan korupsi dengan menyiapkan penyuluh anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Sebanyak 152 peserta mengikuti bimbingan teknis peningkatan peran penyuluh anti korupsi, dan Pemprov Kalsel menargetkan jumlah penyuluh anti korupsi mencapai 500 orang. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Kita berharap peserta itu dapat lulus dengan sempurna. Dimana...
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan jumlah penyuluh anti korupsi di lingkungan pemerintahan mencapai 500 orang. Target tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis peningkatan peran penyuluh anti korupsi yang berlangsung di Banjarbaru 25 hingga 28 Agustus 2026. Sebanyak 152 peserta dari Inspektorat 13 Kabupaten Kota dan jajaran SKPD Pemprov Kalsel mengikuti kegiatan yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Universitas Lampu Mangkurat. Inspektur Provinsi Kalsel Ahmad Fidayen mengatakan, BIMTEK tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan penyuluh anti korupsi di seluruh SKPD. Ia menyebut target 500 penyuluh diharapkan dapat memperluas edukasi dan pencegahan korupsi, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga di tengah masyarakat.
1: Kita berharap peserta itu dapat lulus dengan sempurna, di mana pemaparan dan kegiatan bersama ini dari hari ini sampai Jumat nanti. Nah, harapannya adalah pemenuhan-pemenuhan terkait personil dari API ya, itu dapat kita penuhi. Target kita kemarin dibicarakan dengan teman-teman di KPK itu ada 500. Ini kalau ini berhasil.
2: Sementara itu, Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalsel, Muhammad Mujibur Rahman, mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat menjadi penyuluh anti korupsi dan memperkuat gerakan pencegahan korupsi di Kalimantan Selatan.
3: Dan hari ini sejumlah 152 orang yang berhadir. Ini merupakan kebanggaan, dan tentunya dari jumlah yang banyak ini semuanya insya Allah akan menjadi penyuluh anti korupsi dan menjadi kekuatan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak melakukan korupsi.
2: Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan materi mengenai dasar anti korupsi dan integritas, aktualisasi integritas, manajemen penyuluhan, hingga praktik penyuluhan anti korupsi.

0: Pengelolaan makam Sultan Suryansyah Raja Pertama Kesultanan Banjar kembali panas. Sejumlah warga Alalak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Situs Raja Banjar Sultan Suryansyah mendatangi Balai Kota Banjarmasin kemarin mempertanyakan kejelasan pengelolaan sekaligus kondisi situs cagar budaya tersebut. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Koordinator aksi Maulana menyoroti implementasi surat keputusan SK nomor 403 tahun 2023 yang disebut berkaitan dengan pengelolaan makam Sultan Suryansyah. Menurutnya hingga kini masih belum jelas apakah pengelolaan makam berada di bawah yayasan atau pemerintah Kota Banjarmasin. Jika kewenangan memang berada di tangan Pemko, ia menilai kondisi makam saat ini menunjukkan minimnya perhatian terhadap situs bersejarah tersebut. Tak hanya mempertanyakan implementasi SK, Maulana juga menduga dokumen tersebut sengaja tidak dibuka kepada publik oleh oknum tertentu. Ia menilai ketidakjelasan tersebut justru membuka ruang bagi pihak lain mengklaim kewenangan atas pengelolaan makam. Ia mendesak Pemko Banjarmasin segera memberikan kepastian hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan makam. Menurutnya, kejelasan kewenangan harus diikuti dengan pembentukan pengurus yang sah serta program pengembangan kawasan makam.
2: Kalau Pemko merasa, bukan merasa lagi, kalau itu memang punya legal standing milik Pemko, apa yang harus mereka lakukan? Jangan terlantar seperti selama ini. Itu aja penekanannya. Dan kami mempertanyakan kenapa SK 403 ini, yang 2023 ini, misterius, baru nongol sekarang. Kami kuat menduga ini dengan sengaja disembunyikan. Apa motivasinya, apa sebabnya, tolong diusut oleh mereka.
1: Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar memastikan dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi secara intensif untuk

0: membahas pengelolaan, pemeliharaan, hingga pengembangan kawasan makam. Caesar juga menegaskan, berdasarkan keputusan Wali Kota Banjarmasin nomor 789 tahun 2022, pengelolaan kawasan makam Sultan Suryansyah berada di bawah pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana pembagian kawasan atau zonasi yang telah ditetapkan. Sementara terkait munculnya sejumlah pihak yang mengklaim sebagai juriat atau keturunan Sultan Suryansyah, Pemkot tidak akan langsung mengambil keputusan karena klaim tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait.
1: Mungkin karena ini sebuah proses ya, karena sebuah proses yang mana mungkin perlu dilakukan pendekatan secara persuasif kepada orang-orang yang saat ini melakukan pengelolaan di makam Sultan Suryansyah tersebut. Dan sesuai dengan keputusan Wali Kota Banjarmasin nomor 789 tahun 2022 bahwa pengelola tersebut adalah pemerintah Kota Banjarmasin yang sesuai dengan kawasan-kawasan atau zonasi-zonasi yang ditetapkan di dalam keputusan Wali Kota tersebut.
0: Dalam hal ini, Pemkot Banjarmasin juga telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 untuk memperbaiki fasilitas di kawasan makam. Selain itu, camat dan lurah juga telah diperintahkan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jumaah Muhammad melaporkan.
2: Berita olahraga.
3: Beralih kita ke dunia olahraga, pendengar JK pemirsa, Indonesia Cycling Federation atau ICF Kalimantan Selatan menggelar agenda musyawarah provinsi atau Musprov tahun 2026 kemarin. Pada agenda ini, Haji Subhan Nor Yaumil terpilih secara aklamasi sebagai ketua ICF Kalimantan Selatan periode 2026 hingga 2030. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
4: Depan dari 2026 sampai dengan 2030 fokus kita ada 3, yaitu yang pertama prestasi, event dan masalah.
5: Musyawarah Olahraga Provinsi Musprov Indonesia Cycling Federation ICF Kalimantan Selatan tahun 2026 resmi menetapkan Haji Subhan Nor Yaumil sebagai ketua secara aklamasi periode 2026-2030. Forum tertinggi organisasi balap sepeda tingkat provinsi ini digelar kemarin di Banjarbaru yang dihadiri Sekjen ICF, Pengurus ICF Kalimantan Selatan, Perwakilan Pengcap ICF Kabupaten Kota, hingga jajaran pemangku kepentingan olahraga daerah. Dalam arahannya, Sekjen ICF Jadi Raja Guguk menekankan pentingnya sinergi berjenjang antara pengurus pusat dan daerah untuk mencetak atlet balap sepeda yang berdaya saing. Ia menilai bahwa keberhasilan pembinaan atlet nasional sangat bergantung pada keaktifan kompetisi di daerah.
6: Ada beberapa hal tugas dan fungsi pengurus di provinsi dan kabupaten kota. Selain fungsi organisasi juga harus sering mungkin menyelenggarakan kompetisi, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Karena kalau atlet dilatih tapi dia tidak pernah dikompetisikan, dia pun tidak tahu posisi dia di mana. Nah, kami berharap kompetisi ini secara berjenjang, baik itu dimulai dari kabupaten kota maupun di provinsi, kemudian provinsi membawa yang terbaik ke Kejurmas.
5: Sementara itu, Ketua ICF Kalimantan Selatan terpilih, Haji Subhan Nor Yaumil, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi lebih berprestasi, membudaya, dan bermanfaat bagi masyarakat Banua. Pihaknya juga akan kembali mengaktifkan event sport tourism untuk mendorong lahirnya atlet daerah yang berprestasi.
4: Misi kita yaitu mewujudkan ICF Kalsel yang berprestasi, berbudaya, dan bermanfaat bagi masyarakat Banua kita, Provinsi Kalimantan Selatan. Ke depan dari 2026 sampai dengan 2030, fokus kita ada 3, yaitu yang pertama prestasi, event, dan masyarakat. Nah, prestasi ini harapannya kita melakukan pembinaan atlet baik dari usia dini sampai usia elit itu. Nah, target kita adalah naik podium di port dan naik podium di kejuaraan nasional yang diselenggarakan oleh ICF.
5: Dukungan penuh juga datang dari pemerintah provinsi. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Asun Riyadi Sulaiman, menegaskan komitmennya untuk mendampingi setiap langkah strategis organisasi dalam mencetak atlet berprestasi.
7: Ini tidak bisa di pusat bekerja sendirian, perlu dukungan dari kabupaten kota, provinsi, karena atlet-atlet adanya di daerah. Oleh karena itu, harapan saya figur yang akan menguruskan tersebut tidak bekerja sendirian, tapi dibantu oleh teman-teman di kabupaten kota. Kami di pemerintah akan mendukung sepenuhnya, di komite juga mendukung sepenuhnya. Kami berharap apa yang menjadi program tersebut bisa diwujudkan bersama dengan kerja kita bersama dan mengabdi untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta melalui olahraga, khususnya sepeda.
5: Diharapkan dengan terbentuknya kepengurusan baru ICF Kalimantan Selatan periode 2026-2030, pembinaan atlet sepeda di Kalimantan Selatan dapat semakin terarah dan terus berkelanjutan. Robi Angga melaporkan.
3: Demikian Lintas Banoa Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Selanjutnya Anda pendengar bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siang. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi sama Mada di Blaria Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Tentunya request time buat Anda semua pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin di siang hari ini untuk lagu-lagu Indonesia. Boleh banget gabung sama Mada di siang hari ini untuk di sesi pertama ya. Kita jam 3:30 sampai jam 4, tapi kalau sama Mada cuma sampai di jam 15:00 waktu Indonesia Tengah ya. Sampai berakhir di Banjarmasin siang pokoknya ya. Yang baru gabung, selamat bergabung. Yang warga-wargi TikTok ya, kita udah live juga di TikTok, silahkan untuk menuju ke sana pendengar, di sana boleh request atau juga di 0511325162. WhatsApp juga boleh 0811531410. Hotline Halo RRI juga boleh 0811400976. Banyak jalan menuju Roma, tapi kali ini banyak jalan menuju Mada untuk nelpon Blaria maksudnya ya. Lagu-lagu yang bisa di request mendengar banyak banget, di antaranya silahkan ada Maaf dari Surga dari Elemen, ada Berisik Dere, terus juga ada Ariel Tatum Risau, ada Siska JKT48 Berdebar, ada Samson Di Ujung Jalan, ada BBB Bukan Bintang Biasa, Tompi juga ada, Aku Jatuh Cinta, terus Gea Indrawari Masa Mudaku Habis, atau Asmara Nusantara darinya Budi Doremi. Kita angkat di 562 dulu. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, apa kabar Abang Ozan? Sehat ya?
1: Baik, number one terus lah.
0: Iya, number one terus. Kalau enggak number one, nomor berapa lagi dirimu?
1: Baik, gimana kabarnya ada?
0: Alhamdulillah. Udah?
1: Panas banget.
0: Panas banget, hijau-hijau lu melihat di luar nanti menyala benar harinya. Ya Allah.
1: Jalan sampai ke anu itu, sampai ke depan rumah.
0: Aduh, jalan hangit lah. Benar.
1: Awalnya tuh panas.
0: Lagunya
1: itu ada
0: apa?
1: Apa tadi tuh yang Jatuh Cinta tuh?
0: Jatuh Cinta, Tompi.
1: Oh itu Herman yang Jatuh Cinta.
0: Herman oh, boleh. Tompi. Siapa aja yang boleh jatuh cinta selain Herman, boleh banget.
1: Abang Roy juga jatuh cinta juga.
0: Abang Roy jatuh cinta juga. Semuanya jatuh cinta ya. Kenapa sih mau banget dijatuhin cinta? Harusnya kan jatuh itu sakit ya.
1: Abang mau.
0: Harusnya apa dong? Membangun cinta. Ah, ya enggak sih? Ya, yaudah, ya. Salam-salam buat siapa, Bang?
1: Iya dah, salamnya buat semuanya di mana.
0: Oke, okay, siap. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Makasih ya.
1: Kalau anu kan?
0: Apa?
1: Kita sesama Islam kan bersaudara.
0: Betul. Iya.
1: Saling menyayangi.
0: Saling mencinta, saling menyayangi. Betul dong, harus dong.
1: Itu buat Mada.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Ozan. Oke, halo warga TikTok, ada Bang Rudolf ya. Selamat siang Mada, selamat siang juga Bang Fadil. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatimah, halo. Request lagu Budi Doremi. Oke, Budi Doremi Asmara Nusantara ya. Oke, siap ya. Assalamualaikum, ada Dio Obeng, katanya lagunya Samson. Oke, dah Mada dua masukin dulu ya yang di TikTok. Sebentar, kita mengangkat telepon dulu yang di WhatsApp biar adil. Walah, ada Bang Roy lagi nih. Assalamualaikum Bang Roy. Halo Bang Roy. Aduh, nyaring banget radio sana ya. Kecilin dulu kali radionya biar gak feedback nih.
2: Ya, aku menjauh sedikit.
0: Iya, menjauh dulu, mundur dulu karena cantiknya kelewatan. Asik. Apa tuh?
2: Padahal itu cuma HP itu Mada yang
0: oh, radio itu cuma HP, tapi nyaring banget ya. Suaraku rasanya menggelegar se-Tanjung Raya.
2: Karena tadi dekat banget.
0: Oke, Bang Roy, lagunya langsung aja mau apa? Ini ada Samson Di Ujung Jalan, Budi Doremi Asmara Nusantara, atau Tompi Aku
2: lagunya
0: Jatuh Cinta.
2: Drip adalah melepasmu.
0: Oke, sebentar, Drive nih berarti baru ya. Mada cariin dulu Drive ya.
2: Itu lagu lama itu.
0: Melepasmu sebenarnya. Ada dong, boleh. Ada masukin nah, ya. Salam Bang Roy buat siapa?
2: Salam-salamnya buatnya Abang Ozan tadi. Mm-hmm. Sama siapa lagi ya, karena belum ada masuk ini.
0: Okay.
2: Haji Anton.
0: Siap.
2: Abang Herman okay. Kayaknya
0: betul.
2: Habis itu Mbak Maimunah. Mm-mm. Sama Mbak Fatimah Bu Rike. Nah,
0: okay, siap.
2: Buat semuanya aja yang lagi dengar Pro 1, salam sehat, salam persahabatan darinya Roy.
0: Siap.
2: Buatnya
0: Mada. Buat siapa? Iya,
2: buatnya adiknya Mada. Adiknya Mada, kabut adik Mada.
0: Kalau
2: gitu.
0: Adiknya Mada kagak adik, kagak punya adik aku ya. Iya. Ya, apa so doanya yang terbaik aja pokoknya ya.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Iya,
0: Salam
2: semoga
0: sehat.
2: tambah cantik aja
0: Amin,
2: dan
0: terima
2: semoga
0: kasih.
2: tambah banyak penggemarnya.
0: Amin, terima kasih. Nah, sampai jumpa ya, ditunggu lagunya Bang Roy ya.
2: Yoi.
0: Yoi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Roy, terima kasih banyak. Oke, pendengar yang mau gabung sama Mada hari ini, nanti silahkan lagi di WhatsApp, di pesan teks. Ada yang masuk request katanya lagu Gita Gutawa. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, ayo. Nanti dia pada cariin ya. Tapi dua lagu dulu kita puterin. Ada Aku Jatuh Cinta darinya Tompi, sama Di Ujung Jalan Samson tadi, requestan spesial darinya penonton di TikTok tadi. Siapa namanya ya? Dio Obeng.

0: Terima kasih pendengar ya. Waduh, habis satu lagu tadi di ujung jalan tuh rasanya kayak aduh Samson, kamu membawa kita siang hari ini rada-rada menggalau juga timbul ya. Baik pendengar yang masih mau gabung lagi, yang anti galau-galau, langsung gabung sama Mada di siang hari ini. Kita kembali di 562. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Mas siang,
0: ada Abang Herman, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Udah makan?
0: Oh, udah makan. Makan apa tadi siang ini?
1: Makan apa? Makan tahu.
0: Oh, makan tahu. Tahu apa tuh? Tahu goreng?
1: Tahu yang pas udah goreng mama tadi menukarnya udah masak.
0: Oh, tahu isi bisa nih. Iya. Bang Herman, langsung aja deh lagunya mau apa nih siang hari ini? Ada Budi Doremi, Asmara Nusantara, Drive Melepasmu, Naf Terendap Laraku. Mau yang mana?
1: Yang Naf tuh, nah.
0: Naf Terendap Laraku ya. Oke, siap. Siap. Salam-salam Bang Herman buat siapa?
1: Salamnya pertama Kakak Henbe ya. Di Anadia Sirkora. Kita pengujian juga.
0: Iya, siap lagi.
1: Mas Roy kan?
0: Mas Roy.
1: Bang Boy juga jalan.
0: Oke.
1: Besok jadi Amontai. Semuanya dah mandarin.
0: Semuanya aja. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bang Herman ya.
1: Boleh pantun lah.
0: Boleh banget pantunnya, tambahin, banyakin.
1: Burung jelati kinggap di kayu jati.
0: Cakep.
1: Ada cantik masih baik hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hati dong. Apalagi buat pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita ke WhatsApp dulu ya pendengar ya. Ada Mama Alpi. Assalamualaikum Alpi.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa habai nih?
2: Aku tasandar madam.
0: Wailah, hai tasandar. Siapa yang wani menyandarakan pian Tuhan? Bapak dalon ulun lakasi. Waninya menyandarakan Mama Alpi. Panas sekarang menyandarakan pian nih.
2: Katanya tasandar sorangan.
0: Tasandar sorangan. Ya kalau leh saking anunya humapnya lalu ai sini tasandar pakai kipas sorangan. Cukuplah sabuting kipas tuh.
2: Aku madai kipas angin kada tahan.
0: Oh, kada tahan. Jadi pang lamun kepanasan nih bapet teh.
2: Kipas tangan.
0: Oh, kipas tangan. Aduh, hey. Ulun kipas ya kan, pakai tangan ulun nak kasih. Mama Alfi lagunya langsung aja nak apa pian?
2: Apa tadi, ayah ibu kah?
0: Ayah ibu ada karena mereka judulnya, penyanyinya. Itu ya. Ya. Oke, siap. Salam-salamnya Mama Alfi buat siapa?
2: Alamnya yang sudah masuk tadilah semuanya saja.
0: Semuanya saja.
2: Salam sehat.
0: Amin.
2: Mada doanya terbaik selalu mada.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Semoga mada panjang umur.
0: Amin ya Allah Rabbi.
2: Rezeki banyak.
0: Amin ya Allah.
2: Naik haji.
0: Kabul hajat. Amin ya Allah.
2: Umrah.
0: Amin ya Allah. Terima kasih banyak Mama Alpi. Mudah-mudahan doa terbaik juga kembali ke Mama Alpi. Amin. Amin amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih
0: Mama. Sama-sama Mama Alpi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Amin amin kata Bang Herman ya. Ama palam Herman tadi merayu kah lagi? Kada dapat nama rayu-rayu pang leh. Sidin tuh menyatakan fakta tak aja gitu. Haji Bahtar, terima kasih. Akun hostnya apa? Ini RRI Pro 1 Banjarmasin Darwin ya. Baron, lagunya menunggu kekasih. Lagunya yang di TikTok nanti lagi ya requestnya. Kalau di jam berikutnya aja ditulis lagi kalau misalnya ada belum puterin. Ini Bu Farida. Assalamualaikum apa syantik lagunya melepasmu. Tapi aku tak melepasmu. Oke, The Drive ya lagunya, siap nanti ada puterin ya. Mbak, aku mau lagunya apa aja. Aku boleh gak minta lagu sendiri? Merayu aja. Merayu apa nih? Mbak Amah, nanti di komen lagi tuh kok merayu apa maksudnya ya. Baik, ada siapa lagi? Ayah Bunda Mama Alpi tadi ya. Ibu Ayah Jagin yang mengenal masalah host. Terima kasih banyak Bapak Uji. Terima kasih juga udah request sama Mada ya. Oke, pendengar, satu penelpon lagi di 562. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oi, apa tuh? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Oke. Alhamdulillah, Bang Mihat. Cuaca bagaimana? Panas masih di sana juga?
3: Panas, tapi angin deras.
0: Nyaman. Mau angin deras lah.
3: Angin deras
1: tambah masin banyu nol madai.
0: Bujur, bujur pian.
1: Bilanya nang kayak ini aja banyak awit banyu masin nang indah sawah sang indah gara kaya orang.
0: Iya Allah, hailah sedang cukup bersabar kah sudah yuk kita nih lah.
1: Iya bersabar aja kalau.
0: Sabar ailah.
1: Apa yang terjadi? Terjadilah.
0: Oh, kayak lagu ih, kayak lagu apa yang terjadi terjadilah.
1: Iya, sudah jadi. Kalau kita mau ubah ya Almadalah.
0: Iya. Kita ini hanya berdoa. Ai, bijir banar pian lah. Ai jenang lagunya nang apa dulu pian kan habis waktu kita.
1: Lagunya apa, Pak? Ada
0: Budi Doremi Asmara Nusantara Drive Melepasmu, Terendap Laraku dari Naf atau Ayah Ibu karena mereka.
1: Karena mereka apa Ayah Ibu karena mereka apa dong?
0: Judulnya tuh Ayah Ibu nang menyanyinya karena mereka nah kayak tuh.
1: Kalau lagu anu Mama Alpin mah apa?
0: Nang itu Bang Sidin pilih teh.
1: Nah aku empat Mama Alpin aja.
0: Aja. Mudah-mudahan Mama Alpin aku membawa Bang Mihat gini lah.
1: Coba kan gak ada membawa aku kalau aku bawa naik lagi bakal tokan.
0: Ayu kam kadung empat aku bakal tokan.
1: Anu begin dong Bang lan Mama Alpin.
0: Oke okay, siap. Salam-salam dulu pian nasegan siapa Bang?
1: Salamnya lah buat Mama Alpin.
0: Oke.
1: Buat Acil Yanti, Petri di Sungai Andai, buat Bang Wandi, semuanya juga nama Dayana.
0: Oke, siap. Oke, siap.
1: Salam
0: amin.
1: Anu Mama sebutin doanya karena dari sini ke Madai.
0: Apa teh, lah kasih apa doanya?
1: Mudahan laras belaki.
0: Oi, amin kah Nio, kayak peni.
1: Itu lah, sebutin doa.
0: Ayo aja sudah ulun ya, iya oke okay, ulun amin akan jenah. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Mihat. Oke deh kalau gitu pendengar, Bang Adit sudah siap, artinya Bang Adit akan menemani Anda di Banjarmasin sore setelah mada siaran nanti ya. Dan kita pamit untuk diri dari ruang dengar Anda di RRI Plus Banjarmasin. Masih ada dua lagu yang kita putarin, Budi Doremi terus sama Drive juga, dan masih lagu-lagu lainnya tentu akan bisa Anda request di Belantika Musikar Indonesia sesi kedua sama Bang Adit. Pada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Prosatu RRI.

0: Cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat di mana bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim video Purubaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang berada di Facebook adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, video Menteri Purubaya mengumumkan penyaluran dana tersebut tidak ditemukan di halaman media sosial secara resmi di Kementerian Keuangan di @menteriQRI. Suara Menteri Keuangan Menko Purubaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut adalah hasil rekayasa AI, dan Kemenko juga telah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penipuan yang mencatut namanya. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Belaria Indonesia ya. Oke, tadi sudah disapa juga buat teman-teman yang udah gabung di TikTok ya. Thank you banget. Kali ini setelah ada Mada tadi nanyain, tadi katanya Mada mau kemana. Mada ya udah selesai, dia gak kemana-mana sih, masih belum pulang. Cuman lagi main kali di sebelah ya sama temennya. Sama penyiar Pro 2 kali ya, atau mungkin lagi makan kali di belakang tuh. Tapi gantian ya, habis Mada kali ini Aditya menemani Anda sampai dengan jam 7 malam nanti ya. Kalau Belaria sih sampai jam 4 aja. Dan kami informasikan untuk azan asyar, pendengar, hari ini insyaallah jatuh pada pukul 15.44 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, dan lagu-lagunya yang bisa dipilih ya teman-teman di TikTok tadi udah dikasih tahu lagunya apa aja. Tapi yang lagi dengerin kita melalui RR Digital dan juga yang mendengarkan kita melalui frekuensi terestrial kita yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, lagu pilihannya apa aja? Ini siap naik ini yang lagu tertunda yang requestan tadi ya di sesi pertama. Ada Ayah Ibu Karena Mereka ya. Kemudian yang siap standby bisa dipilih itu ada Maaf Dari Surga Elemen, Dere Berisik, Ariel Tatum Risau, Siska JKT48 Berdebar, Numata featuring Tetika Adi, Penjaga Hati, Triple B Bukan Bintang Biasa, Gea Indrawari, Masa Mudaku Habis, Langit Sore Apa Jadinya, Coklat Segitiga, DNA Bintang Jatuh, Seiko G, Ayo Bangkit Indonesia, Tio Satrio, Ada Untukmu, RNA, Pengabdian, Kris Pati, Tak Lekang Oleh Waktu, Angkasa, Kejamnya Kamu, ada Afiu Kila, Selamanya Ada, dan terakhir ada Hanindia, Biar Waktu Hapus Sedihku. Kita terima telepon ya 3251562 ataupun di 0811-511-1410, monggo kami persilahkan ya. Halo, Belaria Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abang Paridi di Barangan.
1: Apa kabar Abang Paridi?
2: Kabarnya baik ya.
1: Alhamdulillah. Balangan. Kenapa Bang?
2: Kabarnya Aditya baiknya.
1: Oh, kabarnya lu alhamdulillah baik, sehat walafiat. Balangan anukah terpapar asap juga kah?
2: Kada nah.
1: Oh, aman.
2: Aman aja di Balangan.
1: Kalau Bang dapat kiriman dari Kalteng kah atau Kaltim kerda leh?
2: Kerda nah.
1: Syukur.
2: Cuacanya panas kerda hujan.
1: Marga musim kemarau tuh Bang sama aja. Bang udah kami ya juga.
2: Ya.
1: Oke, lagunya apa nih Bang Paridi?
2: Lagunya Coklat Tanya Nah Cinta Sakit Tiga
1: ya. Iya, Cinta Sakit Tiga ya. Handak Sakit Empat kah cintanya kawa juga.
2: Ada Sakit Empat kah dede lagunya kawa.
1: Tapi ada kejadiannya.
2: Iya ada kah Sakit Empat lagunya. Cinta Sakit Dua ada sapo.
1: Aduh. Kirim salamnya ke siapa Bang Paridi?
2: Salam buat Bang Jaki Herman. Irman Jaki yang lain nomor dua. Sari Rama. Sari Rama. Jadi ketahui di sekitar ini nih Janton.
1: Janton, eh.
2: Masih bertahan aja nih Aditya nah.
1: Oke, siap.
2: Begitu. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Paridi di belakangnya. Amang Paridi kita terima akan pulang nah. Ada siapakah yang ada di belakangnya Bang Paridi? Ini sudah ada yang nelpon. Ada anu Bupati Eja. Waalaikumsalam Bupati.
3: Ya alhamdulillah. Oh, apa ini? Opa kota kah?
1: Naik pangkat.
3: Alhamdulillah, sehat aja kamu.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang.
3: Alhamdulillah, nah, tempat nyun anak bomolit nah.
1: Om Basar kah?
3: Kada mah isya pang jam enak.
1: Jar tadi jam parak jam. Lagi, ya parak lagi tuh hayal nontonin Mbak Asar.
3: Iya, itu mah nelpon dulu. Belalah tuh soalnya kena HP-nya on panjahin dulu.
1: Oh, nyata aja kena bau bunyi-bunyi, kena ngale.
3: Kan tadi pada diizinkan di bawah. Mangai.
1: Iya lah.
3: Lagunya ini aja dah kota.
1: kota.
3: Dere.
1: Dere. Kota kereda dere, dere berisik.
3: Berisik aja kan berisik aja gitu.
1: Berisik aja kan? Gitu.
3: Anak berisik kan siapa nih mam nih tugas.
1: Anak-anak berisik kan anak kota bubuju-buju nah.
3: Anak berisik aja dah.
1: Berisik aja.
3: Berisik lah.
1: Berisik. Oke, siap berisik.
3: Mang Haji, mam nih siapa nih?
1: Malam ini tahu nah dong lah mihati akan nah. Malam ini hari hari hari kemes lah. Oh, Acil Auliana malam ini.
3: Nah, mudah-mudahan kalau tersampat soalnya nomor dulu tuh.
1: Mbah Isa cara tuh biasanya, wah kar sawat jai kam jai.
3: Iya kan.
1: Biasanya. Berapa, kan? Amunnya acara Mbah Isa tuh jam tuntungnya 20.00-nya. Jam 10, jam 20, jam 8. Tuntung bemaulitannya jam 9. Jam 9 tuh beceramah sejam jam 10 tuntung itu makanan sampai ke rumah bisa jam 11 ya habis dah Pak.
3: Mudah-mudahan naik kalau menahan naik pun kayak misal makan aja cie.
1: Kecuali kan makannya sung-sung ya sangat 11 sampai ya ke rumah sawat. Sawat belakas bulik.
3: Bahasanya dibawa bulik pang nih.
1: Oh namun dibawa bulik berarti Mbah Tuntung acara tuh jam 10.
3: Semalam dibawa bulik mang islami ot malam.
1: Oh sip aja toh amannya bawa bulik tuh Mbah berbagi makan kawai kamu langsung bulik sawat ya bisa.
3: Ini sawat ya mau sawat ya.
1: Sawat.
3: Mama salam Mang Haji.
1: Salam balik.
3: Doakan Mama Unan lagi kurang sihat
1: nah. Amin. Insyaallah.
3: Doakan Mang.
1: Sama-sama.
3: Berjalan lagi
1: mudah-mudahan dikabulkan, dijabah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah berkat Rasulullah.
3: Mang Haji untuk yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nak menyapa pulang ke kawanan yang sudah bergabung di TikTok ada Khotimah ya kakak mau kemana? Nanyain kakak Mada ya kakak Mada ada kok masih ya. Cuman gantian ini aja ganti pilot aja ya. Terus ada ada Amah Palam soalnya udah bergabung di TikTok kita. Han Amah Palam betakun jar ini Adit kah? Inggih bujur cilamahai ini Pang Adit nah. Bang Adit kan ini bujur nana lihati muhaulun ini asli Adit yang ngerennya han nah, cilamahai han lo. Ada Bang Herman, siapa Bang Herman? Lanjut turun pulang lah. Habis itu ada siapa pulang nih? Apa nih? Oh, kerja lagi nang empat begebong lewat TikTok. Nah, anak tulis komentar. Komentar aja di TikTok lah. Silahkan aja lah. Itu mencekakan dulu satu mat nang sudah bergabung lewat.

0: sama enggak ada airnya ya, cuma bohongan itu.
1: Cuman awarnya aja bohongan. Tebel, cuman enggak ada hawa-hawa dinginnya ngono loh.
0: Oh, oh, sama sumuk ya?
1: Sumuk nggih.
0: Heeh, panas. Lagunya apa ya, belum sempat ngelihat aku.
1: Lagune...
0: Yang paling bawah tadi kayaknya. Paling bawah, paling ngisor.
1: Paling ngisor niku Hanin Dia, biar waktu hapus derita sedihku.
0: Oh, Bang Adin ini sekalinya bisa lah Jawa lah, dasar orang Jawa ya Bang ya.
1: Nggak percaya dari kemarin diceritain. Dikiranya Jawa KW. Ya,
0: namanya, namanya, lihat namanya kayaknya orang Jawa. Adit itu kan omku Adit namanya, Aditya. Oke,
1: Kurniawan sama. Aditya Condro, ngono loh. Kalau Mbak tuh manggilnya ngono.
0: Keren banget.
1: Jadi kata Mbak tuh Kurniawan tuh Karnio, Aditya Condro tuh Karunia Bulan dan Matahari.
0: Sip, namanya bagus banget.
1: Aditya kan Radityo, Chandra niku kan bulan.
0: Bulan, iya, Chandra Warso, ya.
1: Oke, kalonya Aditya tuh katanya dari Radityo, ngono.
0: Oh, jadi orang Solo, Jateng apa Bapak tuh? Solo itu halus bahasanya.
1: Ibu, Romo itu. ibu.
0: Oh, ibu yang Solo.
1: Bapak yang Jawa Timur.
0: Oh, Jawa Timur tuh agak kasaran. Kalau Surabaya tuh lebih kasar dari Jember.
1: Oh, gitu. Makanya lebih jago Jawa Timuran daripada Jawa Tengahan.
0: Oh, nggih, mboten saged pun pripun itu.
1: Enggak ngerti mboten saged pripun.
0: Mboten saged pripun itu gimana? Ya langsung salam Bu Bambang. Ayo masuk Bu Bambang. Monggo mlebet ditunggu sama Bang Aditya. Terus ada Mbak Osin, Mbak Maimunah. Oh, yang punya Gunung Bamega itu.
1: Ah.
0: Maimunah sama Acil Fatima.
1: Nah, pas tuh. Nah, yang punya.
0: Biarin tak gelarin gitu aja.
1: Kota baru.
0: Terus kota baru. Ya, terus ada Mbak Osin, lama enggak masuk Mbak Osin nih.
1: Kalau Mbak Osin, kalau jarang masuk berarti di rumah lagi enggak ada orang, enggak ada mencetin HP.
0: Oh, gitu. Enggak ada mencetin HP. Ada Putri, Mawar nih. Kerja Mawar nih kayaknya.
1: Kalau Mawar sama Putri ini kan bulannya Maulitan. Jadi kan mereka tugas. Undangan akeh. Mereka ini apa ke? Yang megang terbang itu loh Mbak, megang gendang.
0: Oh iya, terbang.
1: Terbang. Mereka kan ada grupnya, jadi itu hampir tiap.
0: Aktif di situ.
1: Mereka udah izin kemarin, kalaunya jarang masuk bulan Maulid, berarti memang bulan lagi Maulid, ada undangan
0: sebulanan.
1: Gitu.
0: Sebulanan katanya.
1: Bener.
0: Terus ada Bang, siapa lagi? Bang Roy, Bang Herman, Bang Mihat, Bang Ojan. Okay. Itu Bang Roy itu kayaknya juga kayak budak orang Banjar tuh kayaknya blasteran.
1: Bang Roy Tanjung kan?
0: Iya, tapi suaranya tuh kayak bukan orang Banjar asli gitu loh, blasteran gitu kayaknya.
1: Orang-orang kan orang Kalteng kalau enggak salah atau Kaltim.
0: Iya, makanya kayaknya bukan Banjar asli gitu loh.
1: Bukannya campurnya itu ada Dayaknya dia itu.
0: Ada campuran, macam-macam ya. Kalau enggak ada campuran. Terus ada siapa lagi yuk?
1: Nih lo, Bunda Suwanti Atanik gabung nyapa Mbak Rike. Beliau gabung lewat TikTok.
0: Siapa namanya siapa?
1: Mbak Suwanti Atanik.
0: Oh, Mbak Suwanti Atanik. Wah, keren namanya kayak Titanic.
1: Bu Bambang niku lo.
0: Terus ada siapa lagi ya? Aduh, itu tadi Ibu Fatima Umar, Mbak Lembaga Wati. Namanya unik tuh Lembaga Negara. Aduh, siapa lagi ya? Ada itu Pak Pico, lama gak gabung. Abah-abahnya, Abah Kalbi, Abah Tiara, Abang Masri.
1: Bang Masri nunggu nanti malam pasti masuk.
0: Itu jorong itu. Jorong, aku pernah dulu ke Jorong sekali.
1: Asam-asam
0: tuh.
1: Asam-asam Jorong, bener.
0: Mertua di sana dulu. Asam-asam. Tapi sudah meninggal, beliaunya sudah almarhum. Nah, semuanya aja Bang Adit ya.
1: Siap Mbak Rika.
0: Dan selalu sehat, kapan ke Jawa mampir?
1: belum ada nih habis cutinya. Kalau ada jalannya rencana tuh tahun depan itu mau tak ambil semua cuti 2 minggu 12 hari itu rencananya ke Surabaya dulu nginep

0: Terus habis di Surabaya main-main ke Malang, baru mau ke Jogja. Dari Jogja baru langsung balik ke Banjarmasin.
1: Oh gitu. Loh, di Malang siapa?
0: Ah, di Malang ada keluarga juga.
1: Oh, banyak ya.
0: Ponakannya bapak.
1: Oh gitu. Ya mudah-mudahan lancar nanti ya.
0: Amin, amin. Ya. Insya Allah. Nah, tenang pokoknya kalau nya ke Sejawa Timur tuh pasti charter mobil, Mbak.
1: Iya, charter mobil ya.
0: Rugi nggak charter mobil?
1: Iya, rugi. Mumpung kan itu tampulu jadi orang
0: banyak. Tampulu.
1: Aku nih bisa banget bahasa Banjar. Tapi aku males. Takut ditertawakan aja.
0: Eh, bentar. Kalaunya Jember nih, sama Malang sama Surabaya dekat mana?
1: Dari mana maksudnya? Jember ke Malang sama Jember ke Surabaya. Okay. Jadi dekat ke Malang. Lebih dekat ke Malang.
0: Ah, berarti kalau nanti pas ke Malang nanti nyewa motor aja. Ke Jember naik motor.
1: Nggak apa-apa. Bisa juga. Jember itu kota ketiga loh setelah Malang. Surabaya, Malang, Jember.
0: Ah, pas itu.
1: Ketiga Jember.
0: Takutnya pantatnya kan ja nanti langsung bengkak. 2 jam apa 3 jam sih Malang Jember itu?
1: Malang Jember itu 4 jam, 3 jam setengah.
0: Nah, 3 jam setengah kan?
1: Kalau Surabaya 5 jam, iya. Kalau naik motor ya cepet, lebih cepet. Mas, cepet. Ya udah, itu aja. Ntar yang di belakang ntar.
0: Iya bener.
1: Oke, makasih.
0: Okay.
1: Malah ngobrol.
0: Siap.
1: Oh ya, Bu Bambang udah salamnya belum tadi? Oh ya,
0: udah
1: siapa? Masuk. Ayo monggo masuk Bu Bambang.
0: Okay.
1: Ya, makasih waktunya Bang Adit.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Fatih Umar juga yang baru gabung lewat TikTok ya. Ini Bu Bambang hadir ya, mau request lagu terserah aja, Bung Adit ngikut aja lagunya. Siap Bu Bambang ya. Mbak Fatimah. Oh iya, Mbak Fatimah Umar nih baru kebaca. Mbak Fatimah salam juga buat Mbak Rika ya. Terus kalau ke Jogja nanti mampir Bang Adit insyaallah ya. Kita atur nanti jadwalnya ya. Minta doa aja mudah-mudahan ada jodohnya sampai ke sana. Soalnya rencananya di Jogja itu Aditya mau explore ke kawasan Jogja Kota. Terus rencana juga mau ke arah Gunung Kidul. Mau eksplor Gunung Kidul ya. Soalnya di Banjarmasin ini kan teman kita di RRI sini kan ada orang Gunung Kidul. Jadi kalau dengar ceritanya itu pengen banget ke Gunung Kidul ya. Ditanya mau ngapain Gunung Kidul? Mau makan jangkrik. Seriusan, makanan di Gunung Kidul tuh eksotis ya, bikin penasaran. Yang lainnya mau gabung sabar dulu, kita break dulu, ada 2 lagu dulu kita hadirkan untuk Anda ya. Ayah Ibu dari Karena Mereka dan juga Segitiga dari Coklat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Bersama kenal informasi dan inspirasi, pendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blari Indonesia ya. Tadi ada satu nih, Aditya udah janji mau nyapa dulu yang udah gabung lewat di TikTok ya, Bang Ramadona ya. Ramadona ya, kayak pemain bola zaman 80-an ya. Mbak Fatima belum ada request ya, oke deh ya. Terus juga kita sapa dulu yang udah gabung lewat telepon. Halo Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Mai?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Panas,
1: tapi
0: Mbak.
1: Corona, tapi Mbak angin, moronya dicampur angin.
0: Mudah-mudahan hujan. Ya,
1: mudah-mudahan hujan malam Jumat ya.
0: Nah, malam Jumat panas. Hujan nih pas banar tuh.
1: Lagunya Penjaga Hati kata Dada.
0: Penjaga hati. Ya,
1: hati harus dijaga-jaga.
0: Okay, dari Numata, siap-siap.
1: Salamnya buat Mbak Erika, Abang Ojan, Bang Herman, Abang Roy, Abah Kaldi, Mbak Usin, Ibu Lia. Punya buat semuanya aja, salam sehatnya.
0: Amin.
1: Mas Adi, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di belakangnya Mbak Maimunah, kita terima lagi ada siapa yang udah ingin bergabung bersama kita di 325562 ataupun di 0811-511-1410. Telepon WhatsApp juga kita terima. Oh, sini sudah ada yang bergabung. Halo, Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih ya lagunya ya.
0: Siap, Bu Bambang aman.
2: Mau cerita sedikit.
0: Dalam?
2: Mau cerita sedikit.
0: Monggo, Bu, monggo.
2: Kemarin kan ada orang di warung saya sano makan bumi.
0: Nggih.
2: Bapak-bapak berdua makan lontong.
0: Heeh.
2: Nah, rupanya pulang itu enggak tahu orang dari mana, jauh kayaknya. Terus pulang rupanya cerita sama teman-teman atau tetangga gitu loh. Makan lontong di warungnya Bukalong di Jarko Pasar, kan kenal nyemennya Pasar Jarko.
0: Oke.
2: Nyaman banget katanya, enak banget katanya.
0: Katanya
2: kan kalau sayurnya nggak dibumbui katanya, bilang gitu kan. Habis itu kan nyaman banget makannya pakai garpu gitu punya. Terus tadi-pati orang yang kawannya kemarin itu datang. Makan lontong juga. Ada senang si Buni ngeja lontong. Bu, makan lontong aja. Saya temannya kemarin itu bapak-bapak bilang gitu. Kasih ya Bine, katanya ini waknya. Soalnya mau telur, saya bilang gitu. Ya, tapi pakai garpu yang banyak.
0: Kayak apa itu pakai garpu yang banyak?
2: Nah, terus saya ya, ketawa dalam hati loh.
0: Okay.
2: Pakai garpu yang banyak Pak, biasanya kalau pakai garpu itu sepasang sama sendok. Apa teman saya pakai garpu nyaman banget. Pikirannya garpu itu sejurumnya. Jadi mana ketawa tadi orang-orang. Wah lah Bu, katanya. Ya gak tahu orang mana kok. Berapa Bu katanya. Kan berdua ibu empat kan. Yang dua 30 semuanya kan. Murah banget tuh Bu katanya gitu. Tahu garpu, pikirannya garpu itu sayur kali ya Bu.
0: Enggak, orang mana sih, orang luar negeri ta? Orang luar negeri ta?
2: Enggak, orang ini juga orang sini, orang banyak, tapi enggak tahu dari mana, mau petah petah bilangnya.
0: Masa enggak ngerti garpu, dikira garpu bahasa daerah?
2: Makasih ya, salam juga Mbak Risa, Mbak Memunah
0: juga. Enggak.
2: Kasih waktunya Bu.
0: Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah garpu yang banyak. Itu saya pikir tuh kayaknya salah dengar tuh Bapak tuh ya. Temennya cerita enggak dengerin benar-benar itu. Kalau tambah bawang yang banyak, tambah sayur yang banyak baru benar. Nah, tambah garpu piye? Garpu dimakan toh. Enggak aja. Assalamualaikum, Blari Indonesia.
3: Lari, assalamualaikum, Blari Indonesia.
0: Siap, mantap.
3: Oh ya, kabarnya Ji?
0: Kabarnya baik, lo.
3: Apa ya? Anu Ji, itu yang nomor yang satunya itu kan adalah kada diangkat deh.
0: Yang mana?
3: Yang kartu halo yang sepertinya ada.
0: 0811-511-410 kah?
3: Iya, iya itu saya.
0: Yang itu anu wah ini berganti spesial telepon WA.
3: Nah,
0: hah?
3: Sama sebutnya.
0: Yang sebutinnya 0811 40.976.
3: Ya itu karena diangkat ulun tuh menunggu-nunggu situ kayaknya di sini seronya.
0: Oh, pin telepon situ kah? Dang lah ulun cekakan lah.
3: Tadi kan salurannya tuh kira-kira tumpah.
0: Eh, kada namun yang telepon itu kawa masih ulun cekakan sumat lah.
3: Nggih, ya. Nggih, salam-salam lah.
0: Nggih, siap. Lagunya. Lagunya Dere berisik Hanindia biar waktu hapus sedihku. Numata penjaga hati elemen maaf dari surga yang mana pian?
3: Ah, mata aja nak. Numata anak penjaga hati.
0: Numata kan? Penjaga hati siap. Nggih.
3: Salam-salamnya enggak senang hanya masuk siapa
0: Tim. Bu Bambang.
3: Nah, Ibu Bambang rame kisahnya lah.
0: Nih.
3: Oma jaga saja menyala kebajikan kalau cuma lontong ono pian ya kalau.
0: Cuma sok di danau salak di muka.
3: Lontong-lontong suka ulun tuh ya kalau.
0: Danau
3: salak salah.
0: Ini
3: kesan Abah Albi juga Herman aja nah.
0: Mm-hmm.
3: Bersama si Putri keponakannya ya kalau.
0: Iya.
3: Kesannya Bang Jo di Pengaron.
0: Nggih.
3: Bang Abah Albi juga. Kesannya Abang Lukman namanya aja nah.
0: Iya.
3: Ada sama Mama Alpi aja lah.
0: Nah,
3: kesannya itu Bang Ali.
0: Oke. Okay.
3: Nah. Selamat sore aja menjelang malam.
0: Hmm.
3: Dasarnya Aditya, makasih banyak
0: lelah. Sama-sama guru.
3: Nak balik dulu aja lah.
0: Nge.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar masih kita terima lagi. Nah ini baru bunyi nih, ternyata ada yang longgar tadi ya di 40.976 ya. Halo, Blari Indonesia. Halo. Assalamualaikum, Blari Indonesia. Halo, selamat siang, selamat sore. Selamat malam, selamat pagi. Enggak ada suaranya. Boleh coba lagi ya. Halo, Blari Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik, dengan siapa di mana?
4: Dengan orang Basiri.
0: Wan orang Basiri. Anu, Said Abdi Jar.
4: Man, ya Allah, lo sudah nelfon, gak dikat lagi.
0: Gak dikat lagi, lo ngarep biana. Ya Allah, lo sepeda kada bergabung, Bang.
4: Gusti,
0: emang Gusti kenapa Said Abdi jar?
4: Kan ya benar pian. Ini kata udah Bang, lupa rakan juga kada.
0: Allahu Akbar. Posisi di mana Basiri kah?
4: Jadi rumah ya.
0: Alhamdulillah, lawas anu melanglang buana dah.
4: Iya. Anu sama aja panas juga bertahan tadinya.
0: Iya kah?
4: Pada dalam gua aja kada panas.
0: Han. Ya Allah, sehatan je manglah.
4: Enggak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, heh, syukur.
4: Saudaranya tahu aja kita ya Allah.
0: Nah, kayak itu Bang, sama aja.
4: Enggak, alhamdulillah dijaga akan.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lahan, kirim salamnya agar siapa nih, Bang Gusti?
4: Untuk Ibu Ustin, siapa sih yang masuk?
0: Nah, yang masuk tadi.
4: Bang Tri mana di Danau Salak ya?
0: Di Parak Pasar jar si Denin berjualan.
4: Pasar Salak atau Pasar Jati itu.
0: Nah, kada tahu lah ulun pasarnya soalnya ulun kada bisa lagi ke Danau Salak lagi dah. Nah, namanya pian singgah ke pasar takut di orang pasar anu warung lontong Bu Bambang mana toh?
4: Betul ada sama kisah kawan ulun tuh yang ngulu sungai kata kurang yang benar nampak ni jangan makan
0: dia.
4: Pakai garuk tu ya. Dia kedok kawan. Jadi yang kawan dia datang pulang ke Banjar. Itu katanya menyakiti gatunya ya.
0: Kada makanya bingung garpu tu apa gerak maksudnya tu garpu ke sayur kah?
4: Bau je ulun.
0: Nah kata-kata aja.
4: Ada tadi ulun kan di pasar ketemu kawannya makan pakai garapura gitu Bang Julon ya. Sayangnya bini Julon kayak tempatnya kan bukan saya. Itu apalagi nih sayangnya bini Julon makan dong garpu aja lagi Julon.
0: Oke deh. Oke, Bang Gusti ini pas aja nah kita hendak break dulu Bang.
4: Lagunya elemen aja lah.
0: Lagunya elemen siap lu nekakan.
4: Iya. Kita rela dulu lah.
0: Sama-sama Bang Gusti.
4: Kita,
0: amin.
4: Banyak berduit ya Allah.
0: Amin rabbal alamin. Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.
3: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar 56 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya teman-teman pendengar semuanya, perjumpaan kita di Belahan Indonesia, kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semuanya ya. Dan jangan lupa nanti malam juga kita akan live ya di Melody Memory. Insya Allah nanti ditemenin sama Mbak Auliana ya. So, Aditya pamit dari ini terdengar Anda. Dan juga sebagai lagu penutup di kesempatan sore hari ini, kita punya Han India, Biar Waktu Hapus Sedihku. Nanti ada dua lagu, Penjaga Hati dan Maaf Dari Surga. Nanti kita akan puterin di jam selanjutnya. Pasti diputerin kalau requestan Anda. So, Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Banjarmasin sore ini.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang akan bergabung bersama program Satu Jakarta untuk mengikuti Berandasa Cita dengan tema Cagar Budaya bersama rekan-rekan dari stasiun RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli.
2: Potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrit, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Yusuf Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecepan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di siap menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah, dan museumnya juga kita makin kita lengkapi juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho, berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa, rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu, tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lance. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya.

0: Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti ya, bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Bahkan kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan

0: Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
3: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Ya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga: genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih, Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu, ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih, Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya, Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya, ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan. Rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan. Iya,
6: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang, yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Yeah.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar saat lagi TKT Lintas Banjar Nusantara ya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya, Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dengan maksud kami dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo,
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, apa kabar Vira dan teman-teman di Samarinda?
2: Vira baik dan juga rekan RRI Samarinda semuanya juga baik, alhamdulillah. Dan cuaca di Samarinda masih belum turun hujan ini. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Sama, di sini juga belum turun hujan ya. Kita berharap segera turun hujan ya, Vira ya. Baik, Vira, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
2: Dari Samarinda ada informasi mengenai distrik Paser yang menyiapkan langkah antisipasi di tengah kemarau karhutla.
0: Baik, Vira, silahkan untuk informasi selengkapnya.
2: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap murid jika kondisi udara penuh asap akibat karhutla. Reporter RRI Samarinda, Randy Falevi melaporkan selengkapnya.
3: Menghadapi fenomena El Nino yakni musim kemarau ekstrim, membuat segala aktivitas masyarakat di Kabupaten Paser menjadi terganggu, terutama kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga asap yang diciptakan dari kebakaran itu dapat mengganggu aktivitas sekaligus mengancam kesehatan, tepatnya pada saluran pernafasan. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, Yunusya, menerangkan bahwa pihaknya sudah membuat perencanaan-perencanaan agar program belajar dan mengajar tetap berjalan dengan optimal, seperti mengatur jadwal kegiatan pembelajaran, terutama di luar kelas untuk pelajaran olahraga, kemudian beberapa antisipasi lainnya.
4: Kami juga telah mewajibkan kepada siswa kita untuk membawa tumbler atau botol minuman dan memastikan untuk di setiap sekolah ketersediaan air minum itu tersedia dan ada. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu dapat menyelesaikan jam mengajar. Jadi antisipasinya itu manakala terjadi kabut asap yang pekat, maka secara tidak langsung anak-anak bisa diliburkan atau anak-anak mengatur jam pelajarannya yang seharusnya pagi bisa masuk di siang hari.
3: Yunus menegaskan seluruh sekolahan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembakaran sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, para guru-guru juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada muridnya terkait pentingnya menjaga kesehatan di tengah musim kemarau ekstrim seperti saat ini.
4: Termasuk juga dalam situasi seperti ini, kami juga para guru menyampaikan edukasi terhadap peserta didik tentang bahaya dehidrasi, kemudian head stroke, dan pentingnya menjaga kesehatan di saat cuaca panas. Kemudian berdasarkan koordinasi dengan Pak Sekda via telepon kemarin, kami juga mengeluarkan edaran untuk jika ada anak-anak yang sakit, teridentifikasi sakit karena pengaruh cuaca saat ini, mohon segera melapor ke puskesmas atau pusban terdekat dengan melaporkan ke Dinas Pendidikan juga.
3: Kendati demikian, kondisi saat ini dapat dikatakan masih aman, sehingga proses belajar mengajar masih berjalan normal seperti biasa. Namun jika terjadi asap yang cukup tebal, maka para murid diarahkan untuk belajar di rumah secara daring. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Baik demikian informasi dari Samarinda sore ini kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore, Jube.
1: Iya,
0: Iya,
1: selamat
0: selamat
1: sore.
0: sore. Iya, gimana kabarnya, Jube?
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah,
2: kabar kita di
1: kita
2: sini baik dan juga kabar bahagianya saat ini di daerah Kota Tarakan khususnya.
1: Ini kita sudah
2: ada hujannya ini di sini.
0: Alhamdulillah, pantas suara Jube kenceng ya. Baik Jube, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
2: Ya, ini terkait dengan Pemkot Tarakan serahkan bantuan pasca bencana kepada 30 warga.
0: Baik, silakan Jube untuk informasi selengkapnya.
2: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan menyerahkan bantuan stimulan pasca bencana dan hibah bantuan sosial pendanaan kebijakan kesejahteraan rakyat kepada warga terdampak bencana sebagai wujud kepedulian Pemkot Tarakan. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
3: Ya, bantuan stimulan ini diberikan kepada penyintas terhadap ya seperti longsor, terutama longsor ya yang dari nilai yang 150 itu.
4: Penyerahan simbolis diserahkan langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairo Emkes kepada warga terdampak di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan Kamis pagi 27 Agustus. Pemkot Tarakan menyerahkan bantuan berupa bahan material pada 30 warga terdampak tanah longsor yang terjadi beberapa bulan terakhir dengan total anggaran mencapai 150 juta rupiah. Selain itu, Pemkot Tarakan juga menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai kepada 19 warga korban kebakaran. Setiap warga menerima 1,5 juta rupiah, total anggaran yang disiapkan 31 juta rupiah. Dalam sambutannya, Wali Kota Kairo menyampaikan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga meski tidak bisa menggantikan sepenuhnya kerugian yang dialami. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menjelaskan bantuan stimulan senilai 150 juta rupiah ini khusus diberikan kepada penyintas bencana longsor. Bentuk bantuan berupa material bangunan seperti papan, balok, dan paku. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk membuat turap di lokasi longsor secara bergotong royong oleh masyarakat sekitar. Sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemasangan turap dinilai efektif menekan potensi longsor berulang.
3: Ya, bantuan stimulan ini diberikan kepada penyintas terhadap seperti longsor, terutama longsor ya, yang dari nilai yang 150 itu adalah penyintas dari longsor. Nah, itu penerimanya 30. Nah, oleh karena itu, bahan-bahannya terdiri dari kayu, papan, dan papan dan balok dan paku, dan itu dikerjasamakan dengan masyarakat secara gotong royong dekat tempat kejadian itu.
4: Yonsep juga menyampaikan Pemkot Tarakan telah menganggarkan dana tambahan sebesar 300 juta rupiah dalam anggaran perubahan akhir tahun untuk mengantisipasi bencana serupa. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya, Rusdi Mursalim. Halo, selamat sore Bang Rusdi.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, sudah hujankah di sana, Bang Rusdi?
1: Kalau untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini, dini hari tadi diguyur hujan, kemudian pukul 6 sampai pukul 1 siang tadi itu mendung, dan pukul 1 hingga saat ini cerah berawan.
0: Wah, cocok nih Bang Rusdi jadi perakirawan BMKG nih ya, tahu tempat seperti itu ya. Baik. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi terkait tentang masalah ayam petelur di Lapas Nunukan dijamin bebas dari wabah penyakit.
0: Baik, Bang Rusdi silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Balai Karantina Nunukan memastikan peternakan ayam petelur di Lapas Kelas 2B Nunukan bebas dari wabah penyakit. Dalita melaporkan selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nunukan, Dr. Hewan Ida Toni mengatakan, dengan adanya budidaya ayam petelur, pihaknya telah bekerja sama dengan Lapas Kelas 2B Nunukan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan bagaimana manajemen pemeliharaan ayam petelur ini sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur yang baik dan maksimal.
3: Kita sudah melakukan pelatihan ke warga binaan terkait manajemen kesehatannya seperti apa, manajemen pakannya seperti apa, karena manajemen pemeliharaan ini adalah poin titik krusial yang terpenting dalam kita budidaya ayam, baik budidaya ayam maupun budidaya hewan yang lain seperti itu.
2: Ia menjelaskan jika pelatihan diberikan saat awal dibukanya peternakan ayam petelur, hal ini sangat penting dilakukan ketika membuka sesuatu tanpa adanya bimbingan dan pengetahuan, semuanya akan sia-sia.
3: Pada awal kita makan bimbingan, kemudian kita berkolaborasi juga dengan pegawai lapas. Ketika misalnya ada penyakit atau ada wabah atau ada kendala yang berada di lapas terkait dengan pemeliharaan ayam ini, bisa berkonsultasi kepada kami. Kami membuka waktu. Sebetulnya kalau untuk perencanaan pelatihan kedepannya kami belum punya, tapi nanti akan kita jadwalkan sambil kita melihat, kita mengevaluasi di lapangan seperti apa kejadian penyakit, apakah banyak atau tidak. Kalau misalnya pun banyak, berarti nanti kita akan melakukan penegasan ulang terkait dengan manajemen kesehatannya seperti itu.
2: Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada laporan atau kendala di lapangan, sementara untuk manajemen yang sudah dilakukan dalam pemeliharaan budidaya ayam petelur di Lapas Nunukan sudah sesuai standar karena kematian juga tidak ditemukan. Meski demikian, jika ada ayam yang mati di bawah 0,1% itu wajar. Namun di atas 1% tidak ditemukan dan tidak ada wabah. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Aditya. Halo, Adit, selamat sore.
1: Selamat sore, Bang Seno. Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, baik. Sudah hujankah di Banjarmasin, Adit?
1: Masih awannya saja yang tebal, hujannya masih belum, Bang Seno.
2: Oh, hewannya aja ya.
1: Palangka gimana
2: Sama
1: nih?
2: berarti. Sama, awannya aja.
1: Iya,
0: Asapnya
1: soalnya
0: sudah mulai menipis atau bagaimana nih asapnya?
1: asapnya sudah mulai menipis, cuman di jam-jam tertentu seperti malam hari atau di dini hari itu semakin tebal. Cuma kalau agak siang udah tipis gitu.
0: Oke, berkurang dong jalannya Aditya nih ya.
1: Alhamdulillah. Hemat, hemat ya.
0: Alhamdulillah. Hemat, hemat. Baik, Adit, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ini masih terkait tentang kabut asap ya. Akhirnya pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerbitkan SE tentang penggunaan masker, Bang Seno.
0: Baik, silakan Adit untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bang Seno. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan surat edaran tentang himbauan penggunaan masker untuk mengantisipasi dampak kabut asap menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat langkah antisipasi dampak kabut asap yang dipicu meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Surat edaran tentang imbauan penggunaan masker dalam rangka antisipasi dampak kabut asap pun resmi diterbitkan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas di tengah potensi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dia juga memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan dan jantung. Menurut Yamin, masyarakat juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bergizi seimbang. Pemko Banjarmasin juga menegaskan larangan melakukan pembakaran terbuka, baik pembakaran lahan maupun sampah. Warga yang menemukan titik api diminta segera melaporkan melalui call center 112 agar dapat ditindaklanjuti.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua, dan kepada lansia, pada ibu hamil, juga ini juga harus diperhatikan ya.
3: Selama musim kemarau, periode 15 Juli hingga 17 Agustus,

0: dua kejadian.
1: Sampai sekarang dari 15 Juli yang pertama kali terjadi kebakaran lahan, kemudian sampai sekarang itu sudah ada 27 kali kejadian di Kota Banjarmasin. Tapi skalanya kecil-kecil dan segera dapat diatasi. Dari 27 kejadian itu tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya.
0: Tak hanya masyarakat umum, kebijakan antisipasi juga menyasar lingkungan pendidikan. Pihak sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin apabila kondisi udara mengharuskan adanya penyesuaian jam belajar maupun pembatasan kegiatan di lingkungan sekolah. Jumma Muhammad melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Palangkaraya bersama Bung Seno. Silakan Bung Seno.
3: Ya, terima kasih Adit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, turut serta dalam upaya pemadaman karhutla di tengah keterbatasan air. Polda Kalimantan Tengah juga menambah dukungan peralatan alat dan mesin penyedot untuk mempercepat penanganan karhutla yang mendekati lokasi pemukiman warga. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon.
2: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah turut serta dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, dan wilayah Kota Palangkaraya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla yang masih menghadapi kendala keterbatasan sumber air. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, Polda Kalteng akan menambah dukungan peralatan untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama dengan menyiapkan alat dan mesin penyedot maupun pemompa air alkon. Peralatan tersebut disiapkan agar dapat segera digunakan ketika titik api mendekati lokasi yang harus dilindungi.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon supaya nanti siap ketika kepala api ini sudah mendekat. Juga saat ini sedang dilakukan pembasahan, namun nanti apabila terlanjur mendekat sudah siap semua peralatan juga personil untuk kita memadamkan api tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kan kesulitan air. Memang ada embung di sana, tetapi tetap sulit untuk mengambil air, dan juga waterbombing pada saat ini ketika mengambil air dari Sungai Kahayan juga kan sudah mulai surut, tetapi masih bisa digunakan.
2: Menurutnya, selain menyiapkan peralatan dan personel, saat ini petugas juga terus melakukan pembasahan di sejumlah area yang berpotensi terbakar. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah api meluas, sekaligus mengantisipasi apabila titik api kembali mendekat, terutama di permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal melakukan pemadaman karhutla. Namun, keterbatasan sumber air di lokasi kejadian menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pemadaman.
3: Berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemadaman ini, namun karena kembali lagi kita keterbatasan sumber air di lokasi kejadian, di samping itu juga sarpas kita kekurangan tangki yang digunakan untuk melakukan penyuplaian air juga mengalami kendala, kurang. Sehingga sambil menunggu itu, kita perlu waktu sebenarnya untuk recovery, melakukan pemadaman-pemadaman. Sementara sumber air kering.
2: Heri menambahkan kendala lainnya adalah keterbatasan armada tangki untuk menyuplai air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian kembali sebelum melanjutkan proses pemadaman. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Persatu kenal informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore. Pendengar, kami informasikan kepada Anda dan juga himbauan ya, karena kita tahu dan kita rasakan bersama-sama bahwa kabut asap ya ini semakin sering semakin parah juga kita rasakan khususnya di wilayah Kota Banjarmasin dan seluruhnya di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, jadi mari bersama-sama kita mencegah karhutla. Tentunya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ya, agar tidak membakar hutan ataupun lahan secara sembarangan. Kemudian yang kedua, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Dan yang ketiga, hindari membakar sampah di areal terbuka. Yang keempat, waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan sangat kering. Yang kelima, segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla. Dan yang keenam, lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalsel aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Musim kemarau sudah tiba, cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
0: Banjarmasin sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Itu informasi untuk Anda dari Marabahan RRI.co.id pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Forkopimda membagikan masker kepada masyarakat dan juga pelajar di sejumlah wilayah di Kota Marabahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan juga lahan. Aksi bagi masker digelar secara serentak ya pada Rabu kemarin 26 Agustus 2026 dengan menyasar 4 titik strategis di wilayah Kota Marabahan, yaitu di TK Bayangkari, kemudian di SDN Ulu Benteng 2, SMA 1 Marabahan, serta kawasan Simpang 4 Lampu Merah. Di mana kegiatan ini menyasar masyarakat juga yang beraktivitas di luar ruangan termasuk anak-anak dan juga pelajar. Di mana langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak asap karhutlah di sejumlah wilayah Barito Kuala. Di mana Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Forkopimda dan juga tim gabungan terus melakukan upaya penanganan dampak karhutlah, di mana menurutnya pencegahan perlu dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya titik api sekaligus menjaga kualitas udara. Sementara itu Ketua DPRD Batola Ayu Dian Liliana Sari ini mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur pimpinan daerah dalam kegiatan tersebut, di mana menurutnya kompakan lintas sektor diperlukan untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.
5: John, angkat nih. Oke.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Rosa itu kan informasi dan inspirasi, satu informasi kembali untuk Anda dari Balangan, pendengar masih dari rri.co.id, di mana petugas BPBD Kabupaten Balangan ini menemukan sisa bara api dan juga kepulan asap tipis saat mengintensifkan patroli darat pada Rabu kemarin, ya. Di mana penyisiran ini dilakukan untuk menekan laju kebakaran hutan dan juga lahan yang terus meningkat di bumi sanggam tersebut. Berdasarkan data terintegrasi BPBD Kalimantan Selatan, hingga Rabu sore kemarin 26 Agustus 2026, akumulasi karhutla di Balangan tercatat, ya, mencapai 53 kejadian, di mana dampak kebakaran tersebut menghanguskan total luasan lahan mencapai 174,57 hektar disertai sebaran di 692 titik hotspot yang terdeteksi oleh satelit. Di tengah lonjakan kabut tersebut, tim gabungan menyisir 3 titik rawan kebakaran yang tersebar di kawasan Tapau di Desa Mentimin, Batu Mandi, serta area Trans Papuyuan di Desa Matang Hanau. Kemudian di Lampihong, dan petugas di lapangan juga bergerak cepat memadamkan sisa bara agar tiupan angin tidak memicu kobaran api baru. Dan Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, menyatakan bahwa patroli ketat ini dilakukan sebagai langkah mitigasi selama masa siaga darurat karhutla yang berlaku hingga Oktober. Dan pemantauan langsung ke titik rawan ini menjadi upaya untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Informasi dan pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id, di mana beredar di media sosial unggahan di Facebook ya, berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trumbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarah pengguna ke halaman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi dari otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN itu dilakukan melalui tautan di ikn.go.id / pedagang pasar KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir juga sudah dibuka pada 9-13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi lainnya mengenai pembukaan pendaftaran baru di Agustus 2026. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib insyaallah hari ini jatuh pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar dari rr.co.id tadi, Banjarbaru di mana kabut asap yang menyelimuti kota Banjarbaru Kalimantan Selatan pada Rabu pagi kemarin ya 26 Agustus 2026 ini kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudin Nur, di mana General Manager Bandara Internasional Samsudin Nur Stefanus Wilias Wardana ini mengatakan terdapat 10 penerbangan yang terdampak kabut asap. 6 diantaranya merupakan penerbangan keberangkatan dengan tujuan Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan juga Samarinda. Sementara 4 lainnya ini merupakan penerbangan kedatangan dari Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan. Di mana Milias menjelaskan kondisi cuaca pada pagi hari sempat cukup baik, namun sekitar pukul 6.30 sampai pukul 8.30 kabut asap semakin tebal sehingga jarak pandang menurun drastis. Dimana menurutnya jarak pandang sempat berada di angka 1.500 meter sehingga sejumlah pesawat masih dapat diterbangkan, namun ketika jarak pandang menurun hingga sekitar 200 meteran penerbangan harus ditunda demi keselamatan. Meski sempat terganggu, Milias memastikan kondisi penerbangan secara bertahap kembali normal, bahkan 6 penerbangan juga telah dilakukan proses boarding dan menunggu hingga jarak pandang dinilai aman untuk keberangkatan. Ia juga menyebutkan periode tersibuk atau peak hour di Bandara Samsudin Nur itu berada pada sekitar pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selain mengganggu penerbangan, kabut asap juga sempat masuk ke area gedung terminal keberangkatan. Untuk mengatasinya, di pengelola bandara juga menggunakan blower untuk mengeluarkan asap yang sudah mulai memasuki melalui celah-celah bangunan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
2: Banjarmasin sore ini.

Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal,

0: jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
1: Prosedur adalah informasi dan inspirasi pendengar jelang kumandang azan maghrib yang insya Allah jatuh pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah As-Saff ayat 1 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Mu'okani.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah demikian?" Mereka menjawab, "Mereka salat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami. Mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Mereka menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai salat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore pendengar ya di 44 menit 18 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar kami ambil dari rri.co.id. Dari Banjarbaru pendengar, mana kualitas udara di Kota Banjarbaru saat ini semakin memburuk ya pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin ya pagi. Di mana konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 terpantau melonjak tajam hingga masuk kategori berbahaya. Berdasarkan hasil pantauan dari Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, konsentrasi PM2,5 pada pukul 00 hingga pukul 7 umumnya masih berada pada kategori baik hingga sedang, namun kondisi berubah drastis pada pagi hari

di sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana konsentrasi tercatat mencapai 480,1 mikrogram per meter kubik. Nah, angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya setelah sebelumnya konsentrasi ini masih berada jauh di bawah ambang tersebut. Lonjakan konsentrasi partikular yang sangat signifikan pada pagi hari ini menunjukkan memburuknya kondisi kualitas udara di wilayah Banjarbaru. Dan kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah maraknya kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan yang turut memicu kabut asap, dan warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan atau tetap menggunakan masker. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
5: curah hujan. Wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan.
6: Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore pendengar di 52 menit tepat dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar workshop penghitungan analisis beban kerja perpustakaan bertempat di Aula Dispersif Kalsel pada hari ini tadi ya, Kamis 27 Agustus 2026. Di mana kegiatan tersebut diikuti para pejabat struktural dan fungsional serta perwakilan dari 13 kabupaten kota Kalsel. Workshop menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Agus Sutoyo dan Yudo Widiatmono, serta narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dispersif Kalsel, Sri Mawarni, menyampaikan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus mendukung pembelajaran sepanjang hayat seiring perkembangan teknologi, peran pustakawan juga semakin berkembang. Dimana menurutnya, pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengolah bahan pustaka, tapi juga dituntut untuk memberikan layanan informasi serta menghadirkan berbagai inovasi yang berkualitas bagi masyarakat. Karena itu perencanaan kebutuhan tenaga pustakawan ini perlu dilakukan secara objektif melalui instrumen analisis beban kerja, dan penghitungan tersebut dinilai penting untuk memetakan kebutuhan formasi dan penempatan pegawai secara tepat. Ia berharap workshop tersebut dapat meningkatkan pemahaman para peserta, khususnya dari unsur dispersif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKPSDM Kabupaten dan Kota dalam menyusun dokumen penghitungan ABK secara sistematis dan berkelanjutan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan akhirnya Aditya juga harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore, dan selain ini pendengar ada rekan Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan bergabung langsung ke ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin pendengar untuk mengikuti kajian tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaidi.
1: Khususan ila ruhi al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah lahumul fatihah.

الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله. Ini bab tentang apa yang dibaca ketika setelah mengangkat kepala dari ruku dan apa yang dibaca ketika i'tidal. As-sunnatu an yaqula hala rafi ra'sihi sami'a Allahu liman hamidah walau qala man hamidallah sami'a Allahu lahu jaza. Nas 'alaihi Syafi'i fil فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Yang sunnahnya ketika mengangkat kepala mengucapkan sami'allahu liman hamidah, sunnah. Walau gala, sekiranya dia membacanya dibalik, man hamidallah sami'allahu lah, dia balik. Tadi sami'allahu liman hamidah, namun dia balik. Harusnya sami Allahu liman hamidah, tapi dia balik man hamidallah. Arti sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar setiap orang yang memujinya. Dibalik sama dia, man hamidallah, siapa yang memuji Allah, sami Allahu lah, maka Allah mendengar pujiannya. Apa hukumnya? Jaza, boleh. Boleh. Nass 'alaihi Syafi'i fil disebut oleh Al-Imam Syafi'i pendapat tersebut di dalam kitab Al-Um. Maha kata fa'idha stawaga iman, apabila sudah benar-benar berdiri, sami'allahu liman hamidah, sudah benar-benar berdiri, baru di sana rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kalau mau yang lebih panjang, mil'us samawati atau mil'as samawati wa mil'u atau wa mil'a ma wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a atau wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus sana wal majad ahaggu ma gala al-abd wa kulluna laka abd la mani'a lima a'tait wa la mu'tila lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jad. Kalau mau yang lebih panjang, rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika beliau mengangkat sulbahu minar ruku', belakangnya dari ruku'. Sami'a Allahu liman hamidah. Setelah itu thumma yaqul, kemudian beliau membaca wa huwa gaim, dan beliau dalam keadaan berdiri, rabbana lakal hamd. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan walakal hamd. Dua-duanya benar. Rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd. Begitu. Jadi ketika kita sami Allahu liman hamidah, disitulah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Menyaksikan, menyaksikan dengan apa? Dengan ilmu yang kita punya. Begini Nabi Muhammad sami'allahu liman hamidah, serasa kita menyaksikan. Kenapa? Dalam riwayat begitu, Nabi Muhammad yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ketika beliau berdiri tegak baru beliau membaca rabbana walakal hamd pakai waw atau tidak pakai waw, dua-duanya sahih. Rabbana lakal hamd. Begitu. Nah, disinilah makna bagaimana ketika kita menghidupkan Rasulullah dalam
dalam diri kita, sehingga ketika kita mau makan ingat Rasulullah, mau minum ingat Rasulullah, mau tidur ingat Rasulullah, dan seluruh aktivitas kita senantiasa terhubung kepada cahaya yang Allah nampakkan di bulan Rabiul Awal ini, yaitu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, sehingga cahaya tersebut terus ada sepanjang hidupnya. Terus ada sepanjang hidupnya di dunia ini, dan cahaya tersebut tidak padam sampai dia meninggal dunia. Dan setelah wafat pun tidak padam. Cahaya itulah yang akan menemaninya nanti di alam kubur, dan sampai nantinya ya'mul yaumul ba'thi wan nusyur, sampai nantinya hari ketika kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Sehingga ada orang yang mempunyai cahaya di pada saat itu, dan ada orang yang gelap cahayanya. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sang cahaya, mengajarkan kepada kita untuk meminta cahaya tersebut setiap kali salat, sebelum salat subuh, yang disebut dengan doa fajar, yang disebut dengan doa fajar. Beliau Nabi Muhammad huwan nur yahdil hairina diyauhu. Beliau adalah sang cahaya, tapi beliau mengajarkan kita untuk meminta cahaya tersebut agar diletakkan di hati kita, agar diberikan nantinya di dalam kubur kita, cahaya di pendengaran kita, cahaya di penglihatan kita, cahaya di rambut kita, cahaya di kulit kita, daging kita, sampai darah kita, sampai tulang belulang kita, sampai semuanya yang ada di dalam diri kita, baik dari arah depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya minta cahaya. Sehingga Rasul menyebutkan dalam doa fajar, Allahumma ja'alli nuran fi galbi wa nuran fi gabri wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran fi 'asabi wa nuran min bayni yaday wa nuran min khalfi wa nuran 'an yamini wa nuran 'an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa'tini nura waj'alli nura. Hada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau huwan nur, padahal beliau cahaya. Yahdil hairina diyauhu, orang yang kebingungan akan mendapatkan petunjuk dengan cahaya tersebut. Nah, mudah-mudahan cahaya itu ada di dalam hati kita, sehingga dengan cahaya tersebut kita senantiasa berada di dalam petunjuk, tidak kebingungan lagi. Cahayanya terang, anta syamsun anta qamarun, lebih terang dari cahaya matahari, lebih terang dari purnama. Sampai para sahabah radhwanullahi ta'ala alaihim ketika purnama memperhatikan keindahan bersinarnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan purnama, maka para sahabat mengatakan, sungguh wajah Nabi Muhammad lebih bercahaya, lebih bersinar daripada bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa siapapun orang yang menjadikan cahaya tersebut dalam kehidupannya, maka cahaya tersebut, cahaya itu akan terus ada dalam dirinya sampai nantinya wafat, gelapnya kubur, mahsyar, sirat, sampai nantinya berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mau minta syafaatmu, saya mau minta syafaatmu. Kata Nabi Muhammad, inni fa'ilun insyaallah, dapat insyaallah. Tapi Sayyidina Anas tahu betul, beliau menanyakan kepada Nabi Muhammad, gala aina ajiduk yaumal qiyamah ya Rasulullah, di mana saya temukan engkau besok di hari kiamat. Sayyidina Anas menanyakan itu karena beliau tahu tidak ada yang paling sibuk besok di hari kiamat melainkan Nabi Muhammad. Siapapun orang yang kita bela saat ini, siapapun orang yang kita berada di pihaknya pada saat ini, siapapun orang yang kita berkorban untuknya pada saat ini,
maka tidak ada saat itu melainkan semuanya mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliaulah yang mengatakan analaha analaha analaha. Beliau satu-satunya manusia yang mengatakan analaha analaha analaha. Nah, beliau yang akan memberikan syafaat besok. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dan orang yang besok mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, mereka yang selama di dunia banyak bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Lisannya tidak bakhil di dalam bersolawat kepada beliau. Lil musalli alayya nurun ala sirat. Orang yang bersolawat kepadaku bakal dapat cahaya besok ketika melintasi sirat. Waman kana min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Siapapun orang yang termasuk dapat cahaya besok di hari kiamat, maka dia tidak akan pernah tergolong masuk dalam penghuni neraka. Ailahillallahumma ajirna minan nar. Dari karenanya Sayyidina Anas mengatakan, aina ajiduk, di mana saya temukan engkau ya Rasulullah? Sibuk Nabi Muhammad. Yang saat ini kita mungkin mengabaikan sunnahnya, tidak memperdulikan peninggalan beliau, yaitu warisannya, ilmu pengetahuan agama. Yang saat ini mungkin kita tidak mau memperjuangkan risalahnya. Yang saat ini mungkin kita enggan untuk bersolawat kepadanya, tidak berbahagia dengan datangnya bulan kelahirannya. Namun ketahuilah, besok yang akan mencari tahu tentang keberadaanmu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau, orang yang kau dukung, orang yang kau usung, orang yang kau bela, orang yang kau berpihak dengannya. Bahkan demi dia kau caci maki orang lain, kau hina orang lain, dia tidak akan pernah membantumu besok di hari kiamat. Tidak akan pernah. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Walal anbiya, walal malaikah, walal rusul, semuanya mengatakan nafsi-nafsi, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

itu setiap orang yang mengagungkan, mencintai, mentakzimkan para ahlul bait. Jangan sampai kecintaan tersebut dibegal oleh orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

siapapun orang yang mencintai para ahlul bait. Beruntung, beruntung dan beruntung. Itu konteksnya. Hah? Berarti setiap orang yang tidak cinta dengan para ahlul bait, sial, celaka, binasa. Udah selesai. Mafhum mukhalafahnya. Hah? Pahaman kebalikannya. Hah? Keberuntungan apa yang mereka dapatkan?

dengan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Fi yaum lugiyah, hari perjumpaan kita dengan beliau. Wah, kena. Jadi hati-hati kita orang punya zaugiyah, punya cita rasa, jangan sampai dibegal, jangan sampai diambil, jangan sampai cinta tersebut, pengagungan tersebut hilang karena berbagai macam sebuah narasi-narasi yang ada di luar sana, yang kita sendiri sudah berabad-abad hal tersebut turun-temurun kita mengagungkan, mencintai para ahlul bait, jangan sampai hilang. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Naam. Aina ajiduk? Di mana kami temukan? Di mana kami menemuimu, menjumpaimu? Di mana besok di hari kiamat? Gala kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tatlubni 'inda shirath. Tempat pertama yang harus kau cari aku, di mana itu? Shirath. Allah, Allah. Itu kalau pernah sudah kita bacakan hadis arba'in di sini. Ketika masalah sirat, semua orang di sana tidak ada yang keluar dari lisannya melainkan ya Rabbi salim salim. Cuma itu. Yang artinya ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami, selamat. Tidak ada lagi mana istri saya, mana suami saya, mana saya orang punya anak, mana fulan, tidak ada. Semuanya mengatakan ya Rabbi salim salim, wahai Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuk saat itu mengevakuasi sebanyak-banyaknya umat beliau yang ingin terjatuh dalam jurang jahanam. Karena as-sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Dan berapa banyak orang yang terjatuh di dalam jahanam. Itulah ketika Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu wa ardhah mendengar suatu ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam. Dan itu sudah kepastian yang Allah putuskan. Mendengar ayat tersebut, Abdullah bin Rawahah pulang ke rumah menangis histeris. Disambut oleh istrinya, bilang, wahai suamiku, ada apa? Apa yang terjadi di luar sana? Sampai menangis histeris, tidak bisa bicara lagi. Karena tangisannya Abdullah bin Rawahah, istrinya pun ikut menangis. Selesai, istrinya menangis, datang anaknya bingung melihat orang tua nangis, ikut nangis. Akhirnya budak para pembantunya, pelayan

0: anaknya melihat majikan nangis, ikut nangis semuanya. Dan mereka tidak tahu apa yang ditangiskan. Selesai reda tangisan, Abdullah bin Rawahah bertanya, bilang apa yang kalian tangiskan? Kala kami menangis karena tangisanmu. Terus kami ingin bertanya, apa yang kau tangiskan? Kata Abdullah bin Rawahah, yang saya tangiskan barusan diturunkan satu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiya. Kalian semuanya bakal mendatangi neraka jahanam, dan itu suatu kepastian yang telah diputuskan oleh Allah yang membuat saya menangis. Masih belum lagi apakah saya termasuk orang yang selamat ketika melintasi sirat ataukah tidak. Itu yang saya tangiskan. Begitu keadaan orang dahulu dengan Al-Quran, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekarang bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran, dengan wahyu yang diturunkan kepada Sayyidil Akwan sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa lam yabga khairun fi zamani wa ahlihi. Tidak tersisa lagi kebaikan di suatu era dan orang yang hidup di era tersebut selama mereka memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, dan memboikot sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Kalau sudah Al-Quran diboikot, arti diboikot apa? Hanya jadi pajangan Al-Quran, tidak ada lagi dibaca, tidak ada lagi direnungkan, tidak terdengar lagi di rumah umat-umat Islam bacaan Al-Quran. Ilmu pun sudah tidak respect lagi dengan ilmu, tidak ada ketertarikan dengan ilmu pengetahuan agama, apalagi untuk mengamalkannya. Sunnah sudah mulai diabaikan, maka tunggulah kehancuran, tidak ada kebaikan lagi. Ini yang kita khawatirkan. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan, ketika kezaliman sudah mulai merajalela, kemudian al-ma'ruf sudah dihalang-halangi, kemungkaran sudah terang-terangan, ini yang dikhawatirkan. Kalian berdoa, kata Nabi Muhammad kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Tuh diabaikan. Halas. Amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan. Diabaikan. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Rasul, ketika turun nantinya suatu bala, suatu musibah, kalian berdoa agar minta kepada Allah musibah tersebut dihilangkan, maka semua doa tidak diijabah oleh Allah. Tuh diabaikan. Tugas mulia diabaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ad-da'wah ilallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan sesuatu yang hampir sirna dalam diri kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wahakadah. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu ketika da'wah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan. Sudah mulai diabaikan, ya itu jadinya. La ilaha illallah. Kemudian inda sirat, itu kata Abdullah bin Rawahah. Namun sambungan ayatnya, thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dalam satu qiraat juthiyya. Orang-orang yang bertakwa selamat besok. Orang-orang yang bertakwa bakal selamat besok di hari kiamat. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik kembali bertanya, illam algaka ala sirat. Jika saya tidak menjumpaimu, jika saya tidak menjumpaimu di sirat, di mana ya Rasul? Gala fatlubni indal mizan. Cari saya di mana? Di mizan. Ketika ditimbang amal kita. Nah, yang menimbangnya siapa pada saat itu? Yang menimbangnya Sayyidina Jibril. Dan ada dua malaikat yang mendampingi beliau. Tugasnya khusus dua malaikat itu menyeru, Apabila timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukan, menyeru satu malaikat, Sa'ida fulan ibn fulan sa'adatan la yashga ba'daha abada. Langsung diviralkan. Apa beritanya? Ini berita tidak hoax. Kan banyak sekarang berita hoax. Banyak berita hoax sekarang. Wah, itu tidak ada berita hoax. Apabila jerup langsung timbangan yang kebaikannya lebih berat dari keburukan, artinya orang tersebut bakal masuk surga. Langsung malaikat menyeru, didengar oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Apa seruannya? Sa'ida fulan ibn fulan, fulan bin fulan, namamu dan nama orang tuamu disebut. Dari karenanya perbaiki namamu ketika kita di sini. Perbaiki nama kita, kasih nama yang baik. Kewajiban orang tua ngasih nama yang baik buat anak. Jangan sembarang, karena di balik nama ada sebuah harapan dan doa. Sa'ida fulan ibn fulan, fulan bin fulan, beruntung mendapatkan keberuntungan, keberuntungan yang tidak akan pernah sial untuk selama-lamanya. Artinya masuk surga, semua orang pada tahu. Masya Allah. Sebaliknya, ketika timbangan keburukan jauh lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka memanggil lagi malaikat yang satunya, Syagiyah fulan ibn fulan syagawatan la yas'adu ba'daha abada. Sial fulan bin fulan dengan sebuah kesialan yang tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan untuk selama-lamanya, masuk neraka. Itu malaikat dua itu yang memanggil. Nah, Nabi Muhammad di situ memperhatikan. Kan makanya ada cerita yang ketika salah satu umat Nabi Muhammad digiring ke dalam neraka, sibuk Nabi Adam. Nabi Adam sibuk. Siapa yang beliau cari? Yang beliau cari Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang beliau cari Nabi Muhammad, ya Ahmad, ya Muhammad. Mendengar Nabi Muhammad, Nabi Adam memanggil beliau, langsung mengatakan, labbaik ya Abul Bashar. Ada apa? Bilang, tuh salah satu umat mau digiring ke dalam neraka, dikejar oleh Nabi Muhammad. Siapa yang mengejar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mungkin dalam satu hari satu malam kita lupa dalam bersolawat kepada beliau. Orang yang sunnahnya kita abaikan. Orang yang warisannya tidak kita pedulikan. Subhanallah. Beliau yang mencari kita. Dikejar sama Nabi Muhammad tu malaikat. Sampai pada akhirnya tu malaikat, dengan kemuliaan dan kedudukan Nabi Muhammad, Rasul mengatakan, give, berhenti. Ini malaikat Jabaniyah yang membawa. Give. Ada apa? Sesuai prosedur dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad memegang jenggotnya, menatap ke atas dengan kedudukan beliau, langsung terdengar seruan, ya malaikati ati' Muhammadah. Wahai malaikatku, turuti apa yang diinginkan oleh Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Ulang timbangannya. Disuruh diulang. Ditimbang. Setelah ditimbang, subhanallah, Nabi Muhammad mengeluarkan secarik kertas, kalu'un mula, sedikit seperti ujung telunjuk. Dan orang itu melihat, dan dia tidak tahu siapa yang ada di hadapannya. Ditaruh oleh Nabi Muhammad di kifatul hasanat, di timbangan kebaikan. Ternyata timbangan kebaikannya lebih berat langsung dari keburukannya. Langsung diseru, fulan bin fulan beruntung mendapatkan keberuntungan yang tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Maka orang tersebut pun bingung dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, man antal ladzi anggadzana minal halak, siapa engkau yang telah mengevakuasiku, menyelamatkanku dari kebinasaan? Nabi Muhammad dengan senyum, dengan keindahan wajah beliau mengatakan, gala ana nabiyuk Muhammad, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung merangkul, memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mengatakan, udhran ya Rasulullah, maafkan ya Rasulullah. Sampai pada akhirnya orang tersebut bertanya, ya Rasul, apa yang kau letakkan tadi? Yang kau letakkan itu apa? Kertas putih. Apa kata Nabi Muhammad? Yang saya letakkan adalah pahala satu solawat yang kau ucapkan untukku satu kali selama hidup di dunia. Satu kali selama hidup ini cuma satu kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu kali dari solawat yang kau pernah ucapkan kepadaku selama di dunia, aku letakkan dan aku simpen dan tidak aku berikan kecuali ketika engkau sangat memerlukannya, dan inilah waktunya. Artinya apa? Solawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad akan menjadi sebuah penyelamat kita besok nantinya di hari kiamat. Maka dari karena jangan jadi orang pelit. Pelit dari solawat, jangan, jangan jadi orang yang pelit dari solawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Dari karenanya kata sahib tambihul ghafilin, beliau mengatakan seandainya tidak ada kemuliaan solawat, melainkan bagi orang yang memperbanyak solawat akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad besok di hari kiamat, maka sungguh sudah cukup kemuliaan solawat tersebut untuk tidak ditinggalkan, untuk tidak dilupakan, untuk senantiasa diamalkan. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Subhanallah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hakadah. Naam. Kemudian Sayyidina Anas kembali bertanya. Bismillah adzan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نعم dan itulah di antara penyebab doa dan munajat kita kepada Allah tidak dikabulkan. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan. Disebutkan dalam Ihya Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya Allah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun alaihi salam bahwasanya Allah mengatakan kepada Yusha' bin Nun, kaummu akan saya binasakan sebanyak 40 ribu dari orang-orang yang ahli ibadah dan 60 ribu orang-orang yang ahli maksiat. Jadinya 100 ribu. 100 ribu umatnya Yusha' bin Nun dimusnahkan oleh Allah. Kemudian Yusha' bin Nun bertanya kepada Allah, Gala, ma balul akhyar? Apa salahnya orang baik? Ahli ibadah, sholat, ibadah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan mereka juga dapat imbasnya. Kenapa? Innahum la yaghdabuna li ghadabi. Tidak pernah ada kecemburuan terhadap syariat Allah. Kedzaliman di mana-mana, tutup mata, tutup telinga. Tidak pernah marah dengan murkanya aku, kata Allah. Fakanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Masya Allah. Ibarat kata, ikut mendukung, ikut berbaur dengan mereka. Ngedukung apa kata mereka? Subhanallah. Yu'akilunahum wa yusharibunahum. Makan bersama mereka, ikut berbaur. Subhanallah. Dari karenanya, hadis riwayat al-imam al-Tirmidhi. Hadis riwayat al-imam al-Tirmidhi dari Hudzaifah ibn al-Yaman. رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده demi Allah yang mana jiwaku berada di genggaman dan kekuasaannya لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ hendaknya kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau kalau kalian tidak menegakkan itu semua لَيُوشِكُنَّ اللَّهِ ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu yang dikhawatirkan Allah nantinya akan menurunkan sebuah hukuman kepada kalian. Hukuman kepada kalian summa tad'unahu kemudian ketika hukuman tersebut datang, siksaan tersebut telah melanda, berbagai macam sudah kita meminta kepada Allah summa tad'unahu kemudian kalian berdoa kepada Allah fala yustajabu lakum. Doa kalian tidak lagi diijabah. Merengek kita berdoa minta ini minta itu dan lain sebagainya, kenapa tidak kunjung diijabah? Amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan. Yuk kita kembali ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu solusinya, kembali ke jalannya Nabi Muhammad, itu solusinya. Setiap kita yang mendengar suara ini, niatkan dalam hati kita taubah ilallah, taubat kepada Allah, kembali ke jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka abshir, ambil kabar gembira. Tidak lama lagi apa yang kita harapkan bakal diwujudkan oleh Allah ketika kita benar-benar kembali ke jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Dza wajat taubatak ya al-'asi idza batatub." Nih, perkumpulan maulid, waktunya engkau wahai pelaku maksiat untuk taubat kepada Allah. Dza wajat taubatak ya syarid idza batatub. Ini waktunya engkau wahai orang yang sudah lama kabur dari rahmat Allah untuk mendekat masuk ke dalam ruang lingkup rahmatnya Allah. Dza jama'la syaktum farbuh jami'ud dzunub. Ini perkumpulan tidak diragukan lagi. Setiap orang yang hadir di dalamnya bakal diampuni dosanya oleh Allah dan tidak ada perkumpulan yang lebih cepat untuk mengangkat segala problem, musibah, malapetaka yang melanda seperti perkumpulan yang dibacakan di dalamnya maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabb,

kita punya motor, entah kenapa motornya mogok, tiba-tiba mogok, dibawa ke bengkel dan lain sebagainya. Udah dicek semuanya, masya Allah, bagus. Ternyata bensinnya habis, masya Allah, bensinnya habis, empernya mati, bensinnya habis, ya wajar. Kemana aja, ke mekanik mana aja, nggak ada yang bisa membetulkan. Kenapa? Bensinnya habis, isi bensinnya, jalan. Kita cari benang birunya di mana? Ada apa? Kenapa kita? Ada apa? Kita berdoa munajat begini begini dan lain sebagainya. Bukankah Allah berud'uni astajib lakum? Ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan. Kembali ke jalannya Nabi Muhammad. Cara paling ampuh untuk mengangkat segala problem yang ada. Kembali ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman ketika ditanya, siapa mayat hidup itu, siapa? Beliau ditanya, mayat hidup siapa? Mayat hidup, orangnya hidup, tapi mayit. Mayit, tapi hidup. Ayo. Hah? Mayitulah. Siapa? Mayat hidup. Hidup mayat. Mayat hidup. Orangnya hidup, tapi mayit. Orangnya mayit, tapi hidup. Iyu. Ini malam Jumat malam ini. Hah? Siapa? Kata beliau, "In alladzi la yunkirul munkar biyadihi wala bilisanihi wala biqalbihi." Orang yang tidak pernah mengingkari kemungkaran baik dengan tangannya, dengan lisannya, bahkan dengan hatinya pun tidak. Seorang itu mayitul ahya. Hah? Mayat hidup. Itu orang itu mayat hidup. Kada bepocongan kada orang. Tapi mayat hidup. Lihat kemungkaran biasa aja, malah ngedukung lagi, berpihak lagi di sana. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kecemburuan, gregetnya terhadap agama tidak ada. Subhanallah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. La ilaha illallah. Illam ajiduka alal mizan. Kalau saya tidak ketemu denganmu di mizan ya Rasulullah, gala indal haud, di telaga. Di telaga. Dalam riwayat yang lain, aku tunggu kalian di telaga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar. Sabar dalam menjalani hidup. Wa inni faradtukum 'alal hawd. Aku tunggu kalian di telaga. Yang lagi dapat musibah, yang lagi dapat ujian, yang sedang sakit, yang sedang menghadapi berbagai macam problem dalam hidup, sabar. Hatta talgauni. Sabar, kata Nabi Muhammad, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Allah Allah.

0: teladannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, safi musaffa daimil waqif mahlah hawtaha habibil qalb wallah mansah. Jumlah gelasnya di telaga itu, tuh telaga airnya lebih dingin dari es, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih sejuk dari es, subhanallah, lebih sejuk dari es. Siapa yang meminum seteguk dari hautnya Nabi Muhammad, telaganya Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Dan jumlah gelasnya itu sejumlah bilangan bintang yang ada di langit. Berapa jumlah bintang? Pernah menghitung? Harus. Artinya jangan takut, bakal kebagian semuanya. Cuman masalahnya ada sebagian kelompok orang yang langsung mendapatkan minuman bukan dengan gelas, tapi langsung dari telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kita inginkan. Bukan telaganya, tapi langsung dari telapak tangannya Nabi Muhammad. Ya tentu semuanya itu bil asbab, ada sebabnya. Maka dari karenanya ayo berpegang teguhlah dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan sunnahnya Nabi Muhammad, berpegang teguhlah di dalam berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama adalah pintu akses untuk menyampaikan kita kepada Rasulullah. Nah, begitu. La ilaha illallah. Wa guru mulia Al-Habib Umar, beliau mengatakan bahwasanya telaganya di dunia ini ada. Telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dunia ini ada. Siapa orang yang mendatangi telaganya Nabi Muhammad di dunia ini dengan baik, maka besok dia akan mendatangi telaganya Nabi Muhammad yang ada di sana. Itu telaganya Nabi Muhammad ada. Ada disebut di dalam sebagian perkataan daripada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah, dan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah. Beliau mengatakan ahsinu fil ayyam wal layal, siang dan malam kalian hendaklah kalian lewati dengan baik. Al-wurud ala ahwadi sunanih, ahsinu fil ayyami wal layali al-wurud ala ahwadi sunanih. Datangilah dengan baik siang dan malam yang kalian lalui ke telaga sunnahnya beliau, sunnahnya Nabi Muhammad. Para arifin billah mengatakan itu telaga, subhanallah. Satu, gumu fil lail, gunakan malammu untuk ibadah, ambil bahagian malammu untuk ibadah. Yang kedua, solat berjamaah dijaga lima waktu, dan takbiratul ula ma'al imam jangan sampai ketinggalan, takbiratul ihram pertama setelah imam. Yang ketiga, gunakan waktu sahur dan waktu sebelum maghrib di dalam istighfar. Yang ketiga, yang keempat, perkuat persaudaraan, saling mencintai, saling menyayangi. Yang kelima, jaga kehadiran kalian di majelis-majelis ilmu. Yang keenam, ambil bahagian dari bacaan Al-Quran, dan bacalah dengan raghbah, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hadhihi ahwaduhuna, ini telaga sunnahnya Nabi Muhammad di dunia. Wa man warada ala ahwadihi huna, siapa yang mendatangi telaga sunnahnya di dunia ini, warada ala hawdihi hunak, besok dia akan mendatangi telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, ada telaga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu, Beliau mengatakan, fa inni la ukhthiu hadhil mawatin tsalas. Saya tidak pernah absen di tiga tempat ini. Selalu ada di situ. Sehingga ulama mengatakan tiga tempat itu adalah tiga tempat yang sangat mencekam. Tempat yang orang tidak akan pernah mengingat satu sama lain, Nabi Muhammad itu berperan penting di sana. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai beliau? Bagaimana mungkin kita tidak bergembira dengan datangnya bulan kelahiran beliau? Bagaimana mungkin kita tidak mengadakan daripada al-ihtifal bil maulid, perayaan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena yang merayakan itu bukan hanya manusia, seluruh makhluk merayakan. Fahtazzal arsyu taraban wastibshara wazdadal kursiyyu haibatan wa wagara. Arsy pun bergoncang karena senang gembira atas kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. La ilaha illallah. Mana tadi? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kana Rasulullah yaqul sami'allahu liman hamidah. Yarfa'u sulbahu min ruku'i wa yaqul rabbana lakal hamd. Walakal hamd. Ada juga riwayat yang mengatakan walakal hamd. Disitulah kita menghadirkan Rasulullah. Sami'allahu liman hamidah. Sallu kama ra'aitumuni salli. Mau tidur, mau salat, mau makan, menghadirkan Rasulullah. Sehingga Rasulullah hayyun fi gulubina. Rasulullah hidup di hati kita. Subhanallah. Mau masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Bukan masalah kakinya, tapi bagaimana hidupnya Rasulullah di dalam hatimu. Selalu terbayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa nur yahdil hairina diyauhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Besok di padang mahsyar cahaya beliau menjadi naungan bagi para mursalin. La ilaha illallah. Rawayna fi sahih Muslim an Ali wa ibn Abi Aufa radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sah. Rasul apabila mengangkat kepalanya, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, mil'a atau mil'u as-samawat wa mil'a atau mil'u al-ardi wa mil'a atau mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Begitu. Fi sahih Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a as-samawati wal ardi mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlu as-sana'i wal majd ahaqqu ma yaqul ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'at la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. Wa rawayna fi sahih Muslim aydan fi riwayat Ibn Abbas radiyallahu anhuma rabbana lakal hamd mil'a mil'a as-samawati mil'a mil'a al-ardi wa bainahuma wa mil'a mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hadha semuanya riwayat. Wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Rifa'ah ibn Rafi' az-Zuraqi radiyallahu anhu kunna yawman nusalli wara'a an-nabi. Ini an Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi. Beliau bercerita, kunna yawman nusalli wara'a an-nabi. Kami pernah salat di belakangnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, yarhamukallah. Falamma rafa'a ra'sahu fi ar-raka'ah, manakala Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari apa namanya ruku', gala la maaf falamma rafa'a ra'sahu, manakala dia mengangkat kepalanya, Rifa'ah tersebut mengangkat kepalanya dari ruku', gala sami'allahu liman hamidah. Falamma rafa'a ra'sahu, manakala Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari ruku, maka Rasul membaca sami'allahu liman hamidah. Fagala rajulun wara'ahu, maka seorang lelaki yang di belakang Nabi Muhammad membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sudah sampai di situ. Nabi Muhammad salat nih. Habis ruku beliau sami'allahu liman hamidah. Maka orang di belakang Nabi Muhammad membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falamman saraf, setelah selesai salat, gala manil mutakallim, siapa yang membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Gala ana ya Rasulullah. Gala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Bacaan yang dia baca tersebut, saya melihat ada sekitar 30 sekian malaikat. Bid'ah itu dari 3 sampai 9. Jadi bisa 33, 34, 35, 35 sampai 39. Jadi antara 33 sampai 39 malaikat yabtadirunaha, berlomba mencatat pahalanya. Ayyuhum yaktubuha awal. Siapa di antara mereka yang paling pertama mencatat pahalanya tersebut? Subhanallah. Nah, sekarang apa rahasianya? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Segala puji hanya kita berikan kepada Allah. Memuji kepada Allah, beda dengan yang lainnya. Allahu akbar, cuma itu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Artinya kita memuji kepada Allah, bahwasanya rukuknya kita hanya kepada Allah. Menunduknya kita hanya kepada Allah, bukan untuk manusia. Bukan tunduk di hadapan manusia, bukan inhina merendah di hadapan manusia, tidak, tapi merendah hanya karena keagungan Allah. Maka kita memuji atas nikmat tersebut, kita hanya merendahkan diri, inhina menunduk hanya di hadapan keagungan Allah. Itulah ubudiyah.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam. Setelah tadi kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan dan mengikuti tablik udara ceramah agama Kiai Haji Ilham Humaidi, disiarkan langsung dari ruang induk Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin dengan judul Kitab Al-Azkar. Dan pendengar, untuk siaran Pro 1 dari Banjarmasin malam hari ini dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Saya Uliana akan bersama Anda di Banjarmasin malam hingga pukul 24 malam nanti setelah Aditya yang tadi membersamai Anda di Banjarmasin sore. Saatnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami akan ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
3: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
4: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LR Report 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama, agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blu-ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks bundar. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam khususnya di Kabupaten Jombang didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua

0: itu IRSI juga menghadirkan sebanyak 60.
1: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
0: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
2: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
1: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini.

0: Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
1: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan mengikuti serta bersapi pengajian ayat suci Al-Quran, yang mana malam hari ini kami isi dengan mimbar agama Islam dengan pengajian surah Al-Ahzab ayat 8, ayat 56 dan Al-Imran ayat 31. Sekaligus kami akan hadirkan juga nanti mimbar agama Islam dengan penceramah Haji Faruzani SAG dengan tema hakikat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar, selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Ahzab ayat 56 dan Surah Ali Imran ayat 31.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, ai bi ma'na qudwah, sebagai ikutan bagi sekalian umat manusia. Mudah-mudahan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, mudah-mudahan bisa membawakan keberkahan kepada kita semua dan menjadikan beliau sebagai sosok teladan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pendengar sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh memperbanyak selawat kepada beliau. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam membaca selawat akan mendapatkan pahala atau ganjaran daripada apa yang kita ucapkan, yang mana ini ada tujuannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Kita sebagai umat patut mencintai kepada Rasulnya. Bahkan terlebih, kalau bisa kita lebih mencintai kepada beliau sebagaimana apa yang kita ucapkan setiap hari, tidak lepas daripada memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setiap hari kita tidak pernah kering mulut kita untuk senantiasa membaca selawat kepada beliau. Kemudian sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mentaati ajaran apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai nabi dan contoh teladan dalam kehidupan kita. Apa yang beliau laksanakan? Apa yang beliau anjurkan? Dan bagaimana bentuk ibadah yang beliau laksanakan? Hendaknya menjadi tauladan atau menjadi contoh cermin di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita, apa yang beliau buktikan kepada kita sebagai jalan kepada kita untuk senantiasa menjadikan contoh di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi sebagai contoh bukti cinta kita kepada beliau, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berusaha menteladani akhlak beliau? Bagaimana kita mencontoh kehidupan dalam kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah berpuasa dan sebagainya? Bagaimana Rasulullah bermuamalah dalam kehidupan beliau, bergaul dengan masyarakat? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini mungkin kita lagi zamannya ikut-ikutan. Kadang kita mengikuti tren orang-orang yang sudah modern, tren orang-orang perkotaan dan sebagainya, yang mana kebebasan sudah melanda di sekitar manusia. Tetapi tidak lepas daripada semua itu, contoh yang terbaik yang kita jadikan landasan dalam berpikir kita, dalam pola tindak tanduk kita, adalah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berakhlak kepada orang yang lebih muda, bagaimana akhlak Rasulullah kepada orang yang sebaya dan yang lebih tua, bagaimana ibadah beliau dan lain sebagainya. Contoh kehidupan baginda Rasulullah adalah merupakan teladan di dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana Rasulullah cinta beliau terhadap keluarga, terhadap para sahabat dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kita bergaul dengan para sahabat kita, dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman sejawat kita, baik itu di lingkungan pekerjaan kita atau di dalam keseharian kita bergaul. Kita jadikan contoh Rasulullah. Kita jadikan perjuangan Rasulullah dalam dakwah ini sebagai perjuangan kehidupan kita untuk membesarkan keluarga kita, untuk memperjuangkan lain-lain dan sebagainya. Kemudian mempelajari sirah atau perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan tumbuh rasa cinta dalam hati kita apabila kita tidak atau malas kita mendengarkan bagaimana dulu perjuangan baginda Nabi, bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kufar Quraisy yang pada saat itu yang tidak hanya mereka ingin menyakiti kepada batang tubuh Rasulullah, tetapi bahkan mereka ingin membunuh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menghindari dan sebagainya, bahwa tidak sedikit perjuangan yang dilakukan oleh baginda Nabi untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kita mungkin sekarang adalah menikmati masa yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Masjid bermegah-megah, musalla berindah-indah. Kapanpun kita pergi ke masjid, kita pergi ke musalla, tidak ada orang yang menghalangi kita, tidak ada rintangan yang akan membinasakan kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau berjuang, bahkan ada beberapa orang yang ingin membunuh beliau, bahkan para sahabat ada yang wafat ketika hendak berdakwah, ketika hendak pergi ke masjid dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai contoh atau cermin besar dalam kehidupan kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak menguntungkan kepada kita, bahkan merugikan dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf dan rendah hati. Ini adalah merupakan sifat yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewajarnya kepada kita, bagaimana kita di dalam pekerjaan kita akan senantiasa jujur kepada lingkungan kita, jujur terhadap pekerjaan kita, jujur terhadap keluarga kita. Kejujuran adalah merupakan salah satu daripada kemajuan seseorang untuk menuju kesuksesan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Rabiul Awal tahun ini menjadi Rabiul Awal yang terbaik kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan dipertemukan kembali kita kepada Rabiul Awal tahun-tahun yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cinta baca Al-Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada masjid, cinta kepada orang-orang yang beriman dan berbagai amal ibadah kebajikan yang beliau lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi keseharian kita, menjadi kebiasaan kita, minal masjid ilal masjid. Mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah kepada kita senantiasa kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua dan menjadikan Rasulullah sebagai landasan berpijak kita setiap hari dan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

kembali dari Iwan Fals featuring Once Ibu Pertiwi, dan setelahnya kami akan ajak Anda pukul 21 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti dan mendengarkan drama radio. Tetaplah di Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Pros satu kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama Pros satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk siaran Pros satu dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Dan saatnya kami mohon perhatian Anda sejenak. Pendengar, mari bersama mencegah karhutlah dengan melakukan hal sebagai berikut. Pertama, tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Kedua, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Ketiga, hindari membakar sampah di area terbuka. Keempat, waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Kelima, segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutlah. Dan yang keenam, terakhir, lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalsel aman.
1: Wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil resiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti dan mendengarkan drama radio dengan judul Senyumin Aja, dimainkan oleh tim teater Angkasa RRI Banjarmasin.
1: Junet, sini bentar dong.
2: Apaan sih, Mih? Teriak-teriak mirip orang jual obalan aja. Baru juga mau duduk santai udah dipanggil.
1: Aku lihat kamu tadi di warung.

0: Astaga, Mir, itu bukan naksi kali.
1: Terus, masa orang pedagang warungnya salting sampai bingung?
0: Ya, aku cuma ingat kata motivator di YouTube. Kalau lagi susah, senyumin aja. Jadi, aku latihan.

0: Nah, ini nih, ini yang lagi dibicarain orang sekampung.
1: Loh, maksudnya apa Pak RT?
0: Itu si Junet, tiap lewat rumah orang, senyum-senyum sendiri. Warga kampung jadi takut, dikira si Junet gila.
2: Pak RT, saya kan cuma pengen nyebarin aura positif kepada sesama.
0: Hah? Aura positif sih bagus, Jun. Tapi jangan pas orang lagi parkir motor, terus kamu senyum-senyum, disangka mau nyolong.
3: Benar-benar, aku kemarin lagi jemur baju, si Junet senyum-senyum. Sampai aku lihat ke belakang, takut ada orang yang mau jahilin, kagetin atau apa gitu.
2: Ya Allah, iya, itu cuma senyum, gak pakai jahil, Bu.
1: Jun, senyum itu bagus, tapi kalau timingnya pas.
0: Betul, misal pas ada orang bersih-bersih halaman, terus kamu senyum sambil bilang, pagi Bu. Nah itu baru keren, Jun.

0: Nah, kalau kamu senyumnya sambil melotot, ya sama aja serem, Jun.
1: Ya udah, mulai sekarang aneh senyum yang wajar aja deh. Tapi tetap harus banyak senyum, biar hidup gak tegang.
2: Setuju, Jun. Hidup udah sulit. Kalau kita cemberut terus, bisa makin berat.

0: Ajib, tapi ingat, senyum itu ibadah. Asal niatnya tulus, jangan pura-pura, Ejun.
1: Iyalah, tapi kalau sama mantan, mending senyum tipis aja, Jun. Takut baper.
2: Aduh, Bu Ijah, kelihatannya mulai lagi nih.

0: Nengis Mi. Reaksi aman gak pakai horor.
1: Nah, itu bagus, Jun. Daripada ngegosip, mending kita nyebar senyum saja, ya kan?
2: Setuju, Pak Rete. Tapi kalau ada yang senyum sama saya, mending saya senyumin balik. Kali aja jodoh.
3: Udah ya?

Kadang senyum sederhana bisa bikin suasana jadi lebih ringan. Tapi ingat, waktu dan tempat tetap penting. Jadi, kalau ada masalah, senyumin aja, tapi dengan cara yang tepat. Drama radio Senyumin Aja. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita. Junet diperankan Azhar Saukani. Mira diperankan Rahma Hudayanti. Pak RT diperankan Yedi Yulistiadi. Bu Ijah diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase M. Azhar. Sampai jumpa.

pendengar Naf, bukan Naf sih, tapi ini sebenarnya yang menyanyikan di recycle ulang oleh Adi ya. Oke, dengan judul lagu Akhirnya Ku Menemukanmu. Mungkin ada yang tahu lagu ini siapa yang menyanyikan terlebih dahulu, grup band Naf ya. Baik, pendengar menyapa Anda di Banjarmasin malam. Kita bersama di Info Ngobras Pro 1 RRI Banjarmasin. Nah, Info Ngobras malam hari ini kami akan hadirkan terkait dengan komunitas sepeda antik ya. Nah, jadi pendengar, sambil Anda santai di rumah, sambil menikmati suasana malam dengan secangkir teh, kopi, dan kudapan-kudapannya, ya, informasi ini bagi Anda yang mungkin penggemar sepeda-sepeda antik ya. Nah, kali ini momentum kemerdekaan, karena masih suasana kemerdekaan ya, di bulan Agustus Republik Indonesia dimaknai masyarakat melalui beragam kegiatan yang mencerminkan semangat perjuangan. Salah satunya yang dilakukan komunitas sepeda antik Banjarmasin dengan mengangkat nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan. Pada momentum HUT ke-81 RI, komunitas sepeda antik Banjarmasin memanfaatkan kegiatan komunitas mengenang kembali suasana perjuangan masa lalu. Jadi pendengar, penggunaan sepeda antik dan pakaian bergaya zaman dahulu bagian dari upaya memperkenalkan nilai kepada masyarakat. Nah, kita akan ulas informasinya di Info Ngobras Pro 1

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun.

pendengar Jangan Paksa Rindu. Memang kalau berbicara tentang rindu, rindu itu berat. Iya, karena tentang rindu ini artinya menyadari gitu ya, bahwa rindu tidak selalu harus diperjuangkan. Cie, dalam banget kayaknya ya. Iya benar ya, tapi ada kalanya pendengar, rindu cukup dirasakan dalam diam, karena memaksa seseorang untuk kembali atau memaksa keadaan menjadi seperti yang dulu hanya akan membuat hati semakin lelah ya. Jangan paksa rindu untuk menemukan jalan pulang. Kalau memang masih ada ruang untuk bertemu, biarkan waktu yang mempertemukan. Kalau tidak, biarkan rindu menjadi bagian dari kenangan yang pernah begitu berarti.

IPAN 17, jangan paksa rindu. Pendengar masih membersamai Anda di Info Ngobras, Komunitas Sepeda Antik. Pendengar, Wakil Komunitas Sepeda Antik Banjarmasin Haji Juhdi mengatakan, makna kemerdekaan dapat dipahami secara beragam oleh setiap masyarakat sesuai kondisi dan cara menyikapinya. Artinya, kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan bangsa terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan yang dirasakan pendengar masyarakat saat ini perlu dimaknai dengan sikap positif dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat termasuk kebutuhan hidup secara bijak sesuai dengan kondisinya masing-masing.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bagindas. Maafkan, maafkan gak ya? Iya, kembali lagi sih sebenarnya kalau kata maaf ini ya tentang memilih melepas luka tanpa harus menghapus apa yang pernah terjadi. Artinya pendengar di sini memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan ya, tapi melainkan memberi kesempatan kepada hati untuk berhenti membawa beban. Ya, kadang memaafkan bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena diri pantas hidup lebih tenang tanpa harus terikat pada masa lalu. Jadi, kata maaf bukan untuk mengubah masa lalu, memaafkan ya, tetapi untuk memberi ruang bagi hati menjalani hari esok. Kita tinggalkan The Bagindas dan masih kami hadirkan info komunitas sepeda antik. Pendengar, kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini perlu dimaknai dengan sikap positif dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat termasuk kebutuhan hidup secara bijak sesuai kondisi masing-masing. Dan semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan komunitas menjadi salah satu sarana mempererat hubungan antar anggota dan menumbuhkan kepedulian terhadap sejarah bangsa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendengar, terkait dengan komunitas sepeda antik ya, ketua pelaksana dan juga mereka yang ikut kegiatan berharap semangat kemerdekaan juga terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Keberadaan komunitas seperti ini juga diharapkan dapat turut melestarikan sejarah dan mengenalkan nilai perjuangan para pahlawan kepada masyarakat. Baik pendengar, itu tadi informasi kebersamaan kita di Info Ngobras Pro 1 RRI Banjarmasin. Setelah ini, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan berjumpa kembali di Melodi Memori. Tentunya Anda dapat request lagu-lagu pop Indonesia lama, kurang lebih 1 jam ke depan, tentunya kebersamaan di Melodi Memori. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Banjarmasin FM 97,6 MHz.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak

Hello Indonesia. Baru-baru ini Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: sampai Anda di Melodi Memory, satu jam ke depan kebersamaan kita ya, dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda malam hari ini. Dan list lagu sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar ya, melalui line telepon 0811511410 dan juga 0511325 1562, serta WhatsApp Pro 1 kami hadir malam hari ini. Tidak hanya melalui line telepon dan juga WhatsApp, kami juga hadir melalui live TikTok di kesempatan malam hari ini ya. Mungkin ada yang ingin nanti request Surya di line teleponnya, mungkin bisa disematkan di ini ya, di TikToknya Pro 1 RRI. Ada Rati Perwasi, hitam putih fotomu. Ini kalau ingat zaman jadul ya, foto hitam putih, ya setengah badan itu ya. Terus ada The Winner Takes It All. Ada apa? Club Project, Sudi Turun ke Bumi. Sudi banget sih. Ada Lestari Mahligaimu Dari Air Mataku. Wah, ini Malaysia banget ya. Ada Backstreet Boy, Every Time I Close My Eyes. Setiap waktu aku tutup mataku, katanya. Ngapain dia ya? Tidur kali. Ada Opi, Nanana, Sela Majid, Cinta Jangan Kau Pergi. Ada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Chrisye Juwita, Shakin Stevens, Because I Love You. Karena aku cinta kamu, katanya Shakin ya. Ada Dina Mariana, Si Dia. Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Ali. Kabar baikkah? Kekabutan kah nih?
1: Kepanasan nah.
0: Oh, kepanasan. Kabut bang nang ya, Pak. Kepalakan enggak juga?
1: Kepalakan jelas
0: paling. Orang bisa palak nge di dapur jar umah palak lah.
1: Orang kepalakan mah ya kasar
0: Pak. Inggih, bahasanya tuh Banjar benar. Iya. Inggih Pak Ali, lagunya apa nih?
1: Air mata baru deh.
0: Hah? Air mata apa? Air mata buaya kah? Alin cari buaya menangis. Ini Mahligaimu Dari Air Mataku kah?
1: Nah, iya,
0: nah ini mencari air mata. Pian air mata mana? Buaya.
1: Salamnya berikan.
0: Inggi.
1: Lawan Adit.
0: Inggi.
1: Lawan siapa itu? Aulia.
0: Oh, ini Aulia nih. Ingin
1: Padlin,
0: Padlin, ya Armada, ya kalau
1: Armada,
0: tinggi.
1: Bang Mihat nah, cepat Bang Mihat jangan dulu orang masuk.
0: Mihat lagi pemalam Jumat. Tinggi, oke siap Pak Ali, terima kasih.
1: Ya, salam berencana udah.
0: Tinggi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
2: Malam Bu.
0: Selamat malam juga. Gimana Banjar Baru, amankah sudah?
2: Tarang aja nah.
0: Tarang aja kah nah, ada apa-apa tau menyu sudah tarang tuh penjenak.
2: Mulai siang Aulia sampai malam masih tarang.
0: Masih tarang lah, berarti bagus aja berarti tuh normal.
2: Ya no. Tahu lihat.
0: Gimana gimana?
2: Itu kalau ada pakai kacamata.
0: Oh iya kah. Ada apa-apa, pakai kacamata renang gini enggak ada apa-apa juga. Ada mungkin anu.
2: Ada di RBC aja anu sementara anu.
0: Ah barang ai kacamata mana kah? Kacamata siapa kah diinjam?
2: Ada enggak kacamata hitam anu, kacamata hitam.
0: Iya, lagunya apa nih?
2: Itu ada siapa? Siapa siapa teh?
0: Backstreet Boy.
2: Sela Majid kau lihat.
0: Sela Majid, Cinta Jangan Kau Pergi. Oke, siap ini ya.
2: Aja oleh.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Jangan pergi ke Pro 1 ya lo.
0: Iya. Jangan jauh-jauh.
2: Ayo maksudnya jangan menghilang di Pro 1 tuh nah.
0: Ma jangan menghilang nang kayak apa? Tetap ya Pro 1 ada di sini. Nang menghilang paling penyiarnya pamit.
2: Kadang yang mampirnya sampai menghilang ya.
0: Oke tuh kah. Oke, siap.
2: Nah ditunggu ya nona, Abang Hendy di terkorannya lah.
0: Oke deh.
2: Lawan apa Pak? Yang di mata Pro 1 nah. Guru Abang Ojan nona.
0: Hai, Igor Ojan. Oke.
2: Ya, semuanya dah boleh. Sehat kalau dirimu ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya umur kita ya lo.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Turun dulu lah.
0: Begamatlah. Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum Rilan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman di Banjarbaru. Dari 0813-7682-17 sekian-sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam katanya. Malam juga. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Katanya oh enggak mengganggu. Memang ini khusus waktunya untuk request ya. Aku mau izin request lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh dong ya. Lagunya apa? Ntar kasih request aja kesini gitu kan ya. Nanti dibacain mau requestnya yang mana. Oke, kalau begitu langsung aja dulu menyapa Anda. Emang ada si dia? Oh iya. Oke, lagi ngetik ya. Oke deh, ditunggu ya. Dua lagu darinya Lestari, Maligaimu dari Air Mataku. Terus ada Selamaji Cinta, Jangan Kau Pergi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terima kasih. Anda masih di Melodi Memori Pro 1 dari Banjarmasin. Oke, next kita buka lagi yang sudah request di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Malam mau ya?
0: Iya kau. Malam juga, dikira mengantuk tadi.
1: Enggak tuh.
0: Oh, kada kerja. Oi. Tetap kabut
1: asap. Ayo tuntung boy mulitan.
0: Oh, boy mulitan kai ipang lah. Sudah hidup berapa hari ini? Jangan dihajat-hajatan si Dinto. Bisa aja si Din hajat serongan.
1: Iya,
0: nah, ya amdah, nah, selamat pulang pun.
1: Nah, ini union ketujuh nih. Nah, ini union ketujuh.
0: Kenapa yang ketujuh?
1: Oh ya.
0: Oi, apa tuh?
1: Mana lagi nih? Maaf ya.
0: Nah, kemana? Ada aja di sini.
1: Ada. Ada union ketujuh pun.
0: Nah, ini gara-gara mahajat benar rupanya si Dini. Lagunya apa?
1: Mahajat pula. Lagunya Nana aja gini. Opi.
0: Nana di sini Nana. Nah. Nana lagi siaran nah.
1: Nana Opi.
0: Oh, Nana Opi kah? Oh iya, hai. Dikira Nana.
1: Opi tuh ulun.
0: Nah, yar.
1: Mau ya.
0: Pun.
1: Itu mama, itu Om Ulun penyanyi tafitin ngalang itu. Opi.
0: Ampun, Amang Opi, ulun kadalah itu nak Eja yang berhulu Amang Opi ai. Ampun, ulun.
1: Kau dibanding masih bagus bahasa ngalangnya. Opi kan aku mahajat.
0: Opi hajat.
1: Tuh, sakit banget lu tau ya. Sudah cukup lah. Cukup lah lagu itu aja dia. Tunggulah.
0: Oke. Aja.

0: Amin. Saja makasih. Amin. Bahwa, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja ya prom Martapura. Next, halo Melody Memory, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Bang Hendy, akhirnya.
2: Iya, Eja kenal.
1: Tahu gara-gara anu tang maha gara-gara
2: Masri kah?
1: Inggih mahajat si Denjar tadi nah.
2: Kalau kerasukan Masri.
1: Pindahnya lah. Inggih malam Jumat nih rupanya mau ngariau si Den.
2: Hati-hati ya di tingkat Inggi. 45 di atas tenang.
1: Tenang. Oh, bakawan sudah ulun CS dah.
2: Nah, itu bisa mengacak.
1: Nah, mau beduh ulun mengacak si Den.
2: Ih. Si ada tujuh nangis.
1: Nah, lucut si Den tertawa.
2: Ih, ada nangis.
1: Siapa pulang menangis?
2: Adit.
1: Adit kak, maailah. Ngitu. Itu
2: ya, ketujuh mengacak nang lamak-lamak nih orangnya tuh.
1: Inggi, beratinya ketujuh.
2: Ini kayak Aulia tuh pas banget.
1: Ulun kadanya kada ketujuh menit ulun.
2: Inggi. Ketujuh. Di belakang lah.
1: Kadanya kada ketujuh menit ulun. Nah, itu aja pencelengan orang ajar.
2: Biar aja, tapi nya mengacak udah dulu.
1: Ulun mengacak udah dulu. Bang Hendy, lagunya apa nih?
2: Anu romansa.
1: Romansa darinya ya. Si ini lo.
2: Club Project.
1: Club Project.
2: Nah.
1: Eh, siap.
2: Tahu banget lo lihat nih.
1: Iya dong.
2: Aham.
1: Aham benar pian.
2: Ini penyiar yang termasuk yang alternatif. Karena bila ada pemilihan penyiar favorit, Aulia depan.
1: Amin, wah terima kasih, wah dukung.
2: Ini September lo, ulang tahun RRI lo. Enggih,
1: tanggal 11.
2: Diajakan aja ya.
1: Ah, oh. Ulun mah ada kan, orang kada hendak. Kepa yuk. Aduh.
2: Ada pada jual, jadi penyiar terfavorit.
1: Iya.
2: Pendengar memilih pendengar juga terfavorit juga dua pilihannya.
1: Penyiar terfavorit pemamayan jar. Nah, ah, pencelengan jar.
2: Pemamayan enggak pencelengan enggak apa sama. Ini ada yang kata kawan dipadahi ada juga.
1: Mama, itu namanya mu'ul and metal. Ya kalau.
2: Alah ya nah.
1: Nggih. Mu'ul and metal.
2: Yang tadi tuh yang responsif, aspiratif. Nah, itu baik kan tuh.
1: Ya ma ai. Ha.
2: Itu bila belum makan saya akan beri makan.
1: Beh, kur semangat tampung tawaris lajur, ya. Bang Hendy ai.
2: Bila ada permintaan tuh dituruti gitu nah.
1: Iya, Om. Niki apa banjir baru manja kamu depian kabut asap?
2: Dua hari ini pagi. Bisa mulai setengah
1: enam. Oh, nggih. Kayaknya lah. Dari yang semalam sebelum-sebelum tak kurang kalau lah Bang Hendy lah.
2: Sebelumnya kan ada dua hari aja yang
1: parah lah. Nggih. Nggih.
2: Yang sebelumnya itu kan bulan senulin gambut dan ya, sudah 3 minggu dah.
1: Ini masuk ke rumah berarti lah anunya sudah
2: masuk selamat.
1: Itu lain lagi.
2: Kada saking tebalnya itu
1: nah. Saking tebalnya sampai tinggi sampai ke baju-baju bau asap lah.
2: Asap lambu masuk jua.
1: Aduh, hei matian tuh pempijit.
2: Ada banyak hantu buka. Ada okay. Yang kasihan tuh bayi-bayi.
1: Inggi dasar bujur. Inggi di rumah sakit pang khususnya lah.
2: Nah.
1: Yang orang kena ispa sudah apa sesak napas inggi mudah-mudahan
2: ya. Asapan tuh kau buka atau kayak apa? Karena kan yang 12 tahun tuh kata kau pandir lo.
1: Apalagi nang yang hanyar keluar tuh.
2: Nah itu pulang.
1: Saku bisa nyajak kawa gino bukanya.
2: Nah, belum lagi orang yang bisa asma.
1: Inggi,
2: ya Allah.
1: Betul.
2: Berguling-gulingnya mencari oksigen.
1: Inggi.
2: Adanya gas metan.
1: Lawan kompresor ada itu mencari.
2: Bon bengkel banyak tuh.
1: Daging. Inggi timbul kena masuk kena no. Kakak tua.
2: Nah, ya, kakak tua yang asli mana?
1: Kakak tua yang asli dia itu yang dibakti si Din.
2: Iya, si Din sudah jadi pejabat ini jar.
1: Oh, inggi pokoknya
2: pejabat. Wali kota Dubai.
1: Jakanya pang Dubai. Han dibakti.
2: Yang kalau lawan ini pembakalannya.
1: Oke, siap Bang Hendy, terima kasih.
2: Iya, salam dari bosan lah, Ding Herman lah.
1: Inggi, oke.
2: Okay. Ding Herman mesti itu lah hendak ke Sultan Adam belum dapat lagi.
1: Siannya si Din. Thank you Bang Hendy, terima kasih.
2: Di Bundaran Sultan Adam tuh putar-putar belok ke Majan, Adit lurus, Jan.
1: Nggih. Nah, Bundaran Sultan Adam. Sakali.
2: Ya, di WA kasih tahu alamatnya.

0: Google Map kan yang kirimkan.
1: Jangan lewat palsu lah.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, assalamualaikum mulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica, kabar baik kah?
2: Alhamdulillah, mulia.
0: Ya. Inggih, nah.
2: Jadi wah ini bila keluar rumah mulia ada kelinggalan masker.
0: Bah, pian wah ini payu masker. Anu naik daun, inggih naik daun wah ini.
2: Makanya itu. Ulat, mulang ulat ya. Semalam. Berapa tahun yang lalu kan keluar rumah pakai masker ini.
0: Iya.
2: Dapatnya ngebut lah. Dia aja tetap berjalan jauh lihat tadi nah.
0: Jadi
2: kayak tangi, jadi kelihatan mana. Arah mulut ke sungai Andai itu kayak tangi keluar rumah. Kelihatan mana anunya.
0: Inggih tebal benar anunya. Apalagi apalagi kami yang bulik anu nih mau ada mau aja nah dua double masker lawan serudung-serudungnya ditutupakan tinggi
2: matanya beliau sudah terasa kena ya pernah
0: nah
2: malam nang gitu jadi bisa jangan sampai itu dua kali kan obat
0: nah ya bucur cukup satu kali jarhan itu panjat judulnya
2: satu kali terakhir judul lagu Om Bayo ya satu kali
0: aja. Ada panjat jangan sampai tiga kali.
2: Nah, ya itu judul lagunya ada ya.
0: Han, bah itu anunya ada juga. Penyebabnya ada
2: tapi
0: juga.
2: Tapi yang ketujuh diulang-ulang ini biasanya apa ya, Pak?
0: Hah?
2: Anu makanan mulia.
0: Inggih, bujur.
2: Ya kalau yang kali cukup sekali nyanyet tuh ya sama makanan bang lah.
0: Nah, inggih.
2: Tapi, ya. Tapi kalau yang ada penyakit itu cukup sekali aja mau kawa ya Allah.
0: Tapi kalau nyebut hutang terus itu namanya gali lubang tutup lubang.
2: Nah, ya. Ketujuh lagi itu nyanyet nggak ini mulia aja kebanyakan. Artinya tuh.
0: Apa aja lagunya apa nih ada Opi, Nana, ada Club Project Romansa.
2: Lestari itu sudah setel lah Aulia.
0: Sudah.
2: Oh sudah kak. Anu ya. Pang Slam tadi Pang Aulia sudah
0: ada.
2: Jual.
0: Ada Slam ini ada mainan kekanakan tuh biasanya.
2: Iya boleh dibeli sebentar ya Aulia aja.
0: Oke ini kak apa aja siap.
2: Sudah jual tadi Slam itu belum?
0: Belum ada nih Slam.
2: Ayo salam aja gendong ya.
0: Oke siap Bapak Ica lagunya.
2: Iya salamnya buat semua aja Uliana ya Allah.
0: Oke siap.
2: Salam sehat aja buat ya Allah.
0: Amin.
2: Buat Uliana tetap semangat ya Allah.
0: Oke siap
2: ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aba Ica di kawasan Sungai Andai. Oke. Kita bacakan ada bukan ada request sih WhatsApp yang gabung malam hari ini ya ada Mbak Pipin di Pasar Lama. Hai apa kabar Mbak Ulia? Hai juga Mbak Pipin, kabar baik alhamdulillah. Ulun pilihkan ajakin lah lagunya katanya. Empat orang banyak haja salam jak semunyaan pendengar RRI Pro 1. Ulun doakan mudahan pian himung terus semoga sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada lagi nih, cakil 6.000. Nah, cakil 6.000. Ulun dak kayaknya 100.000. Pinjam dulu 100. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam katanya malam juga. Oke. Okay. Mana lagi? Darinya Ahmad Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Liang Anggang. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Hakim dari Liang Anggang ingin mengucapkan selamat ulang tahun katanya kepada ibu saya Mariani, semoga panjang umur, sehat selalu dan hal-hal yang baik selalu berdatangan. Maaf ya untuk sekarang ulun belum bisa memberikan hadiah seperti yang mama harapkan katanya. Ah, bukan karena ulun tidak mau tapi memang belum ada kesempatan. Semoga ucapan dan doa sederhana ini tetap bisa membuat hari mama sedikit lebih berarti. Lagu terserah penyiar katanya. Terima kasih. Oke, yang berulang tahun hari ini selamat bertambah usia, semoga sehat selalu, kobul hajat berataan, amin ya robbal alamin katanya begitu ya. Terus. Oke, itu aja dulu ya, kita bacakan nanti nextnya. Kita bacakan lagi WhatsApp yang ada. Ada Nana dari Opi dan ada Romansa Club Project untuk Anda.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: Oke, masih menyapa Anda di Melody Memory. Prosatu dari Banjarmasin. Halo, selamat malam. Halo. Oke, keputus ya, langsung. Next, sekarang kita langsung gas. Halo, selamat malam. Halo. Halo, lo, ha? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Melody Memory.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, dari
1: Husin.
0: Oke, Husin. Dari Husin. Tanah Bumbu ya, Sen.
1: Ini Tanah Bumbu sekarang Husin sih di Amuntai.
0: Oh iya kah, lagi perjalanan benar berarti Husin lah. Ini
1: acara pengantin keluarga.
0: Oke, Husin, lagunya apa nih?
1: Iya.
0: Ada Slam Tak Mungkin Berpaling. Ada Hitam Putih Potomu Rati Purwasih. Ada Backstreet Boy Every Time I Close My Eyes. Ada mana lagi ya? Ada yang mana? Ada Slam Rati Purwasih.
1: Hitam Putih.
0: Hitam Putih. Apa yang Hitam Putih? Foto?
1: Mungkin iya.
0: Oke deh, ditunggu ya Husin ya lagunya ya.
1: Iya. Ini berapa hari ini kali hujan lagi di sana. Mm-mm. Gimana? Sama kemarau?
0: Sama. Ya, enggak jauh beda. Sama. Oke deh.
1: Iya, terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husin ya yang ada di Tanah Bumbu. Next. Kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung. Dari siapa aja kembali kita bukakan. Slam untuk katanya Cakil 6000. Slam untuk Ananda Serda Andika Fahrul yang bertugas di Bandara Samsudinur. Selamat bertugas, selalu jaga sholat ya. Papa mama di Pontianak sehat-sehat katanya. Alright, oke. Wah, ini jauh banget ya tugasnya di Lanut Samsudinur. Oke, kita bacakan lagi nih berikutnya dari 0813-7682-1789 sekian. Aku mau izin request lagu dari Gita Gutawa. Ayo kak, katanya mengudara jam berapa kak? Katanya halo, mohon maaf requestan kapan mengudara. Ya, boleh deh ya setelah ini. Oke deh, kalau begitu dua lagu ya. Ada Slam, terus ada siapa nih lagi tadi darinya Gita Gutawa. Oh iya, Gita Gutawa ini gak masuk ya, Gita Gutawa malam hari ini. Oke deh kalau begitu, karena Gita Gutawa lagunya lagu-lagu pop. Dua lagu darinya Slam, Tak Mungkin Berpaling, dan juga ada Hitam Putih Potomu darinya Ratih Purwasih. Nah untuk Anda juga yang request di live TikTok di kesempatan malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Ya, terima kasih masih di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Hai, hai.
0: Hai Bang Jarwo. Ih, lama gak ini ya. Gak terdengar suaranya. Kemana, Madam? Kemana, Madam?
1: Biasalah. Madam ke Sungai Andai kalau ya.
0: Bukan Madam ke ini ya, ke JKT yeah. Ya, ke JKT.
1: Kan itu lah, dengar kata-kata Madan, sekalinya kan Mama Madan, nah Mama Madan Sungai Andai kayak itu nah.
0: Gue kira lu di JKT.
1: Ya kagak, Ma. Sekarang persaingan mah ketat, pencet di sini yang keluar di sana emang jerawat gue bilang.
0: Betul-betul sekali sih lu, gak saleh lu.
1: Iya, kalau saleh itu temannya bagus ya.
0: Iya.
1: Saleh.
0: Iya, Kang Saleh.
1: Saleh apa nih?
0: Aduh. Hai, Bang Jarwo lagunya apa?
1: Lagunya Aku Sekedar Memandang maupun sudah merupakan lagu yang terbaik loh.
0: Terima kasih.
1: Senyumnya, kacamatanya, apalagi tadi ada sarang ngeoknya sama sarang burungnya.
0: Wih, lawan sarang Allah. Bubut, Bang Jarwo.
1: Oh, udah diganti ya? Ya, pokoknya spesial edition malam Jumat. Iya. Hitam, guys, hitam.
0: Ya, gas.
1: Gas, gercep, guys. Gitu ya.
0: Lagunya Backstreet Boy, Every Time I'm Close My Eyes. And then, Because I Love You.
1: Wow, kalau dengar I Love You, suka banget sih, tapi kan berhubung mau habis jadi I Close You gitu.
0: I Close ya. You. Yeah. Not this list.
1: Iya, yeah, kan di listnya kayak gitu.
0: Yang mana? The Winner Takes It All, Sudi Turun ke Bumi, ada Juwita, Chrisye, Dina Mariana, Sidia. Bukan Sidia.
1: Ya, aja dah, pokoknya itu yang I Close You, Close You aja dah. Thank you.
0: Yang mana? Because I Love You kah? Ini.
1: Iya, itu.
0: Alright. Oke.
1: Thank you.
0: You're welcome.
1: For you.
0: Thank
1: together.
0: You
1: I love you.
0: Mau di mana minta dilap?
1: Di Amun Teh Hajat ya.
0: Oke deh Bang Jarwo, terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Nah, jatuh beliau. Oke deh, kalau begitu karena waktunya juga terbatas. Karena waktunya terbatas juga ya. Dan juga ada Oljan. Assalamualaikum, katanya selamat malam kakak, salam kenal aja Ijan dari Tapin Rantau. Boleh request lagu dari Sophia Melati, Judul Pacarku. Gak ada Sophia Melati. Ya ini kayaknya lagu-lagu ini, lagu-lagu pop Indonesia gitu ya. Oke deh, karena waktunya juga terbatas ya, Bang Jarwo tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Melodi Memori malam hari ini. Semoga yang mendengarkan juga santai dan berbahagia selalu dengan lagu-lagu pilihannya. Sampai jumpa di Melodi Memori, setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa, satu lagu terakhir, Shakin' Stephen, Because I Love You. Sampai jumpa.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Di suatu senja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: murah naik di hatimu.
1: RRI dengan esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya yang sebagian diantaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai Rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar Stinky, jangan tutup dirimu. Monggo kita di menit ke-50 tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin malam. Dan tidak terasa kebersamaan kita juga akan usai malam hari ini. Sebelum kita berpisah, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Ketam.

Alkisah, di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19. Tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Jumat 27 Agustus 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Satu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

97,6 Pro Satu FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami dari mulai awal buka siaran ya. Alhamdulillah pada subuh hari ini, tadi saya dalam perjalanan menuju ke RRI Banjarmasin. Cuaca terpantau nyaman. Dan kalau Banjarmasin, alhamdulillahnya ini suhunya lumayan enak ya, dengan kualitas udaranya juga lumayan enak juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini mendatangkan keberkahan, apalagi di Jumat berkah hari ini. Dan kita jelang kumandang azan subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kita akan jelang yang nanti akan berkumandang pada pukul 5 atau 7 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti terlebih dulu pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad Darmawan, membacakan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 10 dan seterusnya.

0: Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, telah tiba waktu salat subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi anda yang menjalankan.
1: Allah.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita

0: SAG SHMAG.
1: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Baenda Subuh ini. Ustaz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul awlata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 atau 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah bagi Anda yang telah melaksanakan ibadah salat subuh, yang mungkin mengerjakan di rumah, bisa mendengarkan siaran kami, dan kita juga akan menunggukan saudara-saudari kita yang lagi salat subuh, mungkin setelah salat subuh dari masjid atau musola, nanti akan bisa menyimak siaran kuliah subuh kita ya. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar sama-sama untuk yang namanya itu mengkaji ilmu Islam kita dengan topik yang sangat menarik sekali, hakikat spiritualitas Islam, integrasi fikih, akidah dan juga tasawuf, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dengan narasumber kita, Akademisi Winantasari, Ustadz Basori MAG. Kita coba sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, tadi di jalan seperti apa Ustadz? Asap masih ada atau gimana tadi di jalan?
1: Kurang jelas.
0: Kurang jelas ya asapnya ya.
1: Okay.
0: Iya alhamdulillah.
1: Masih,
0: jadi
1: masih belum muncul
0: ya. Masih belum muncul ya. Mudah-mudahan di subuh hari ini penuh berkah, jadi asapnya seharian mudah-mudahan gak ada hari ini ya, insya Allah ya.
1: Amin
0: Ustadz. Nih, topik yang sangat menarik Ustadz, ada integrasi fikih, hakikat dan juga tasawuf, hakikat dari spiritualitas Islam. Ini kayak semacam, kita perlu tahu dulu fondasi-fondasinya tadi ya Ustadz ya, terkait dengan dasar seperti apa sih Islam itu sendiri dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih seperti itu Ustadz ya. Baik, luar biasa. Kita akan dengarkan nanti pengantar yang disampaikan Ustadz Basori. Tapi sebelumnya kita ajak dulu pendengar dan pemirsa ingin bertanya, silakan boleh dijawab, disiapkan pertanyaannya dari mulai sekarang. Di telepon saja nanti di 0511-3251-562, 0811-40976, dan 0811-5111-410, ataupun juga di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan di live chat RRI Digital. Dan kita akan simak penjelasan atau pengantar yang disampaikan narasumber kita Ustadz Basori MAG. Kepada Ustadz kita persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita ditakdirkan dapat berjumpa kembali melalui kuliah subuh RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Salawat salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Di dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahasnya tentang hakikat spiritualitas Islam dan integrasi fikih, akidah dan tasawuf. Mengapa ini menjadi penting untuk kita angkat? Kalau kita melihat, mengamati fenomena sekarang dengan munculnya kemajuan sains dan teknologi, itu kajian-kajian Islam itu baik itu dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, itu ada kecenderungan pemahaman terhadap Islam itu secara parsial, itu sepotong-sepotong. Islam itu tidak ditangkap secara utuh, jadi Islam itu tidak dipahami secara kafah. Padahal ayat Al-Quran jelas, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Artinya dari segi pemahaman sampai kepada praktek, bahkan sampai kepada penghayatan, dan bahkan sampai pada tataran transformasi, itu mesti Islam itu ditangkap secara kafah. Itu kecenderungan pertama. Jadi bahwa pemahaman terhadap Islam yang sepotong-sepotong begitu, itu kan karena dia mengambil Islam itu tidak komprehensif tadi. Kecenderungan yang kedua adalah Islam yang sifatnya itu pilih-pilih. Jadi Islam selektif namanya. Jadi Islam selektif itu dia berislam gitu, atau pemahamannya tentang Islam itu sesuai dengan kepentingan gitu. Dan itu tren ya. Tren artinya tren itu ada sebagian yang mencoba untuk menolak terhadap tasawuf sebagai gambaran dari akhlaknya, akhlak ya. Kemudian karena menggunakan istilah tasawuf, maka kemudian tasawuf itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi banyak argumen yang dikemukakan, tapi bahwa ada dua kecenderungan itu. Yang pertama pemahaman terhadap Islam itu secara parsial, yang kedua adalah pemahaman terhadap Islam itu secara selektif. Dan ini implikasinya nanti di dalam pengamalan, di dalam pengamalan, penghayatan, dan sampai kepada bagaimana kemudian apa yang dipraktikkan itu memiliki dampak. Kalau misalnya ada sebagian orang Islam itu, karena kan praktek Islam itu biasanya jadi rujukan orang gitu untuk menilai dan menjustifikasi, oh Islam itu seperti itu gitu loh. Padahal itu sifatnya adalah perorangan gitu loh. Tidak menggambarkan, tidak mencerminkan hakikat yang sebenarnya gitu loh. Jadi orang itu menilai itu bukan kepada hakikat ajarannya, tetapi kepada praktiknya. Dan ini kan menjadi bumerang. Jadi ketika orang itu menilai kebenaran Islam itu melalui praktek-praktek. Padahal di dalam praktek-praktek itu kemungkinan terjadi distorsi, kemungkinan terjadi tergerus, ya, itu kan sangat besar gitu. Makanya kalau kepingin menemukan Islam yang sebenarnya, mestinya mengkaji terhadap sumber-sumber yang representatif, sumber-sumber yang otoritatif, sumber-sumber yang kuat. Dan pemahaman Islam itu perlu menggunakan pendekatan-pendekatan integratif, pendekatan-pendekatan yang terpadu. Jadi tidak hanya satu sisi, termasuk tentang spiritualitas Islam. Istilah spiritualitas itu sebenarnya kan istilah yang umum. Di dalam Islam tidak ada istilah spiritualitas itu. Tetapi bahwa di dalam berbagai tulisan, berbagai literatur, dan bahkan istilah spiritualitas itu digunakan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan tentang tingkat religiusitas seseorang. Ya, jadi makanya kemudian menggambarkan tentang apa, menggunakan istilah spiritualitas itu untuk menggambarkan tentang tingkat religiusitas. Lebih spesifik, spiritualitas itu untuk menggambarkan tentang hubungan manusia itu dengan Allah. Jadi hubungan dengan Allah itu, hubungan manusia dengan Allah itu kemudian menggunakan istilah spiritualitas ya, di dalam konteks Islam ini. Nah, padahal kalau di dalam pengertian yang umum itu spiritualitas itu dianggap sebagai satu pandangan yang memandang bahwa di luar dirinya itu ada kekuatan gaib. Nah, ini kan perlu diluruskan karena terlalu banyak mereduksi. Jadi banyak mereduksi itu artinya bahwa Islam itu tidak ketangkap secara komprehensif, tidak ditangkap secara menyeluruh, secara kafah tadi gitu. Nah, karena itu kemudian apa sebenarnya hakikat dari spiritualitas Islam itu? Integrasi fikih, akidah, dan tasawuf itu adalah menggambarkan tentang tingkat spiritualitas nih, tentang spiritualitas itu apa sih di dalam Islam? Nah, spiritualitas itu di dalam Islam itu sebenarnya adalah integrasi antara fikih, akidah, kemudian tasawuf. Jadi spiritualitas itu bukan aspek yang berdiri sendiri gitu. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kesatuan antara keyakinan, akidah, kemudian pengamalan itu ibadah, fikih, kemudian penghayatan itu tasawuf. Jadi antara ketiganya ini, Jadi itu spiritualitas itu. Jadi tidak bisa kita memahami bahwa spiritualitas itu hanya menyangkut persoalan ibadah. Tetapi di situ juga ada akidah. Kemudian juga ada tasawuf gitu. Karena berkaitan dengan penghayatan batin gitu. Ketika ketiga-tiganya itu disatu padukan, maka akan menghasilkan satu pemahaman dan satu keyakinan, satu pengamalan, satu penghayatan yang komprehensif. Jadi Islam itu tidak sepotong-sepotong begitu. Dan itu ideal gitu. Jadi sesuatu yang sangat ideal. Fikih sebagai dimensi amal, akidah itu sebagai dimensi keyakinan, al-imanu gitu. Kemudian tasawuf itu sebagai dimensi kedekatan spiritual ini. Dalam istilah tasawuf itu disebut dengan takorrub atau tawajuh gitu. Melalui munajah, melalui istighosah dan seterusnya. Tetapi bahwa di situ itu tasawuf itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu benar-benar dilandasi dengan kesadaran tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dekat kepada Allah juga harus dipandu oleh aturan-aturan, dan aturan-aturan itu adalah fikih. Jadi orang itu mendekat kepada Allah, kemudian dia lepas fikih, lepas syariat, dia tidak mengikuti regulasi, ketentuan yang berlaku ya, di dalam fikih, maka kemudian apa yang dilakukan itu bisa menyasar, bisa talimbah, bisa sesat gitu. Jadi fikih itu sebenarnya mengikat supaya apa yang kita lakukan ketika kita berhubungan kepada Allah itu memang benar-benar ada dasarnya gitu. Jadi itu. Tapi kalau fikih saja tanpa tasawuf itu juga menjadi formalitas gitu, tanpa ruh. Karena kan tasawuf ini ruhnya ini. Gitu nih. Jadi karena itu di dalam mengamalkan ajaran Islam itu perlu ada integrasi antara ketiganya itu gitu. Jadi itu menjadi penting. Kemudian tentang akidah. Ini kalau kita bicara ibadah, ibadah itu kan ta'abbud, ibadah atau ubudiyah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu memperkuat tentang kepada siapa kita itu beribadah, yaitu kepada Allah. Dan Allah itu sudah menjadi satu keyakinan gitu, menjadi satu sistem keyakinan. Akidah itu mengajarkan tentang Allah al-ma'bud, Allah yang disembah itu. Jadi itu mengajarkan itu akidah. Tasawuf itu mengajarkan kepada kita tentang posisi kita di hadapan Allah. Posisi kita itu di hadapan Allah itu tasawuf. Sehingga kita di dalam beribadah itu benar-benar ada kekhusyuan, ada ketundukan sebagai pengejawantahan terhadap ketaatan yang kita lakukan. Karena itu menjadi penting integrasi antara ketiganya itu. Jadi kalau misalnya kita contohkan ya, sholat itu kalau di dalam konteks ubudiyah atau dalam perspektif fikih ya, itu melatih kehadiran diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu tidak hanya ritual yang di situ itu menjalankan syarat dan rukun gitu. Jadi tidak hanya rukuk sujud tanpa ada penghayatan. Karena kan di dalam sholat itu ada, jadi makna spiritualnya di dalam sholat itu adalah tentang kehadiran hati itu di hadapan Allah. Sehingga tidak hampa, tidak hambar gitu. Ibarat masakan itu ada rasa-rasa manisnya, kemudian ada rasa asinnya gitu. Jadi ibaratnya itu. Jadi kalau orang hidup itu tanpa menikmati, melakukan sesuatu tapi tidak tahu apakah apa yang dilakukan itu kemudian berdampak terhadap dirinya, baik itu secara psikologi maupun berdampak terhadap perilaku. Itu kan sia-sia apa yang dilakukan. Jadi dengan integrasi itu makanya kan kemudian efeknya itu akan menjadi lebih kuat. Ketika orang itu melakukan satu ibadah sholat misalnya, karena di situ didasari keyakinan yang kuat, akidah yang kuat, disertai dengan penghayatan yang kuat, maka kemudian efeknya itu akan menjadi jelas. Karena itu ada pertanyaan begini, kenapa orang itu sudah melakukan ibadah misalnya sholat, orang itu sudah zakat, orang itu sudah haji, orang itu sudah bersedekah, tetapi kemudian tidak ada efeknya? Karena ini tidak terintegrasikan ya di dalam prakteknya. Jadi dampak dari integrasi antara fikih, tauhid, akidah, kemudian tasawuf itu akan ibaratnya itu ini menjadi apa nih, pemicu, menjadi penguat gitu, akan memperkuat terhadap efek daripada ibadah itu tadi. Apa efeknya itu? Efeknya itu yang jelas adalah berbentuk implikasi dari apa yang dilakukan itu gitu. Jadi ibarat kalau sholat, maka kemudian dia akan menjaga perilakunya menjadi baik. Kenapa orang sholat tapi masih perilakunya kurang ajar gitu? Ini kan karena memang pemahamannya dari awal itu sudah tidak integratif. Jadi dia sekedar sholat gitu loh. Meskipun sholat, tapi juga masih ngambil sandal orang lain gitu loh, ke masjid, tapi juga kalau bulik itu sandalnya lain lagi gitu loh. Jadi ini efek ini sebagai konsekuensi logis. Karena memang apa yang dilakukan itu tidak terintegrasi, tidak kafah tadi itu. Dan itu keislaman seseorang itu kemudian dipertanyakan tingkat kualitasnya. Jadi karena itu kemudian menjadi penting. Kalau puasa itu mestinya kan bisa menghadirkan pada diri kita itu perilaku atau sikap ketakwaan. Orang puasa tapi tidak takwa, kenapa? Mesti ada something wrong. Mesti ada sesuatu yang salah. Karena itu kemudian integrasi antara fikih, tasawuf, kemudian tauhid itu menjadi penting, menjadi signifikan, menjadi ruh yang harus dilakukan gitu loh ya. Sehingga Islam itu tidak hambar seperti yang saya katakan tadi. Fikih tanpa kesadaran spiritual dapat berubah menjadi formalitas hukum, yaitu menjalankan aturan tetapi kehilangan ruh dan makna ibadahnya. Itu yang ingin saya tegaskan. Kemudian yang akidah, spiritualitas itu didasarkan kepada satu keyakinan ibadah, tapi didasarkan kepada keyakinan. Akidah itu menjadi fondasi batin yang memberikan arah. Akidah ya, jadi memberikan arah dan makna terhadap seluruh aktivitas manusia. Contohnya tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mesti dibarengi dengan kesadaran tentang kehadiran dan pengawasan Allah. Jadi tidak hanya sekedar berhenti kepada satu keyakinan gitu. Hanya yakin tapi tanpa dirasakan keyakinannya itu gitu. Makanya kan kenapa orang berdoa berkali-kali gitu, tidak mustajab gitu ya. Kalau ini kan karena hanya satu sisi gitu. Jadi mestinya ketiga-tiganya ini. Berdoa itu juga ketundukan terhadap Allah. Makanya ketika orang berdoa itu bersujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dulu, melakukan sholat dulu gitu. Ini kan etika namanya. Jadi yang jelas menjadi penting bahwa ketika masalah akidah itu tanpa disertai dengan tasawuf nih, tasawuf, maka kemudian itu menjadi sesuatu yang ada yang hilang gitu. Akidah tanpa amal dapat menjadi keyakinan teoritis. Akidah kan akidah itu kan memang kalau dilihat itu kan banyak menggambarkan tentang satu teori. teori, karena itu akidah tanpa diamalkan teoritis namanya. Sementara iman yang hidup itu harus melahirkan perubahan perilaku, sampai melahirkan sampai terjadinya transformasi, terjadinya perubahan perilaku ini, itu kalau akidah itu diamalkan, dan pengamalannya itu sendiri itu juga didasarkan kepada tasawuf, sehingga ruhnya itu kena gitu. Spiritnya itu kena gitu, benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akidahnya itu tidak berhenti pada tataran akidah, sehingga tidak teori tadi gitu. Jadi itu menjadi penting. Kemudian yang tasawuf, bahwa tasawuf itu memberikan dimensi rasa atau zauq, memberikan rasa, sehingga agama tidak hanya dipahami dan dilakukan. Jadi tidak cukup agama itu berhenti sampai pada itu sudah dipahami dan itu dilakukan, tapi apa yang dipahami dan apa yang dilakukan itu memang sesuatu yang tampak gitu. Yang tampak sehingga jelas ukurannya gitu. Tetapi ketika itu tidak dihayati, makanya kemudian tidak mendapatkan ruhnya, esensinya itu tidak diperoleh. Jadi karena itu tiga lapisan ini di dalam integrasi antara fikih, tasawuf, kemudian tauhid atau akidah itu menjadi penting gitu. Nah, itu kemudian dari situlah kemudian menjadi Islam integratif. Atau kalau kita tarik di dalam konteks hubungan kita dengan Allah, itu disebut sebagai spiritualitas Islam. Jadi spiritualitas Islam itu harus dibangun dari ketiga domain atau tiga ranah ini, tiga ranah keilmuan. Jadi dari akidahnya, keyakinannya harus bagus bahwa Allah itu adalah yang wajib disembah. Jadi melalui akidah kan kita kan memiliki keyakinan bahwa Allah itu zat yang disembah. Segala sesuatu itu kita yakin asalnya dari Allah, dan kita itu sebagai makhluk. Keyakinan bahwa Allah yang wajib disembah, keyakinan bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam gitu, itu kan akidah. Kalau sudah begitu kemudian baru menerima terhadap apa Islam. Jadi memang kalau di dalam Islam itu ada ini Mas Fadil, konsep apa spiritualitas itu fondasi pertamanya itu, kalau dilihat dari tahapan-tahapannya itu yang pertama itu adalah konsep tentang minallah, keyakinan bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Allah. Ini fondasi dari spiritualitas nih. Dan ini kan akidah ini, minallah. Meskipun nanti di dalam kajian tasawuf ternyata banyak yang mengkaji itu dari sisi tasawuf tentang konsep minallah itu, kaitannya nanti dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini menjadi fondasi utama di dalam spiritualitas. Jadi spiritualitas Islam itu sebenarnya berbasis dari akidah yang dipadukan dengan tasawuf. Karena kan di situ dasarnya adalah keyakinan bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Allah. Termasuk apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita itu diberi oleh Allah itu potensi yang luar biasa. Ada akal, kita diberi akal untuk berpikir kritis. Kemudian diberi hati. Akal ini tempatnya ilmu. Kemudian hati ini tempat spiritualitas, tawajuh kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dan itu manusia sudah diberi potensi. Bahkan kalau dalam kajian Al-Quran itu, Allah itu memberikan potensi itu lebih dari itu. Bahwa di dalam diri manusia itu ada fitrah. Di dalam diri manusia itu ada hidayah. Setiap orang itu sebenarnya dapat petunjuk dari Allah. Cuman dia menerima apa tidak. Artinya keyakinan bahwa akal, jasad, kemudian hati, nafsu, semuanya itu adalah pemberian Allah. Semua itu bersifat given. Ini kan dasar keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan ini kan perlu dilanjutkan gitu. Jadi kalau keyakinan semua itu berasal dari Allah, kalau sudah meyakini itu kemudian menerima ajaran Allah, yaitu berupa ilmu. Jadi ilmunya itu harus punya ya. Keyakinan itu kemudian didasari dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau di dalam istilahnya billah, Jadi minallah billah lillah. Kan gitu. Lillah itu berarti sudah melakukan ibadah, litta'budi lillah, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang puncaknya nanti, capstone-nya, puncaknya itu adalah ilallah. Yaitu kembali kepada Allah. Jadi asal manusia itu dari mana? Dari Allah. Kemudian nanti diyakini bahwa puncaknya itu kembali kepada Allah. Asalnya dari Allah. Kemudian bismillah, kemudian lillah itu sebenarnya untuk apa manusia itu hidup? Manusia itu hidup litta'budi, untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Sehingga kalau integrasi di dalam spiritualitas itu, integrasi antara ketiganya, fikih, akidah, dan tasawuf, itu akan menghantarkan, akan menghasilkan orang yang punya satu prinsip di dalam hidup, bahwa segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyandarkan kepada Allah itu sebenarnya sebutannya adalah spiritualitas itu. Jadi, dan itu bisa terjadi kalau mengintegrasikan antara ketiganya itu gitu loh. Jadi sudah makomnya itu sudah sampai kepada segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah. Jadi tidak ada yang bolong, tidak ada yang kropos. Nah, itu prinsip spiritualitas itu. Jadi ada satu keyakinan yang kuat itu, dan itu kita di dalam hidup itu harus belajar. Belajar bagaimana kita itu selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dari Allah. Kemudian berusaha untuk selalu menyandarkan kepada Allah, dan itu proses. Proses itu sebenarnya ibadah, ta'abbud. Dan ta'abbud itu tidak hanya sholat gitu. Ta'abbud itu sebenarnya menyangkut seluruh aktivitas. Seluruh aktivitas yang kita lakukan itu bagaimana kemudian bernilai ibadah. Jadi tidak ada sesuatu amal yang kemudian tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Dan prinsipnya adalah harus didasari keyakinan bahwa Allah sebagai zat yang disembah. Makanya kan ketika amal itu disandarkan kepada Allah dengan bismillah, maka disitulah amal yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Jadi yang membedakan ibadah bukan ibadah bersifat ta'abudi dan bukan ta'abudi itu apakah amal itu kita sandarkan kepada Allah apa tidak gitu. Tapi ketika penyandaran itu juga harus mengikuti syariat gitu loh ya. Jadi fikih gitu. Nah itu jadi itu menjadi penting gitu. Persoalan lain yang perlu kita lihat itu adalah dari integrasi ketiganya itu akan melahirkan apa yang disebut dengan manusia spiritual. Jadi orang yang model manusia yang spiritual atau karakteristik orang yang atau figur yang memiliki spiritual bagus itu kayak apa gitu. Dengan diintegrasikan itu, yang pertama memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah. Yang keyakinan ini adalah teologinya, akidahnya. Kemudian yang kedua, taat menjalankan aturan dan ibadah. Kemudian memiliki hati yang bersih. Tasawuf itu mengajarkan tazkiyah, tazkiyatun nafsi. Dia memiliki hati yang bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu menjadi karakter orang yang Islamnya itu sudah kafah itu ya, ketiganya ini harus dimiliki, menghadirkan kebaikan kepada sesama itu sebagai implikasi. Jadi ketika orang itu sudah keyakinannya bagus, kuat, kokoh, menjalankan aturan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, kemudian memiliki hati yang bersih itu sebagai doktrin ajaran tasawuf, maka kemudian implikasinya dia menghadirkan kebaikan itu kepada sesama. Itu harapannya itu baru kemudian apa yang dilakukan itu benar-benar berdampak. Ya, jadi memiliki dampak. Kemudian menjadi hamba Allah yang sekaligus khalifah Allah di muka bumi ini itu puncaknya ke situ. Jadi manusia itu kemudian bertanggung jawab. Kalau tadi ditanya untuk apa hidup itu untuk litta'abudi. Kemudian ila aina kemana? Yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konsep integrasi itu kembali kepada Allah itu itu bukan hanya sekedar kembali, karena tidak hanya berhenti di situ, Mas Fadil. Kembali kepada Allah itu di dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan amalnya itu tadi. Karena manusia harus mempertanggungjawabkan amalnya, maka kemudian di dalam menjalani proses kehidupan ini itu harus berbasis kepada tiga tadi itu. Makanya kemudian ini menjadi doktrin utama di dalam Islam itu ini sebenarnya. Kenapa di dalam Islam itu dipetakan menjadi ada al-imanu, kemudian al-islamu, kemudian ada al-ihsanu. Ini formulasi yang luar biasa ya, yang mencakup ya, tentang ketiga aspek atau domain ini. Jadi integrasi itu luar biasa itu di dalam pemikiran Islam ya. Karena dari situ itu kemudian menjadi akan menghasilkan satu pemahaman Islam yang kafah. Pembagian itu sebenarnya untuk membantu kita membedakan atau memilah-milah begitu. Tetapi di dalam prakteknya itu bukan untuk dipilah-pilah. Jadi bukan untuk memecah belah begitu loh ya. Ini kadang-kadang kan kita memahaminya kan kalau dikelompokkan menjadi tiga bahwa ada Islam, ada iman, kemudian ada ihsan gitu. Itu di dalam rangka untuk memecah belah atau untuk apa ya, supaya membuat orang apa bingung gitu. Bukan begitu, kayak hukum Mas Fadil. Hukum itu kan ada sunnah, wajib. Ya, hukum itu ya hukum Allah gitu. Kalau misalnya ada perintah ya semua perintah itu harus dikerjakan gitu. Tapi dibedakan itu kan di dalam konteks ilmiah, konteks akademik gitu. Jadi di dalam konteks apa? Di dalam konteks untuk mempermudah kita menangkap atau memahami dan bisa membeda-bedakan gitu. Tapi dalam prakteknya ya juga harus terintegrasi. Prakteknya juga harus secara menyeluruh memahami itu. Hukum itu ya tidak boleh dipilah-pilah seperti itu kalau di dalam konteks prakteknya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar ayat perintah itu ya mestinya ya dikerjakan gitu. Jadi tanpa melihat ini wajibkah, sunahkah gitu. Karena kan kalau sudah melihat itu kemudian menjadi Islam selektif tadi. Islam itu pilih-pilih, oh ngerjakan yang wajib-wajib aja, ah ini sunah kain aja, ah kayak itu. Jadi akhirnya kan menjadi tidak fair ya kalau, nah itu tidak fair di dalam menjalankan ajaran Islam. Mungkin ini Mas Fadil sebagai pembuka ya, pertemuan kita pada pagi hari ini.
0: Masya Allah luar biasa, setiap apa yang disampaikan ini menarik sekali saya rasa ya. Karena tadi dari perspektifnya Ustadz luar biasa, dan ini ketika kita memang dalami, ketika kita memang jalani hal seperti ini yang penting ada di diri kita sebenarnya Ustadz ya. Integrasi iya. Ini maksudnya
1: iya,
0: itu
1: iya.
0: Ketika menjalankan sebuah ibadah, ketika menjalankan hidup inilah lebih tepatnya ya. Ketika kita tidak menghayati dan lain sebagainya, maka terasa berjalan hampa saja. Menjalankan kewajiban saja mungkin kurang juga rasanya kalau tidak dilengkapi dengan sunnahnya begitu ya Ustadz ya. Terus juga ketika kita menjalankan ibadah tanpa keyakinan yang dalam, tanpa juga mungkin tadi hati kita yang bersih juga rasanya gimana juga gitu Ustadz ya. Makanya itu penting sekali untuk integrasi ini Ustadz ya, insya Allah. Baik Ustadz, mendengar pemirsa, kita buka sesi interaktif. Kita akan terima 3 penelpon di sesi ini. Silakan Anda bergabung di 0511-3251-562 dan 0811-5111-410 di 562 dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Nak Mandi. Oke, Bunda Hani silakan dengan pertanyaannya singkat saja Bunda Hani ya.
2: Terima kasih Dinda, sehat selalu ya Dinda. Semangat menjalankan aktivitasnya.
0: Oke, silakan.
2: Sehat selalu Dinda. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Dinda.
0: Oke, silakan Bunda Hani ya.
2: Terima kasih Dinda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah Ibu Hani.
2: Mudah-mudahan Allah beri Ustaz kekuatan kesehatan, memberikan kita ini di keluar tubuhnya. Alhamdulillah ya Pak Ustaz.
1: Amin. Ibu, makasih doanya.
2: Ya, ini saya mau pertanyakan ini Pak Ustaz. Saya ini sering dulu mendapat ujian itu tidak ada hentinya Pak Ustaz ya. Suami saya menikah dan setelah menikah meninggal. Nah ini tadi malam saya tidak monitor karena saya bersedih. Cucu saya ini masuk lagi, angkat lagi ke Makassar, dia melanjutkan kuliahnya. Jadi saya tidak monitor itu di tadi malam itu di depan dia. Yang saya pertanyakan Ustaz, kalau kita itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita mengotori hati dan pikiran kita, Pak Ustaz, agar hati dan pikiran itu kita satukannya, apa yang telah diajarkan dan diturunkan oleh Nabi, sunah-sunahnya itu kita jalani. Seperti itu ya Pak Ustaz. Yang tidak baik jangan dijalani.
0: Iya, baik.
2: Yang baik itu kita perjuangkan dan kita cari solusi. Pelajaran itu, apa yang kita pelajari itu harus kita tanamkan dalam iman. Seperti itu ya Pak Ustaz.
1: Inggi.
2: Dan saya mengetahui orang yang berilmu untuk memanfaatkan orang-orang yang baik, diajarkan kepada orang-orang yang baik. Tapi orang yang berilmu itu untuk melakukan kejahatan tidak sesuai dengan dalam agama Islam. Yang saya itu Pak Ustaz, kalau tidak baik itu saya rasakan, saya sering mengamuk itu Pak Ustaz. Tapi setelah saya mengamuk itu hilang, karena saya tidak kotori hati dan pikiran saya. Seperti itu Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan kita ini jangan lakukan kalau tidak disyariatkan dalam agama Islam dan disunah-sunahkan dan Nabi oleh Nabi.
0: Baik.
2: Harus kita jalani. Dan bagaimana Pak Ustaz, ini tadi malam saya dapat serangan dari orang-orang yang saya bukan dunia saya kejar. Saya mencari ridha-Nya Allah serta kewangan hati dalam pikiran saya kepada semata-mata kepada Allah. Seperti itu Pak Ustaz ya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, agar kita ini sudah mengaku beriman, bertakwa kepada Allah, tapi melakukan maksiat. Kita makan makanan yang tidak halal. Bagaimana itu? Kita sakit. Jadi itu kalau memakan makanan halal yang tidak halal, kita harus cari halalnya. Walaupun kau bayar, tapi kalau tidak halal itu kenapa penyakit?
0: Baik.
2: Seperti
0: baik.
2: Itu ya Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih Dinda atas pertanyaan saya ini. Bagaimana tidak dalam disyariatkan dalam agama Islam kita lakukan dan saya menjauhnya.
0: Yeah.
2: Saya sikir sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati dan pikiran saya dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Siap.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani, alhamdulillah ini beliau sering bertanya hal ini Ustaz di narasumber lain dan kita coba tanggapi juga terkait dengan hal tersebut karena beliau sering mengatakan hal ini mungkin bisa ditanggapi nanti Ustaz yang coba ya. Baik. Kita lanjut lagi ke 976 sudah ada yang bergabung, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Nini Ruhinah di Banjarbaru, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Bang Badmi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
3: Ustaz, misalnya kita kan sudah belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, sifat 20. Nah, apakah secara otomatis ilmu tasawuf itu sudah terangkum di dalam pelajaran kita itu? Nah, ulun mohon pencerahan pian. Sebelum dan sesudahnya, ulun mohon maaf jahir dan batin. Padli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Nini Rukinah di Banjarbaru ya. Satu penelpon, kita ke WhatsApp ini Pak Yono nih yang bisa kita terima ya. Nih Pak Muas, mohon maaf dulu ya, tergeser dengan Pak Yono nih. Assalamualaikum Pak Yono.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik, silakan Pak Yono yang ingin disampaikan kepada narasumber kita.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau bertanya tentang apa nih? Itu termasuk apa namanya orang bersedekah itu masuk akidahnya kurang kan, integrasinya kan dengan masyarakat. Ini termasuk masuk integrasi dalam akidahnya, apakah imannya kurang itu? Nah, itu aja. Tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang bersedekah katanya Ustaznya ini ya? Nah, ini termasukkah ini yang tadi Ustadz sampaikan integrasi antara akidah mungkin dengan tasawuf dengan juga mungkin fikih seperti apa? Nah, ini apakah masuk juga orang-orang bersedekah itu atau masih kurang kah kira-kira kata beliau tadi? Mungkin kurang lebih seperti itu Ustadz ya. Poin-poin pertanyaannya yang disampaikan beliau kita akan tanggapi, tapi kita rehat dulu sejenak. Ustadz ada pesan dulu yang mau lewat. Setelah pesan berikut ini kita akan tanggapi pertanyaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satu FM.
5: Dalam hidup banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Geliat Subuh 1 FM.
2: Baik, kita kembali di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Winantasari. Di pagi hari ini kita masih mengangkat topik hakikat spiritualitas Islam, integrasi fikih, akidah, dan tasawuf. Masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Basori MAG. Dan tadi ada beberapa pertanyaan Bunda Hani di Sulawesi Tenggara, Ustadz, ya, kurang lebih terkait dengan menjalankan syariat, meninggalkan yang namanya yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu juga banyak mendapatkan ujian kata beliau, tapi beliau tetap teguh untuk menjalankan syariat tersebut dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang berilmu katanya tapi melakukan kejahatan. Nah, ini seperti apa tanggapannya juga, Ustaz? Terus Nini Rukhinah, misalnya kita sudah belajar ilmu tauhid fikih dan juga apakah otomatis tasawuf ini sudah terangkum dalam ilmu tersebut, katanya Ustaz. Nah, ini pertanyaannya kurang lebih sama dengan Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Dari YouTube kita, mohon pencerahan bagaimana batasan fardu ain untuk mempelajari ilmu yang diwajibkan dari kajian tauhid, fikih, dan tasawuf untuk seseorang yang sudah balik. Terima kasih banyak Ustadz dan Bang Fadli. Lalu pertanyaan terakhir tadi, Pak Yono, orang bersedekah ini termasukkah sudah integrasi yang disampaikan Pian tadi atau masih kurang? Atau seperti apa tanggapannya? Silakan Ustadz, ada 4 penanya kita nih pagi ini.
3: Dari Bu Hani itu yang ingin ulun komentari bahwa di dalam menjalankan integrasi itu, menjalankan akidah, kemudian fikih atau syariah, kemudian tasawuf itu harus tetap menjaga kemurnian kemurnian Islam, karena yang sering terjadi itu adalah melakukan integrasi itu, jadi tasawufnya oke, kemudian dia pelajari juga ibadah fikihnya mateng, prakteknya juga rajin ya ibadah, kemudian tauhidnya juga begitu, keyakinannya kuat gitu, tetapi masih ada di situ itu ruang gitu, ada ruang yaitu mencampur adukkan Islam itu dengan sesuatu yang berasal dari luar Islam gitu. Kadang orang berargumentasi bahwa sebagai keharusan di dalam kehidupan ini, bagaimana orang itu kemudian bisa tidak menerima terhadap sesuatu yang berasal dari luar Islam Dalam konteks spiritual, ini menyangkut masalah spiritual Jadi kalau sudah menyangkut spiritualitas itu tidak boleh dicampur adukkan gitu loh. Jadi integrasi itu sebenarnya bukan untuk mencampur adukkan sesuatu yang punya nilai Islam dengan sesuatu yang tidak Islam gitu. Jadi kalau di dalam istilah agama itu tidak mencampurkan al-haq wal batil gitu. Karena itu yang harus tetap menjadi perhatian itu di dalam misalnya menjalankan spiritualitas itu apakah dicampur adukkan dengan sesuatu yang berasal dari luar Islam. Nah, itu wala talbisul haq bil batil itu. Karena apa? Karena kalau sudah dicampur adukkan itu, makanya kan ada ucapan, ada ungkapan meskipun ibadahnya rajin, keyakinannya kuat gitu loh, tasawufnya bagus, itu dia menjadi orang yang talimbah gitu. Jadi kemungkinannya itu ada gitu. Padahal salahnya sedikit gitu. Salahnya adalah dia mencampur adukkan dengan sesuatu yang berasal dari luar Islam. Jadi kalau sudah menyangkut hubungan manusia dengan Allah, ini memang kebanyakan kan bersifat personal, pribadi gitu. Jadi itu harus dijaga benar-benar. Dan ini menjadi doktrin Syekh Arsad Al-Banjari di dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Beliau itu ajaran yang paling kuat yang kita tangkap itu adalah tentang upaya beliau itu di dalam membersihkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang begitu loh. Jadi keyakinan-keyakinan yang menyimpang itu kan harus dihindarkan gitu. Termasuk kalau di dalam kitab Tuhfatur Rahibin itu seperti manyanggar, buang pasilih, pesesajen, yakin kepada Allah tapi masih yakin kepada sesuatu yang lain gitu loh. Itu kan persoalannya. Karena sesuatu yang lain misalnya terhadap apa nih, makhluk-makhluk gaib dan seterusnya yang berlebihan gitu. Makhluk gaib itu memang itu ciptaan Allah, tapi kalau kemudian sampai keyakinan itu mengakibatkan dia kemudian melakukan ritual-ritual, nah ini kan sudah mencampur adukkan gitu, dan itu tidak diperkenankan. Syekh Arsyad Al-Banjari termasuk seorang ulama yang sangat ketat di dalam konteks itu agar supaya tetap terjaga kemurnian ajaran Islam. Jadi itu nggih. Jadi kalau pertanyaan kenapa kok tidak merasakan efeknya begitu? Karena mungkin ada something wrong tadi, yaitu masih ada sesuatu yang tercampur adukkan gitu. Dan kita belajar terus-menerus bagaimana menjalankan perintah Allah itu secara baik. Itu yang pertama. Kemudian apakah otomatis ini dari Ibu Ruhinah nggih? Itu apakah otomatis tasawuf itu ditemukan ketika orang itu sudah belajar tauhid dan fikih? Kalau di dalam proses pembelajaran is okay, tetapi di dalam kerangka keilmuan ya itu tidak bisa gitu. Artinya bahwa semuanya juga harus didasarkan kepada ilmu, karena kan ini ilmu gitu. Ilmu itu menjadi dasar kemudian nanti untuk kita bisa menerima kebenaran dari Allah. Makanya kan tentang Allah, tentang eksistensi Allah gitu, tentang wujud Allah, itu kan harus didasarkan kepada ilmu. Keyakinan kita kepada Allah itu harus memiliki ilmu yang kuat. Kemudian fikih juga begitu. Fikih pemahaman kita terhadap bagaimana cara dan arah beribadah, itu kan harus didasarkan kepada pemahaman-pemahaman terhadap syariat Islam yang benar. Tidak cukup keduanya itu gitu. Makanya kan kemudian itu jelas di dalam hadis Nabi itu ada yang disebut dengan al-ihsanu itu. Dan itu al-ihsan itu sebenarnya kan apakah annaka antak buddha Allah ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi itu kan kesadaran tentang ihsan. Itu kesadaran tentang apa nih? Tentang bagaimana menghadap Allah itu nggih. Karena kan seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi itu kan konsep tawajjuh sebenarnya. Jadi bagaimana keyakinan bahwa memang itu di satu sisi berbentuk keyakinan nggih. Tetapi bahwa kedekatan manusia dengan Allah itu kan perlu dihayati gitu loh. Dihayati, dirasakan gitu. Sehingga orang itu merasa damai ketika orang itu merasa dekat dengan Allah. Itu kalau secara keilmuan ya memang harus nggih, harus dipelajari, harus diselami nggih. Ketika orang melakukan ibadah itu memang ada yang mengatakan mungkin ketika ibadah itu dilakukan terus-menerus penghayatan itu sebagai buah nanti dengan sendirinya orang akan khusyuk gitu. Meskipun enggak khusyuk pokoknya ya dikerjakan terus gitu. Jadi kan ada prinsip-prinsip itu, jangan menunggu sampai orang bisa khusyuk baru sholat gitu loh. Kenapa kamu nggak sholat ini? Nggak bisa khusyuk, percuma saya sholat gitu loh. Kan ada yang berpandangan begitu gitu. Jadi pernyataan bu, pertanyaan ini tadi sebenarnya mendasar juga ya. Jadi kadang-kadang ini kan terkait dengan praktik di dalam masyarakat ya. Jadi orang untuk beribadah itu nunggu menjadi orang yang prima, menjadi orang yang perfect, sudah sempurna begitu. Nah itu persoalan pengalaman spiritual masing-masing ya. Jadi persoalan spiritual masing-masing. Tetapi bahwa memang kalau di dalam praktik Mas Fadil, ulun sendiri itu melihat ya, orang itu pemahaman apa ya, pemahaman ibadah fikihnya itu biasa-biasa aja, kadang mendalam gitu. Ibadahnya juga biasa-biasa, tapi kalau soal zauknya kedekatan dengan Allah itu tinggi gitu. Dan itu terbukti ketika berdoa itu diijabah oleh Allah gitu loh. Ada kan orang yang ibadahnya biasa-biasa, tapi kalau berdoa itu diijabah oleh Allah gitu. Jadi memang ada gitu yang model begitu, pemahaman keagamaannya biasa-biasa aja, enggak kelihatan intelektual kadak gitu loh. Tetapi ya itulah manusia terpilih Mas Fadil. Gitu loh. Makanya kan kita ini kan berusaha, kalau di dalam konteks tataran apa yang kita bicarakan ini kan, kita ini kan kepingin mendapatkan atau menemukan formulasi yang ideal gitu di dalam berislam. Jadi bagaimana kemudian ketiganya terpadu? Itu, jadi makanya kemudian semuanya dilakukan secara bertahap. Kalau awalnya memang orang beribadah itu, kalau Islam di masyarakat itu ya dari fikih dulu gitu. Kalau sudah di fikih, belajar, paham fikih, diamalkan, sambil berjalan nanti belajar tentang akidahnya gitu. Meskipun dia belum yakin benar siapa sih Allah, kadang-kadang masih bingung ya kalau siapa sih Allah yang kita sembah ini. Kemudian apa keimanan kita kepada Allah, kan begitu. Kemudian dari fikih itu kemudian sambil berjalan, nanti kemudian bagaimana apa yang dilakukan itu kemudian sambil dihayati, direnungkan dan dihayati. Memang semuanya proses, tidak tiba-tiba. Termasuk hidup itu juga tidak tiba-tiba jadi.

0: gitu. Jadi ini amal, amal ada syariatnya, ada ketentuan gitu, tentang bagaimana orang itu bersedekah. Tetapi bersedekah ini juga harus didasarkan kepada satu pandangan teologi keyakinan gitu. Karena tanpa akidah yang kuat, itu kan kemudian orang merasa apa gunanya orang bersedekah. Orang itu mau bersedekah kan karena didasarkan kepada keyakinan yang kuat bahwa Allah itu yang memberi rizki. Rizki yang dia dapatkan itu pemberian Allah. Itu kan keyakinan itu. Ya, keyakinan. Kalau orang tidak yakin bahwa rizki berasal dari Allah, dia tidak akan sedekah. Kenapa orang itu sedekah? Karena yakin, dia beriman gitu loh, bahwa dengan sedekah itu Allah akan memberi balasan. Meskipun di situ itu ada maksudnya. Nih. Tetapi bahwa apa yang dilakukan itu menjalankan perintah Allah. Apa yang dia dapatkan ketika dia itu sudah bersedekah, misalnya dengan sedekah rezekinya banyak, itu sebagai reward, sebagai apa, sebagai hasil atau upah ganjaran gitu, yang diberikan oleh Allah. Dan itu dia yakin gitu, kalau orang sedekah itu akan diberi balasan bahkan masih di dunia kan gitu. Itu kan keyakinan. Dan keyakinan itu ada dasarnya, selama ada dasarnya. Makanya kan orang bersedekah itu saya yakin kalau dia itu mau sedekah itu kan karena berangkat dari keyakinan-keyakinan bahwa Allah itu yang memberi rizki, Allah yang ngatur rizki. Meskipun rizkinya itu dikeluarkan, disedekahkan, itu tidak akan mengurangi. Ini kan keyakinan nih, gitu, yang menjadi pijakan. Gitu. Kemudian tasawuf itu bagaimana kemudian apa yang apa sedekah yang dilakukan, gitu, sebagai praktek ibadah, kemudian didasarkan kepada akidah. Ini juga berbasis kepada tasawuf. Karena tasawuf itu untuk menjaga kebersihan hati, menjaga agar supaya apa yang dilakukan itu semata-mata karena Allah. Karena ada kemungkinan ini, meskipun orang sudah akidahnya kuat begitu, kemudian di dalam menjalankan itu masih ada pamrih, ada maksud-maksud tertentu, ada motif tertentu kan begitu. Jadi makanya kan ketiganya ini apa, sedekah ini itu juga bisa mencakup ketiga ranah ini, yaitu mencakup akidah, mencakup ibadah, kemudian mencakup juga tasawufnya, yang kemudian buahnya nanti akan timbul perilaku yang baik yang disebut akhlak gitu. Ya, ketika orang itu sudah sedekahnya bagus, dengan keyakinan yang bagus, dengan ikhlas, maka akan timbul perilaku yang baik. Dia tidak menjadi apa, jumawa, tidak menjadi takabur di hadapan orang lain, dan tidak ingin mencari pujian-pujian orang lain kan gitu. Jadi karena itu apa yang kita lakukan itu harus berbasis kepada ketiga hal itu sebagai satu bentuk integrasi. Karena itulah yang disebut Islam kafah itu ideal, benar Mas Fatin. Itulah. Nah, kita kan berusaha itu gitu. Mungkin sementara ini mungkin masih formalitas, itu enggak apa-apa sebagai proses pembelajaran. Tetapi bahwa kualitas keberagamaan itu kan harus terus kita tingkatkan. Apakah apa yang kita lakukan itu sudah memiliki fondasi keyakinan yang kuat? Apakah ditopang oleh keikhlasan hati, kebersihan hati? Hati kita sudah bersih bahwa apa yang kita lakukan itu bukan dalam rangka karena bullying orang kemudian kepingin membalas dendam. Ya kalau memang perbuatan baik, tetapi kan hanya untuk sekedar mengalahkan orang lain. Nah itu. Kemudian yang terakhir tadi
1: Ahmad Zaini terkait dengan batasan fardu ain untuk mempelajari ilmu yang diwajibkan dari kajian tauhid, fikih dan tasawuf untuk seseorang yang sudah balig katanya.
0: Nah, mungkin kalau dilihat itu kayak sedekah tadi konteksnya ya. Jadi ada kemiripan memang Mas Badil ini. Jadi kayak sholat misalnya. Sholat itu memang harus didasarkan kepada ketentuan syariat. Ada syarat rukunnya, belajar fikih gitu. Tapi juga harus didasarkan kepada keyakinan. Keyakinannya itu apa? Keyakinan bahwa Allah itu yang apa? Yang wajib disembah. Dan berprinsip kepada la ilaha illallah. Jadi jangan menyembah kepada selain Allah. Jadi yang menjadi tujuan itu Allah. Dan itu harus didasarkan kepada keyakinan. Keyakinan itulah yang kemudian membuat kita itu tetap istiqomah di dalam beribadah. Mengapa kok menjadi orang yang tidak istiqomah? Itu karena rapuh akidahnya gitu loh. Orang kadang sholat, kadang tidak gitu. Ini kan, ini kalau sudah terjadi kadang-kadang ini kan dipertanyakan ini akidahnya. Gitu. Jadi makanya kan di dalam ayat Al-Quran itu innal

0: Alladzina qalu rabbunallah. Qalu rabbunallah, mereka mengatakan rabbunallah itu Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan. Ini kan akidah. Tapi kemudian diikuti tsummastaqamu. Kemudian dia itu istiqomah menjalankan ibadah itu. Karena apa? Dasarnya keyakinan bahwa Allah sebagai Rabb. Keyakinan itulah yang kemudian membuat istiqomah. Nah, itu menjadi penting di dalam ibadah itu. Dan untuk memperteguh, ya tentu semuanya harus berbasis kepada keikhlasan semata-mata karena Allah. Dan dari situlah kemudian segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah. Sehingga orang tidak punya kekhawatiran lagi kalau sudah begitu. Tidak ada kekhawatiran apakah amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Yang penting dia sudah melakukan itu dan sudah dipasrahkan kepada Allah. Gitu loh. Dan dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu adalah perintah Allah gitu. Jadi it's okay gitu loh. Jadi makanya kan kemudian orang itu kemudian tidak menjadikan apa yang kita lakukan di hadapan Allah itu tidak tawar-menawar begitu ya. Kalau kita beribadah gini maka Allah harus ada timbal balik memberi timbal, tidak begitu. Itu namanya kan tawar-menawar, bargaining gitu.
1: Negosiasi
0: iya. Gitu, tidak hanya sekedar itu gitu. Karena memang berbasis kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dengan integrasi itu.
1: Iya. Baik. Saya rasa cukup sudah Ustaz. Insyaallah. Baik, keempat pertanyaan kita tadi sudah terjawab. Mudah-mudahan ini mewakili juga, mungkin ada yang ingin bertanya. Tapi mudah-mudahan terwakili ya dengan pertanyaan yang disampaikan sebelumnya. Ustaz, mungkin sebagai penegasan kembali kepada pendengar dan pemirsa kita, sebagai bentuk kesimpulan juga, pesan apa yang ingin disampaikan dari topik kita di pagi ini? Silakan Ustaz.
0: Spiritualitas di dalam Islam itu adalah menjadi satu keharusan ya, bahwa kita itu berusaha berikhtiar apapun yang kita lakukan itu berprinsip kepada hubungan manusia itu dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah itu bagian dari ajaran yang mendasar nih, di dalam kehidupan gitu. Yang kemudian dari spiritualitas itu diharapkan terefleksi di dalam bentuk perubahan perilaku, bagaimana praktik ibadah yang kita lakukan, keyakinan yang kita bangun, itu kemudian keikhlasan yang kita miliki ini, itu kemudian bisa mewujud, bisa terefleksi, bisa menghadirkan, menghasilkan satu perubahan perilaku yang menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada Allah. Jadi, dan bisa membawa perubahan ya, perubahan terhadap perilaku itu yang pada gilirannya akan membawa dampak ya, terhadap diri kita maupun terhadap orang lain, tentu dampak positif. Jadi, dan itu berangkat dari satu proses atau dari kesadaran spiritualitas yang integratif itu gitu. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang Islam yang kafah, yang berikhtiar untuk selalu berusaha menyempurnakan keislaman kita. Memang kita belum sempurna, tetapi kemauan untuk berikhtiar menyempurnakan itu nggih. Islam itu sempurna, tapi keislaman kita kan harus terus dipupuk, dikembangkan. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keislaman kita, meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pesan penting bagi kita semuanya. Terus kita bisa menjalankan, mengamalkan. Dan bagi yang menyampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz kita. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat beliau dan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Saya Fadli juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada beberapa pendengar dan penanya yang mungkin tidak sempat saya bacakan. Kita akan berjumpa lagi insyaallah di edisi yang akan datang. Mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di mana pun Anda berada. Saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Kita lagi siaran di Banjarmasin pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Fadli yang menemani Anda. Kita hadirkan informasi singkat untuk Anda dulu sambil menemani aktivitas pagi hari ini yang cerah di Banjarmasin dan sekitarnya, di mana pembebasan lahan di kawasan Pasar Kuripan ini terus dikebut oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project atau NUFREP. Nah, pemerintah menargetkan seluruh proses pembebasan lahan tersebut rampung tahun ini agar tidak menghambat proses penanggulangan banjir. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Salan, ini mengatakan lahan Pasar Kuripan masuk dalam tahap ketiga proyek normalisasi sungai. Informasi ini dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id. Dan ada satu informasi berita barang tercecer atau hilang dari Ahmad Zumadi yang beralamat di Jalan Sutoyo S, Komplek Hidayatullah RT 30 RW 2 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya, isi berita telah tercecer satu buah BPKB mobil roda 4 merek Honda tipe Jazz GE81.5 EMT CKD. Tahun 2010 warna merah dengan nopol DA1294 TPO atas nama Maya Dwi Aprina dengan Noka MHRGE 8760 AJ002505 Nosin L15A727397744. Perkiraan hilang pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada Ahmad Zumadi atau menghubungi nomor 0852 4888 atau 4888-4002. Informasi ini disiarkan atau berita barang tercecer ini hilang disiarkan untuk dapat diketahui.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

Supermassive Black Hole dari Muse menemani Anda di pagi hari ini. Berdengar ada informasi dari dunia olahraga. Turnamen sepak bola Bupati Cup HSU 2026 menjadi salah satu ajang untuk mengukur kesiapan pembinaan sepak bola di Hulu Sungai Utara. Nah, kompetisi ini juga diarahkan sebagai bagian dari persiapan HSU yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalsel 2029. Bupati HSU Haji Sarujani mengatakan penyelenggaraan turnamen menjadi ruang bagi pemain daerah untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Kompetisi dengan peserta dan kualitas permainan yang beragam diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan pesepak bola lokal. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.go.id. Ada satu lagi berita barang hilang dari Ahmad Zumadi lagi pendengar, beralamat di Jalan Sutoyo S, Komplek Hidayatullah, RT 30 RW 2 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, yang ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Telah tercecer satu buah BPKB sepeda motor roda 2 merek Yamaha tipe 1LB tahun 2013 warna biru dengan nopol DA3959CG atas nama Ahmad Zumadi dengan Noka MH31LB002DK092813, Nosin 1LB092906. Perkiraan hilang pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada Ahmad Zumadi atau menghubungi nomor telepon 0852-4888-4002. Demikian berita barang tercecer atau hilang ini disiarkan untuk dapat diketahui. Kita jalan mendengar lintas Banua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla. Jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pambandar Masih menggelar sholat istisqo. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla Kota Banjarbaru. Pengairan menjadi strategi jangka panjang untuk mencegah kebakaran berulang selama musim kemarau. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
3: Jadi sementara 6 titik kawasan saat tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
2: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Ropik menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
4: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40 dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem drip juga. Sehingga dengan demikian, bila mining ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini Pekayon sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
2: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
1: Pendengar dan pemirsa, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pambandar Masih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pambandar Masih kemarin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Masyarakat hidup-hidup kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
6: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasin menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasin. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
5: Masyarakat, hidup-hidup kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya, serta masyarakat Banua. karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHF. Dan mudah-mudahan dengan surat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita, dan PT AHF bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
6: Sementara itu, Direktur Utama Pembandar Malsih Zulbadi mengungkapkan, kondisi indeks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pembandar Malsih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
7: Sejak ini, untuk indeks Sungai Biru, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, indeks Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi buat
5: saya. Saat ini penanganannya seberapa, Pak Tir?
7: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
6: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pembandar Malsih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus turut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan, kondisi ini tentu kian berbahaya bagi kesehatan. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
8: Anak saya terutama Zaidan yang berkebutuhan khusus Down syndrome karena dia ada bawaan jantung bocor.
9: Kabut asap pekat akibat karhutla masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Bagi anak berkebutuhan khusus, kondisi ini kian berbahaya, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau Pikpotats Kalsel, Sigit Bayu Adi, mengaku harus mengungsikan anaknya dari Banjarbaru ke Banjarmasin. Pasalnya, sang anak rentan terhadap paparan asap akibat penyakit bawaan.
8: Anak saya terutama Zaidan yang berkebutuhan khusus Down Syndrome karena dia ada bawaan jantung bocor, sudah mulai sesak, mulai batuk, dan katanya pusing. Artinya itu harus saya selamatkan dari asap yang sudah tidak bersahabat.
10: Ada di mana obat ya?
8: Saya bawa ke puskesmas, dapat obat. Ya, alhamdulillah sih anaknya sampai sekarang masih kuat, tetapi batuknya masih muncul terus.
9: Hal senada dirasakan orang tua lainnya, Tika. Ia mengungkapkan sang anak kini mengalami batuk dan sesak napas akibat kabut asap tersebut. Meski demikian, ia memilih tetap bertahan di Banjarbaru.
11: Memang selama ini kami kan kalau keluar selalu pakai masker, untungnya itu aja. Kami selalu terbiasa pakai masker, kayak Bram biasanya anak-anak seperti mereka ini kan susah kan, semaunya sendiri. Untungnya Bram ini dia mau dipasang karena sudah terbiasa pakai masker. Hari kayak Bram, terutama kayak anak-anak ini kan rentan kena penyakit ya, rentan tertular penyakit. Terus proses penyembuhan kayak anak-anak disabilitas ini kan lebih panjang proses penyembuhannya.
9: Kondisi kabut asap ini merupakan dampak dari kejadian karhutla yang hingga kini masih terus terjadi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel, hingga Kamis 27 Agustus 2026 terjadi 2.062 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 10.043 hektar, serta sebaran hotspot sebanyak 13.726 titik. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Jenjang SMA dan SMK sederajat turut menyesuaikan waktu masuk sekolah menyusul kondisi kabut asap yang melanda Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Di SMK 4 sendiri baru hari ini, per hari ini ada edaran untuk...
9: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sejumlah sekolah melakukan penyesuaian waktu pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Penyesuaian jam masuk sekolah kini juga diterapkan pada jenjang SMA dan SMK sederajat di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipatif untuk mengurangi paparan kabut asap khususnya pada pagi hari. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati, mengatakan pada pekan sebelumnya kegiatan pembelajaran masih berlangsung seperti biasa. Akan tetapi, sekolah mulai menerapkan perubahan jam masuk setelah menerima edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
12: Kalau di SMK 4 sendiri baru hari ini, per hari ini ada edaran untuk di sekolah bahwa kita akan melaksanakan jam masuk sekolah itu di jam 8.15. Itu pun karena memang berdasarkan penyesuaian yang ada dari edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi, karena kami ini di bawah naungan provinsi gitu. Nah, itu baru dilaksanakan hari ini.
9: Ia menambahkan, pihak sekolah juga memberikan sosialisasi kepada peserta didik untuk menggunakan masker selama beraktivitas di lingkungan sekolah. Selain itu, siswa diimbau membawa tumbler agar dapat lebih sering mengkonsumsi air putih serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sementara itu, salah seorang siswa, Anugrah, mengaku sempat merasakan sesak napas ketika kabut asap menyelimuti perjalanan dari rumah menuju sekolah. Menurutnya, penerapan kebijakan jam masuk sekolah terbaru membuat kondisi terasa lebih baik karena memberikan waktu tambahan untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat.
13: Sedikit terganggu karena asap, rasa sesak napasnya ada juga sedikit. Kurang memungkinkan buat belajar karena gangguan asap.
9: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Selama kondisi belum memungkinkan, sekolah akan terus mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti arahan terkait penyesuaian kegiatan belajar. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, masih terkait dengan kebencanaan di Kalimantan Selatan, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah gelar rapat matangkan perubahan APBD Kalsel 2026. Berbagai usulan program pembangunan daerah turut dibahas, termasuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana. Berikut laporan Fitriana.
14: Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kalsel kembali melanjutkan pembahasan raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pembahasan digelar di ruang rapat Haji Ismail Abdullah, Gedung B DPRD Provinsi Kalsel untuk mencermati program dan kebutuhan anggaran daerah. Pertemuan tersebut menjadi rapat lanjutan setelah Pemprov Kalsel menyampaikan tanggapan terhadap pembahasan raperda perubahan APBD 2026. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo, mengatakan pembahasan diarahkan untuk memastikan setiap program yang masuk dalam perubahan anggaran benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat. Banggar juga menyoroti kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi kondisi cuaca yang masih berlangsung. Kartoyo menyebut kemarau panjang yang diperkirakan hingga beberapa bulan ke depan perlu diantisipasi, termasuk potensi meningkatnya kebutuhan penanganan bencana ketika memasuki musim hujan.
15: Karena ada karhutlah, pergeseran itu termasuk hujan juga. Jadi kita mungkin hari Sabtu kita bahas kembali, jadi hari ini kita support. Kita ingin memastikan program-program itu memihak ke masyarakat. Salah satunya tadi kan ada yang tadi disampaikan, kita pada saat ini kemarau panjang, kemungkinan sampai Februari. Nah, berarti kita harus mempersiapkan diri juga untuk yang nanti datang musim hujan, itu bagaimana PTT-nya bisa berapa.
14: Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, seluruh SKPD telah melalui proses asistensi terkait usulan kebutuhan anggaran perubahan. Namun, pemerintah tidak serta-merta menyetujui seluruh permintaan penambahan anggaran karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan skala prioritas daerah.
15: Itulah kita asistensi di mana saja. Mana yang sangat penting menambah penambahan itulah yang kita lakukan. Apalagi dengan kondisi keuangan kita ini kan kita sangat selektif. Kita selektif dalam memberikan penambahan-penambahan. Karena ini harapan kita semuanya bisa berjalan. Apalagi dengan musim sekarang di Mentahutlah ini perlu nanti kita juga akan fokus dengan penanganan kota ini.
14: Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan perubahan APBD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Dengan penyesuaian anggaran secara selektif, program prioritas diharapkan tetap berjalan optimal, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan Kalsel menghadapi bencana. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Intan Sikapayu kembali menarik perhatian lewat kegiatan budidaya ikan papuyu dan pembuatan samu khas papuyu di Kecamatan Karang Intan, Desa Tabulihin, Kabupaten Banjar, yang menggerakkan ekonomi warga secara berkelanjutan demi pertumbuhan usaha lokal yang kuat. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.

0: Halo pemirsa dan pendengar RRI. Saat ini saya berada di Kecamatan Karangintan di Desa Tabulihin dan di sini terkenal dengan budidaya ikan papuyu. Tapi selain itu, di sini juga terkenal dengan pembuatan ikan samu papuyu. Jadi ini merupakan kuliner khas dari daerah sini. Mau tahu seperti apa rasa dan proses pembuatannya? Mari ikuti saya.
1: Samu mungkin semua di Kalimantan Selatan ini ada ya. Tapi hari ini kita branding adalah samu modern. Yang darinya asal papuyu. Jadi itu dari produk hasil sekolah lapang. Yang kemarin kita bina ibu-ibu pembudidayanya. Nah, kita hari ini mengamati, meniru, dan memodifikasi.
0: Oke, ini tadi setelah dari pembersihan, proses apa lagi nih, Bu?
2: Penggaraman.
0: Penggaraman ya? Ini bahan-bahannya untuk proses penggaraman, ada garam, ada apa lagi, Bu?
2: Garam, beras yang sudah disangrai.
0: Beras? Jadi,
2: beras sama bawang putih.
0: Berarti ada rasa apa aja nih?
2: Rasa ketumbar sama rasa pedas.
0: Jadi ini ada dua varian ya? Ada varian yang original sama pedas balado tadi ya?
2: Iya.
0: Jadi bisa pilih aja nih, mau yang original atau mau yang pedas balado.

0: cobain dulu hasil dari ikan sabu. Jadi rasanya tentu beda ya antara ikan papuyu yang digoreng langsung dan yang melalui proses di samu. Dan ini ada dua rasa, ada rasa original dan juga ada rasa pedas balado. Dan untuk teman-teman yang ke Banjarmasin dan penasaran bagaimana rasanya ikan papuyu yang melalui proses samu, harus datang ke Kabupaten Banjar di Kecamatan Karangintan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Cup 2026 Mini Soccer Open turnamen resmi bergulir di lapangan Mini Soccer SKB Mula Warman Banjarmasin Kamis pagi dan akan berlangsung selama 4 hari hingga 30 Agustus 2026. Turnamen ini digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel dengan mempertandingkan kategori SKP di lingkup Pemprov serta kategori umum. Berikut laporan Robi Angga.
2: 3, 2, 1.
3: Gubernur Cup Mini Soccer Open Turnamen tahun 2026 resmi bergulir usai dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Syarifuddin, di lapangan Mini Soccer SKB Mula Warman Banjarmasin kemarin. Turnamen ini mempertandingkan kategori antar SKPD di lingkup Pemprov Kalsel serta kategori umum. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Syarifuddin, menyebut bahwa ajang kejuaraan daerah ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Pihaknya mengapresiasi sekaligus berharap agar kompetisi ini dapat mencetak pesepak bola berbakat yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
4: Komite Sepak Bola Mini Indonesia yang setiap tahun sudah menyelenggarakan Mini Soccer ini, mudah-mudahan nanti dari hasil kegiatan pertandingan turnamen Gubernur Cup Amin Soccer ini akan lahir para atlet-atlet yang akan mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Bukan hanya di tingkat nasional, tapi harapan kita sampai di tingkat internasional.
3: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini menjadi upaya dalam mencari bibit atlet yang sejalan dengan fokus Dispora Kalimantan Selatan. Kepala Dispora Febriadi Nafis menjelaskan bahwa kompetisi yang berkolaborasi dengan Komite Sepak Bola Mini Indonesia, KMSI ini, dihadirkan untuk mengajak para pegawai instansi tetap berolahraga di tengah padatnya rutinitas kerja.
5: Ini adalah kolaborasi kami dengan KSMI. Kita berupaya untuk membudayakan olahraga, salah satunya lewat mini soccer. Kita berharap juga nanti pembibitan-pembibitan, talent scouting, ini bisa menjadi wahana bagi teman-teman di bidang pembinaan prestasi untuk bisa berharap terlahir atlet-atlet ke depan untuk mini soccer maupun sepak bola secara umum.
3: Berbeda dari pelaksanaan pada tahun sebelumnya, regulasi turnamen tahun 2026 difokuskan khusus bagi warga Kalimantan Selatan guna memaksimalkan pembinaan atlet daerah. Ketua KMSI Kalimantan Selatan, Haji Rahman, menyebut bahwa total sebanyak 61 tim bertanding di turnamen tahun ini.
6: Juga antusias masyarakat kita Jadi kan ini kita utamakan Kalimantan Selatan untuk mencari bibit-bibit yang berbakat agar bisa lanjut ke tingkat nasional. Untuk umum ya, untuk umum kita 32, SKPD 29.
3: Turnamen ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026. Robi Angga melaporkan.
1: Lintas Banua Maju.
7: Dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi produksi RRI Banjarmasin edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin pagi ini melalui portal rri.co.id. Ikuti juga media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan lupa download aplikasi RRI News dan RRI Digital di smartphone Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Lintas Benua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan info traffic pagi ini edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama dengan jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan memantau dari RTMC Polda Kalsel untuk wilayah Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya. Kita akan

0: Untuk yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, yaitu di Jalan Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan situasi arus lalu lintas dari arah Sungai Lulut menuju Veteran dan Gatot menuju Banua Anyar. Situasi arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan dihimbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang ber-SNI dan pengguna roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt. Selanjutnya kita beralih ke Kota Banjarbaru, yaitu di Jalan Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas terkini dari arah Banjarbaru menuju Martapura maupun sebaliknya, situasi aman dan lancar. Dihimbau kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Dan dihimbau juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Menyikapi situasi saat ini, dikarenakan cuaca sedang berkabut asap, kami himbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Selanjutnya, kami informasikan juga untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar arus lalu lintas, dapat menghubungi kami di Instagram yaitu di @rtmc_poldakalsel atau di @dirlantas_poldakalsel. Sekian, terima kasih. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Angel. Selamat bertugas dan selamat beraktivitas di hari ini. Demikian info traffic pagi ini bersama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Selamat pagi dan kita akan update lagi kondisi lalu lintas di radio Anda. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan

0: sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: ada di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Hai, hai, selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Senang sekali kita masih berjumpa di Banjarmasin pagi ini, ada di Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi ini padat banget beberapa titik di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Selamat pagi untuk ke Anda yang beraktivitas di wilayah Jembatan Basit, yang lebih dikenal sebagai Jembatan Basit atau Jembatan Alalak pendengar. Pada pagi hari ini terpantau dari kawasan Handil Bakti menuju ke dalam kota Banjarmasin terpantau cukup padat. Walaupun didominasi oleh roda 2, ini banyak pemotor roda 2 dari arah Handil Bakti menuju ke arah Banjarmasin. Sedangkan sebaliknya, ke arah Handil Bakti terpantau ramai lancar dan cenderung lengang. Lalu kita menuju ke Simpang Cemara, pada pagi ini terpantau cukup padat dari arah Adiaksa menuju Sultan Adam. Begitu sebaliknya, dari arah Sultan Adam menuju Adiaksa juga terpantau cukup padat. Simpang Sultan Adam, Sungai Andai pada pagi ini terpantau padat banget. Perlambatan terjadi dikarenakan lampu merah dan juga aktivitas roda 2 yang begitu padat. Dan ada beberapa pengendara yang menghalangi di kawasan lajur kiri menuju belok kiri ke arah Sungai Andai dari Sultan Adam. Jadi mengakibatkan ada kemacetan yang begitu panjang di kawasan tersebut ya di pagi hari ini. Lalu di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 pada pagi ini terpantau juga ramai lancar dengan kondisi udara yang relatif nyaman sedikit ya. Walaupun memang di beberapa titik masih ada yang berkabut, di kawasan Pramuka masih ada yang berkabut, terus juga di kawasan sekitaran Simpang Gerilya ada yang beberapa berkabut, tapi di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 kabutnya tidak terlalu tebal. Untuk Pal 6 batas kota Banjarmasin Kabupaten Banjar pada pagi ini terpantau cukup padat. Menuju ke arah luar kota yang terpantau padat, sedangkan ke dalam kota terpantau ramai lancar terkendali. Kita bergeser sedikit pendengar ke arah kawasan Banjarbaru. Pada pagi hari ini seperti apa sih kira-kira Banjarbaru, apakah sama padatnya dengan Banjarmasin? Kita jauh pantau di kawasan Bundaran Palam. Pada pagi ini terpantau Bundaran Palam lengang ya, tidak terpantau padat banget dikarenakan aktivitas WFH di kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi terpantau kondisi menuju ke arah kantor Setda Prokalsel ramai lancar terkendali atau cenderung lengang di beberapa waktu. Kita bergeser ke Polsek Banjarbaru. Di depan Polsek Banjarbaru, Jalan Ahmad Yani terpantau lengang dengan kabut yang menyelimuti kota Banjarbaru pada pagi ini cukup tebal. Di kawasan lainnya di sekitaran Brimopolda Kalimantan Selatan pada pagi hari ini terpantau juga lumayan ramai lancar terkendali di kawasan tersebut. Lalu bergeser sedikit ke arah bundaran pesawat di kawasan Bandar Udara Syamsudinur Banjarmasin di Banjarbaru pada pagi ini terpantau juga kabut menyelimuti kawasan tersebut. Nah, jadi hati-hati buat Anda yang menuju ke Banjarbaru, kabut lumayan tebal di kawasan sana, sehingga bagi Anda yang ingin menuju ke Banjarbaru jangan lupa untuk gunakan masker agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sesaat lagi kita akan hadirkan mendengar informasi perakiraan cuaca. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Ya, berdengar, kita hadirkan informasi perakiraan cuaca pagi ini bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada perakirawan Fitma Surya. Dan bagaimana cuaca pagi ini serta perakiraan untuk hari ini? Silakan Fitma Surya untuk laporan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Izin, saya Fitma Surya, perakirawan dari BMKG Samsudinur Banjarmasin akan menyampaikan informasi terkait perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah. Namun terjadi kabut asap di beberapa wilayah, terutama di wilayah Kalimantan Selatan bagian barat, utara, dan selatan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah, namun terdapat kabut asap. Untuk karena itu, kami dari BMKG juga menghimbau kepada masyarakat di luar untuk selalu menggunakan masker kesehatan guna mencegah akibat dari kabut yang terjadi saat ini. Kemudian untuk perakiran arah angin, hari ini diperkirakan dominan dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius pada dini hari hingga 36 derajat Celcius pada siang hari. Untuk kelembapan udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 44 hingga 94 derajat. Saya ulangi, 44 hingga 94%. Selanjutnya untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, hari ini diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu, hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Tanah Laut dan Kota Baru, hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Adapun peringatan dini terkait gelombang, waspada untuk perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter untuk di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
5: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
4: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
5: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
4: Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
5: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
4: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
5: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
6: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi ini kondisi wilayah Kalimantan Selatan, beberapa daerah ada yang terlanda kabut asap yang begitu tebal. Kita pantau di kawasan Martapura, pada pagi ini terpantau cukup tebal kabut asapnya pendengar, seperti yang kami pantau dari kawasan Jalan Ahmad Yani Simpang 3 Darussalam menuju ke Pasayangan ataupun juga menuju ke arah Antasan Senor, pada pagi ini terpantau tebal. Di kawasan Martapura, Jalan Ayani, Simpang 4 Lampu Merah Masjid Pancasila, kondisi trafik ramai lancar terkendali. Kondisi kabut sekali lagi di kawasan Martapura pada pagi ini cukup tebal, sehingga bagi Anda yang menuju ke Martapura, kami himbau untuk menggunakan masker, jangan lupa. Dan hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke daerah tersebut. Kita coba pantau kondisi lainnya pada pagi hari ini pendengar yang akan beraktivitas di luar rumah, yang mudah-mudahan pada pagi ini kondisi lainnya ini masih aman terkendali, tidak ada hal-hal yang mengganggu aktivitas Anda pendengar ya. Kita sedikit bergeser ke Tabalong pada pagi ini. Untuk wilayah Tanjung dan sekitarnya, kondisi secara umumnya cuaca cukup cerah pendengar ya. Di kawasan tersebut kita coba pantau di kawasan Simpang Polres pada pagi ini, traffic light berfungsi normal dan kondisi kepadatan lalu lintas terpantau ramai lancar terkendali. Simpang Masjid Tanjung pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali, kabut cukup pekat di kawasan Simpang Masjid Tanjung pada pagi hari ini ya. Lalu kita ke simpangan berikutnya pendengar di pagi hari ini, sedikit bergeser ke daerah luar ya, yaitu di Simpang Bangkalsel pada pagi ini terpantau lengang di kawasan tersebut. Lalu di Simpang Obor pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali dan cuaca cerah, serta kondisi kepekatan asap maksudnya terpantau cukup pekat di kawasan Tabalong dan sekitarnya pada pagi hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang ingin beraktivitas, hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustam.